Bartolomeu, Thomas, engkau Matthew, ti pengumpul cukai, James, anak Alpheus, engkau Thaddeus, Simon, orang Canaan, engkau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikunya, diasuh Jesus berjalai, lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalai ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalai ngagai orang Israel tiba ke bedua setelah angkat lalu merita ke jakutu. Perintah serga nyau semak. Suman korang tersakit, hidup korang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita dah nyambut. Engkau nadai berbayar, mengkau kita patut meri. Kita anak mai duit emas, pirak, takong keraju. Lebuh kita berjalai, anak mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anak mai kasut takut tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi hutai tidak kena ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo ayat 35, tidak baca kita. Saint Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita, ngarai tiga bagi. Keterubaya, ijak merita ke Injil, tak ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke dekerja Tuhan Jesus ngau dalam lagi. Ia tik terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di mai berita mana. Lam jaku orang putih tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak saling kita ngena jaku Injil. Pengawal seruan ianya ia mai berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang te mai pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang te mai utai ti bendar serta nusui utai kita temu serta dekarap ke ya. Kita nda boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita yang Arab kutai tidak sesuai kita yang benar. Tak aman. Mensia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar mensia nyolanya pengharap buat Allah Ta'ala, tak berutai tidak benar. Sidak limpang, laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap kesidak, lalu dikumbai utai itu benar. Tuhan Jesus datai ke dalam dunia tu, awak kena sui utai itu benar pasal Allah Ta'ala. Jesus ngajar kita utai itu benar pasal penghidup, lalu jalai kita patut ngatur penghidup kita netih ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Jesus ianya ngajar pasal Allah Ta'ala, ukai mutik ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak ti nusui berita mana nganya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat tak berguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup ke tempu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap daripada dikimpin ke kita kena jalai berkelakar tak ke belabang penemu dengan orang. Debate tak ke argument menyukur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi dari kelakar kita. Orang tetuci ianya orang tialai Kristus mandang ke diri agi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap beku kita patut ngajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut megak di kerja kita, ukai ngajakuk kita aja,
tang o gayaw

lah ngecuntuh tidak tunjuk ke kita. Kau lihat ada pedak, takut ada perhati korang. Orang tu ke Kristian, nadai jalai bukai nemu pasal pengarap kita. Kelimpa hari itu medak gaya ulah kita itu bergulai ngosidak. Kita tu meh menyadi, nyadi kebub kudus. Dia boleh dibaca orang tiukai Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuan Jesus ianya ngerai korang. Berita mana kedebai Jesus ukai mutik tembu ngajaku ajak. Tang dia sukuang ngak pengawak megak. Ketik kita berarti ke Injil, dia kita medak Jesus ngedak masa timayu hagi ngerai korang tersakit. Meri orang terlapar makai, serta ngelantang kata orang titusah Arya titmutip jaku ngajar pasal lah talong. Berita mana titusui Tuan Jesus pulai kenyadi penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih titipandang ke ya, baulah nge pengawak ya. Kita nyadi orang Kristian titbendar lebih penghidup kita udah ngayan ke pengerindu alah talong. Ayat 26 nusui pasal pengasih Tuan Jesus ke Mesia terguna ketulung ya. Jesus tu mehurang terpenuh oleh pengerindu ngau penyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyinu Jesus tu ukai penyinu ti mabuk. Tang penyinu ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Jesus penuh oleh penyinu ngau pengasih kurang tersakit. Titusah, takut ngulit. Ti lapar, serta merinsok. Ngau megak ke orang tirau, serta takut. Bawa ayat tu, Jesus sinuk benar ke Mesia mayuh ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengarap, ngau pengajar adat, orang judah, mayanyak-menyak, ndak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37 ngau 38 Jesus mada utai tidak ketau mayu aman tang tubuh orang tidak ketau mimit bersamping ayo tibempu mai awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumayo utai tidak sebut Jesus itu menjadi ianya siti penemu tip penghabis yang besar reti mayanya menyok. Laban tu terang nunjuk kejalai Tuan Jesus medak kita mensia. Takut balau periman mayuh mayanya. Balau orang perisi medak mensia mayuhnya bakar ti ampok di dekat dibuai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta bunuh kita mensia. Lalu tu meh kebuah ia datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiuda, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depan dangkaya dalam anak tunggal ya Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah suku dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kudah nemu Injil, ndak sedia merakot tasiak ngak berjalai jauh. Mai Injil atau ke berita mana agak sidak. Tu mah kebuah Jesus milih bala rasul ngemurid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil. Bala tiapin ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8. Jesus nerang bala rasul ya. 12 ikut tugas kepada de kerja sidak. Lebuah yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kenyadi rasul ya. Serta nampung pengawak ya lebih meninggal ke dunia tu serta pulai ngari mulia ya. Lebih kita berarti kebala kepilih Tuan Jesus, dia kita mendak sidak tu orang biasa. Sidak tu ke orang tikaya, dia berpangkat atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sidak
tentang gaya orangnya jemaah elok. Lebih yang sudah mengajar serta melatih sedap. Menjadi nadai mida sapa mekitai. Nama kita dekat meri diri tak nyerah ke dirimpu ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh ngenak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasulnya orang tidak dikirum ngarika. Orang tidak dikirum ngarika. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngarika Jesus. Serta merita ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngakai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, kalau Roh Kudus sudah datang, nyok baru kita dengar Injil diberita ke ngagai bangsa, ngau menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang maka sekali itu delengkap kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai belah peningar sama dia jenuh. Serta lalu sampai ngaku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami serta madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak dikerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Ditau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nada pengerindu ia dipedak mati. Beritok tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Ya, nyanaka kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningat ada kemaca pesan ia ke bisi diterima kami ba YFM pesan pemati. Pesan pemati tu datai Ari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadi ya Umang Mary anak Nisau mandah ke anak ya Vanessa Vioritli anak Naluk, Vanessa Vioritli anak Naluk, udah nadai kena 11.6.2026 ianya kena rimpat tu tadi, bak spital sibu jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah kesemakai ianya rumah berangin kemidan asal rumah Desmond, Sungan kemidan Jaya, itu tiga berumah, rumah Louis, Tanjung Awik rumah Kerbau, Lubuk Kepayang rumah Jingum, Wong Alas rumah Ram, Juta Belawang rumah Dara, Mias Ulu Luau, Rumah Manggi, Tanjung Tapeng. Pembagak pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Barumah Tinggum, Senyawan, Rumah Christopher Kali Kabung, Rumah Siti Kali Kabung, Rumah Joshua Kali Kabung, Rumah Dana Lubuk Renit, Rumah Thomas Anak Sibum, Bawang Asan Sibu. Pembagak kemembelayan kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Duleh, Nangaluau Awiak Seratuk. Jadi Vanessa Vioritli anak naluak tu dekat di Intu Berbalamayu lah kena lemai hari Minggu 14.6.2026 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tahu ke Itut anak Nisau 011-1264-1043 ya. Aku nando isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai hari Ampeh tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadik ya Umang Mary anak Nisau madah ke anak ya Vanessa Vioritli anak Naluk. Vanessa Vioritli anak Naluk udah nadai kena 11.6.2026 jadi ya tu dekat di Intu Berbalamayu kena hari Minggu 14.6.2026 bak rumah Duleh nanga luau Awiak Seratuk ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ke Lin anak Ampeh bernomor 017-808-7589 tau ke Itut anak Nisau 011-1264-1043. Lu pesan ti nangkan ketuk peningah ianya pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan bayak kenyak jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai magang lebih lagi kemelayan ke dipesan tu Bayai ABC Entawa Ibu Pakit Peruan Genting San Empadi Batu Lintang Sepatek Melugu Skim Panggil Selepung Entulang Kubau Limpung Simpai Sandemam Sutung Pakit A Pakit B Liu Sungai Pinggai Sengelau Mukeh Jumbit Tekalung Bintulu Kelasin Bayai Merbuang Basi Gelingau Merio Setenggin Merindun Marup Tajul Lingga, Mapau Mitas Seratuk, Ulu Kabo Seratuk, Seri Aman Region Sakra serta kemelayan di Kebuka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya dengan Felicia Banumo 019-887-2636 ya. Kau nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit tu datai hari Esther Maui ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak ngetas ulit ni yang suit anak Charlie ngetas ulit ni yang suit anak Charlie kena 20.6.2026 ianya kena hari 6 jam 10 pagi bak terumah Milton Tebang Bayai Undup Sri Aman ya. Jadi semua kita yang tadi dipinta datai magang lalu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Felicia bernumor 019-887-2636
Jadi udah lagu kedibai Sheila King Anjung Kupulai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bawa program Tungkat Semangat YFM Pengerak Pagi.

0: Selamat bertemu baru. Kita dalam program Tungkat Semangat kita ke minggu tu. Selamat gawai ngagai semua bala peninga. Seminggu kita sudah mupuk jenuh hari pengericah pengerami gawai kita ke tahun 2026 tu. Pengericah ti berami bergulai, berbutik, bertunik, ngepangan diri, ngediri sebilik, ngebala kaban, ngebala pangan, kebukai, ngediri seraban. Jadi pengawaknya dia tu nyawa mupuk kurang. Tang hati dia berterima kasih ngagai Tuhan mengkang dalam hati kita ini tiang hari. Pengerami gawai daya, mai kita ingat ke kita patut selalu berterima kasih ngagai Tuhan. Ketegal utai itu sudah diberi ya ke kita sebilik ya. Ngagai semua raban kita bangsa daya. Bawa mayuh mengkah rumah panjai atau kemaya buah rumah panjai ngau kampung orang maya pulai ngagai menua dirimpu leban deka beguluk berami begulai lalu ngemaru ke kaul ngau diri semua diri leban lama udan tau bertemu lalu ngingat ke penatai asal dirimpu utai ke beketuk nang nilai penghidup ti cukup manah leban tu nunjuk ke pemesai reti siku-siku tau ke city-city community tau karaban bangsa nemu berterima kasih ngagai Tuhan. Sekali itu aku reka berkongsi ke pengingat ajar ribu kudus ambil ku hari Kolosi bagi 3 ayat 15 ke 17 bisi nyebut menyetu. La ke lalu awak ke pemai Kristus merintah dalam hati kita lepas semua kita udah dikangau ke ngagai pemainnya dalam siti tubuh. Lalu seruran berterima kasih awak ke semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu rara diri pengan diri ngena semua penemu dalam. Lalu belagu ngena mazmur pantun ngau ngena lagu roh ngagai Allah Taala. Ngau hati ti berterima kasih dalam semua tai ti kerja kita. Nemu ke jaku tau ke ngena pengawak. Kerja semua tanya dalam nama Tuhan Yesus. Meri terima kasih ngagai Allah Taala dalam nama ia. Jadi ayat tu ngasuh kita ngingat. Sifat tip terima kasih atau keperangai tip terima kasih tu ukai semina ungkup siti musin aja. Tau ke ukai semina tegal sebengkah pengerami aja. Jadi sifat tau ke hati tip berterima kasih ngagai Tuhan tu diasuh nyadi sebagi hari jalai penghidup kita tiap hari. Lebih lagi kita orang Kristian. Kadang-kadang lebuh pengerami udah datai bawa ujung. Dia jampat benar kita pulai ngagai penghidup di selama tu. Penghidup biasa. Sekedar orang pulai gawak baru lalu berasa lelah. Sekedar orang pulai baru ngagai pengirau. Pasal jalai belanja. Penanggul ruang bilik. Lalu sekedar pulai baru selu-ilu, hidup ke diri baru. Lalu bisi mengirau ke penghidup, tindak tentu temu adab, tau kendak tentu pasti kedua di hari lo. Tang Tuhan semampai ngangau ke kita, ngasuh kita semampai ngembuan roh di berterima kasih, ngagaya jauh ngelui tau ke jauh ngilah hari pengerami gawai daya. Ati ti seruran berterima kasih ngagai Tuhan, ukai berpelasar ke semina bawa pemisi ti nyaunda bigo-igo ukai bekenya ukai bawa ngai bawa pengeraja ngau pengaya uang ringgit utai kemisi utai dempo utai dirup kita ukai bekenya hati kita patut selalu mangai ke pengarap bawa Tuhan lebuh maya ti napi musin ti tusah ukai semina maya rami baka orang bumai tau ke orang kebun kenanam benih. Sidak bisi utai diadang, bisi utai dianti. Bekenya megah kita, maja hidup oleh pengharap, kita ngagai Allah Ta'ala. Laban Allah Ta'ala, mengkang bekerja, indah lebuh kita bedau oleh medau hasil ti uliah kemayanya. Tau ke bekeni gaya pengetau, tau ke hasil kita nya, ia kuliah kita dia tu. Lebuh kita ti hidup, ngenok pengharap, kita ndak medak hasilnya tekalanya. Jadi anang ndak Arab kala talo, leban Arab kala talo ndak meri non hasil tekalanya, tau ke serta merta.
1: Siti pelajar ti berguna benar ti uliah diambil kita hari pengerami gawai begitu. Ngembuan hati ti berterima kasih ngagi Tuhan uliah nempok atau kuliah ngagak kita nyadi orang ti mentas hati. Lalu maya gawai kita nadai untuk kira meri ramakai ngirup jadi lebih kita ti ngembuan sifat berterima kasih ngagi Tuhan kita uliah lebih badas lagi ngau orang bukai seminat ngau diri sebilia kita lebih mudah lagi ngampun orang kalau dah gembedia hati kita tak jawab apa kita tidak tentu paham ke penghidup ya jadi kita tidak senang hati tak buka bergedi ke ya jadi itu memang ya kita tadi anang ingat kita ke bekenya kita tidak nemu Tuhan benung mata menenung kilok ke kita kita bisi hati dekat merik basa jam gawai kita merik basa betabik jari bisi hati boleh ngangkat ke orang maya tu jarang nak kita ngasuh hati orang pedis ngasuh hati orang kakang ngasuh hati orang saru nak uliah kita berbasa ke orang kita muka uliah ngingat ke orang ti benuh tusah amat kita berami tak kita anak ngingat ke orang benuh tusah tak jauh di muah mata ya daripada lantang daripada senang kita nak nemu nama kita kebibat dalam ngobibat ngoyo dalam penghidup ya kita muka uliah berkongsi ke nama-nama utai tidak kemisi kita baik utai dempok utai dirup atau ke tulung bukai sawup bukai buat komuniti kita daya pemanah gempuang ke pengharap kedudi kediri sama diri nang utai ti tinggi sama rega atau ke tinggi nilai laki kita majak ngemuan roh ti beketu ukai semenda musim pengerami gawai tak semanyai tahun minggu tu engkau nuan uliah jadi keperansang sekedar orang orang hati kita temu nuan bisi berasai lembau berasai tusah bisi kita reksinu anak nekan ke ya leban nuan nak nemu nama kita kebibat ngau dalam penghidup ya nuan tahu nemuai ngagi orang ke tuai ngau orang ke bersendi pendiau ngau nuan nyawup sedok buat utai dia berguna sedok ukai semina nanti orang ngabang nuan nuan ngabang sedok orang tak ngabang nuan nuan tak ngabang sedok nuan tak nemu nama penyadi nemu cara penghidup sedok lebih lagi bentara orang ke bersemak ngu kita lalu nyangkau orang ke semina pangan kita aja kita boleh bersampi ke pangan diri sampi ke kaban kita nuan boleh bercerita ngenang utai ti boleh main pemain lalu boleh ngelik lalu kelipak kari jakuk ti tahu ngasuh berserkang serkang akal, serkang penemu, serkang peniau anang ngerjau taik ngasuh hati bala kaban belayan dari sebilik musiban kita kita tidak boleh jadi hakim Tuhan pun boleh hakim semua orang tak jawab ngawak ke berketuk daripada baka kemit baka utai temit tang tu besai benda kuasa lebih ada kerja ngawak titik ikhlas hati titik jujur bukan sebenarnya ngesoh kerja semua orang kita ini nelap kita hanya bersih bahasa. Setiap kita boleh jadi ke pengingat kita, jadi ke reminder kita, kita boleh main berkat datang dari Tuhan. Kita boleh berketuk mana ada kerja. Jadi, apakah kita berdoa lima jam pegawai, pemakai, kudah didang, nanti kita nyuap, atas meja, pengering, dikenal kita gawak, pemerik hari Tuhan, disambut kita tiap hari. Semua itu tanda-tanda pemanah hari Tuhan dan patutlah kita berterima kasih. Dalam Mazmur bab Mazmur 107 ayat 1 bisik madah beri terima kasih kepada Tuhan laban ia undang badas pegerinduk yang meruan belamo ia nyalai laban musim gawai agi mengkang lingik kita dia tu sekedar orang dah ngiling bidai sekedar orang berdau agi terbuka bidai buka tekai ruai buka rumah lalu sekedar orang berdau ngerjau tek ketuk ngerjau berdau ngiling bidai lak ke kita ndak sama ndak semua ngerami, ndak seminak ngerami adat bahasa aja, ndak seminak ngerami tradisi bangsa kita, taklah ke kita mega ngingat ke Tuhan mesti pun meri penghidup ngau pengadang ke kita, ukai manusia, ukai orang, ukai seminak kapan belayan kita, lak ke rumah tangga kita mengkang disi oleh pemain, lak ke ruang bilik kita mengkang mansang dalam pengerindu Tuhan, lak ke komuniti bangsa kita mengkang berdiri dalam penyerakup, apa-apa utai ti bisi jadi ngawan-ngawan sarito baik di rumah bertempat lain ngawan kerja di jalan raya di pasar tau ke di rumah panjai. Lak ke Tuhan ngeriang serta merkat kenuan. Aram kita nyimpul program tugas mengat kita minggu tu kena sampai. Apai kami di surga. Terima kasih yang ngeriang labau damri kami pengagau ngeberkat musim gawai itu tadi. Terima kasih ketika ruang bilik tidak beri nuan gaya kami. Ketika komuniti bangsa kami. Kau tai tidak guna kami, tidak beri nuan tiap hari. Tuhan, ajar kami seluruh terima kasih yang ngeriang nuan. Bukai seminat lebu maya berami dan tiap hari dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, awak kami boleh jadi orang ti maik pemaik, maik pementas hati, ngau maik pengadang bagi orang bukai. Berkat ke semua bala peninga, lalu jaga penglikun, peniau sidak, beri sidak pengering, beri sidak pengelandik, kena sidak bekerja, hidup ke diri. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ya, peningan yang nak kita mending ke program Tungkat Semangat bergolai dengan Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Ya. Jadi tu nak kita bergolai bahawa awak pengerak pagi, bahawa pagi hari Minggu 14.06.2026 peningan pukul 9 tu lagi mai kita mending ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus dari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk lagi bahawa Y912 kita ia kedia di Serian oleh mendiang ke kami dengan 106.9 FM ya. Jadi ngarap ke semua kita bela ngemuan berita ke mana seritu peningah bersampi ke mega ngarap ke semua pengawak semua perambu ke diatur tau ke dikerja kita seritu pan sama tulih ke pemuju maga ngaunya Tuhan merekat kita semua ninggal kita ngau siti lagu ke dipintap ninggal kita hari kapit pagi tu lagu ke dibai Andrewson ngalai ngai jauh nuan di kena kuningal ke kita bawa pengerap pagi-pagi tu temu baru kita bawa ke bukai mumpuk dulu aku peninggal selama ujung minggu selamat hari minggu Tuhan merkat kita semua bye-bye.

2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6 2026, main dalam Grup B Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam Grup C, Brazil lawan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. Siti lagi main dalam Grup C, Haiti lawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam Grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12.30 hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri

0: diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita, kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu, itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang, antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnuddin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan, oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
1: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
1: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Fadlina Siddiq.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saeed Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata.

Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bagi menjamin kemajuan ekonomi keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: FM. Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi, melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 pagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Jadi kita bersua lagi untuk pertemuan ini dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya. Dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Untuk pertemuan kita hari ini Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih semua oleh kawan yang kita awang terus setia bersama di RTM teman setia anda untuk siaran tempatan di Sri Aman FM ya. Okey, yang mendengar pada waktu itu dan ada juga yang menonton menyaksikan kita secara langsung di Facebook Sri Aman FM, melalui juga dari TikTok ya, TikTok live kita. Dan jangan lupa adik kakak like dan juga share Facebook Sri Aman FM, follow IG dan Twitter ya. Okey, kita gitu santai aja ya. Kita bersantai hujung minggu untuk perkongsian maklumat seterusnya. Untuk informasi bersama, Amy nak kongsikan juga mengenai info cuaca kita. Hujan Sri Aman no. Okey, diramalkan pada sebelah pagi tu Sri Aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong hujan di kebanyakan tempat ya. Jadi Sri Aman dan Betong pada sebelah petang dan juga malam kelak si ada hujan ya. Tiada berlakunya hujan dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius untuk bahagian Sri Aman. Manakala di bahagian Betong suhunya antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Ya, info mengenai cuaca kita lah ya di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong ya. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama kami dari jam yang pertama tu sampailah jam yang ketiga kelak ya, jam yang terakhir. 3 jam kita bersiaran setiap hari bersama kita orang ya, pendengar setia Sri Aman FM. Baiklah, untuk memulakan lagi hiburan yang menjadi sajian yang telah disediakan menjadi pilihan kita untuk hari ini sepanjang kita bersiaran, ini dia 1001 Kata Ain Osman untuk pilihan lagu yang seterusnya.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

seterusnya kita nak kongsikan juga lah ya, informasi mengenai program jualan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan juga di Betong ya. Jadi lokasi-lokasi dan tarikh serta masanya telah pun ditetapkan. Jadi kita nak kongsikan di situ untuk lokasi yang berikutnya pada hari ini di Tamu Lacau ya, bermula 8 pagi hingga 3 petang. Jadi kita orang yang berada di Lacau bolehlah ya hadir ke lokasi yang ditetapkan ya untuk jualan Rahmah Madani tu. Dan seterusnya di Lubuk Antu ya, juga masa yang sama 8 pagi hingga 5 petang di Lik Seng Marketing. Dan seterusnya di Lingga ya, juga hari terakhir untuk jualan Rahmah Madani itu 9 pagi hingga 3 petang gelap di Sin Yueh Tai. Dan kemudiannya di Sri Aman pada waktu ini sedang dijalankan jualan Rahmah Madani 9 pagi hingga 5 petang kelak ya, 9 pagi hingga 5 petang di Everwin Sri Aman. Dan seterusnya di Debak ya, di bahagian Betong tu bermula 9 pagi tadi hingga 3 petang kelak ya, di Lim Kim Seng Debak ya. Itu antara lokasi-lokasi bagi program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan juga di Betong ya, dengan tarikh dan juga masa yang telah kita kongsikan bersama. Antara tujuan utama ia diadakan adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik ya. Jadi itu atas perkongsian yang kita bawakan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak ya. Ini untuk cawangan Sri Aman, okay? Program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong.

0: Abang dah boleh masuk meminang.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Yaman FM.
1: Spectra 912 Warnai Harimu. Selamat bersama dalam Spectra 912 Warnai Harimu.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
0: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

kita masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna Ia Harimu di Sri Aman FM ya. Terima kasih kepada semua yang mendengar kita dari jam yang pertama tadi dan untuk seterusnya jam yang kedua. Baik, 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi untuk edisi Ahad 14 Jun 2026, bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijjah. Baik, apa yang berlaku kini tu di sekitar Siaman? Salah satu daripadanya merupakan program sempena sambutan Hari Pendonor Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Siaman yang yang berlangsung pada hari itu bermula 8 pagi tadi sampailah ke pukul 3 petang lah ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Jadi untuk makluman semua, program sambutan Hari Pendonor Darah Sedunia 2026 tu merupakan anjuran daripada Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman ya. Jadi bertemakan setitik darah sejuta harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil mendonor darah di samping menghargai jasa para pendonor darah ya, yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di sekitar bahagian Sri Aman ini. Dan program ini di program ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor ya, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga, dan turut dihadiri bersama oleh Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, Pengarah Hospital Sri Aman. Baik, antara aktiviti menarik yang disediakan sepanjang program berlangsung termasuklah aktiviti untuk anak-anak kita ya, kanak-kanak yang berusia 7 sehingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun ya. Jadi disediakan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma, potongan rambut percuma, pameran ya, dan juga cabutan bertuah. Untuk itu, anda yang berada di sekitar Sri Aman itu adalah dijemput hadir ya, dijemput hadir untuk menjayakan program yang sedang dijalankan pada waktu itu ya. Jadi tema setitik darah sejuta harapan untuk komuniti Sri Aman bagi program sambutan Hari Pendonor Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ya. Itu antara salah satu aktiviti yang sedang berlangsung pada ketika ini. Dan kepada kita orang yang sudah apa kata orang tak menerima kad jemputan ya, tangga-tangga juga ya, belik-belik juga kad jemputan kita orang, takut saruk hari salah hari, salah tarikh. Hari tu 14, semalam 13 ya, ujung-ujung kita orang datang esok. Jadi berbezalah ya, tarikhnya kelak salah ya, salah dicatat, salah di tangga kata orang, mau di tangga juga. Kadang-kadang majlis akan bermula pada pukul 9 pagi, 10 pagi. Jadi waktu tu sesuai lah ya, untuk kita orang yang datang datang menghadiri majlis jemputan, terutamanya untuk majlis perkahwinan ya. Jadi mungkin di tangga mungkin kita nak pergi pengilan tu kata orang, pergi pengilan. Munya madahsia namanya serta isteri ke serta suami, berarti dua orang lah ya. Munya jemput sia berserta dengan keluarga, ramai lah kita orang. Jadi kita orang patut tahulah apa yang dimaksudkan dalam kad jemputannya ya. Untuk Raja Sehari, hari itu hari yang cukup bertuah untuk kita orang mengadakan majlis persandingan ya.
Jadi ada sebuah lagu yang disediakan ini Pusman, juga berkaitan dengan orang kahwin, orang nikah, pengantin raja sehari untuk anda.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
6: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
7: Mbappe once again on the swivel. Oh!

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

4 minit pagi. Terima kasih sekali lagi Amy ucapkan pada semua yang bersama. Sekiranya lah kita umur ada di sekitar bahagian Metong Nun ataupun di Siaman tu, ya, meluas juga untuk siaran kita. Terima kasih mun kita orang dengar waktu tu, ya, dengan apa juga urusan kerja kita orang mun di pusat nun rajin juga namalah apa gula apong, ya. Kita di situ mengeh juga lah di pasar tamu dengan hasil-hasil tani, ya, bukan setakat di Siaman, di tempat-tempat lain pun sama. Tapi kini tu ada yang dah mula menjual buah avocado Sarawak. Apa buah avocado Sarawak yang buangkan lah, ya. Okey, para peniaga jual dengan harga yang sepatutnya, ya. Bila kita orang makan tu, mau makan seorang yang akan menjadi belalak atau orang nak. Mun mahal memang orang siakan beli. Orang jalan dah cak impas kita orang. Satu hari mun dijual yang siakan laku kata orang nak. Jadi pandai-pandai lah kita dalam berniaga tu. Tawar menawar, ya. Antara peniaga dengan pelanggan. Okey, yang minat dengan Piala Dunia 2026. Saksikan di apa saluran-saluran utama RTM di platform MyTV, iaitu di TV OK dan Sukan Plus. OTT RTM Klik, mun saya ada RTM Klik, ya, apps, ya, kita orang boleh download tau secara percuma. Jadi di RTM Klik, ya, perlawanan ditonton yang apa perlawanan yang ditonton semula, ya. Jadi itu tertakluk kepada jadual yang dikemas kini. Jadi kesemua satu sempat perlawanan akan disiarkan, ya, di menerusi platform yang disediakan untuk anda, ya, secara menerusi siaran langsung dan juga tontonan semula sebenarnya, ya. Jadi RTM itu sebagai penyiar rasmi ini akan mengembak ke semua satu sempat perlawanannya untuk tontonan kita orang, ya, penggemar setia bola sepak tu, khususnya untuk Piala Dunia, yang sanggup bersengkang mata beri semangat, nah, dengan kumpulan-kumpulan pasukan yang sangat diminati oleh kita orang. Okey, selamat menontonlah kita orang dengan perlawanan-perlawanan yang ditetapkan masanya, ya. Jadi macam apa kata orang tu, orang rumah yang bertambahlah, bersabar banyak-banyak. dengan keadaan Piala Dunia tu nya akan nyorok rumah meriah juga lah, ya, murami keluarga di rumah sama-sama menonton, syok juga atau anak seronok juga. Okey lah, sebenarnya Amy nak gambar kita orang jawab sikit satu sikit ataupun satu teka-teki. Teka-teki tu senang aja. Jadi untuk mereka yang bersama kita menerusi Facebook Siaman FM, kita orang boleh cuba jawab, ya. Kita orang boleh jawab untuk santai-santai hujung minggu kita. Jadi soalan teka-tekinya macam tu lah bunyinya. mun katak diterbalitkan jadi katak, ya. Dengar lah, mun katak diterbalitkan jadi katak. Katak, pasti tahu dengan binatang katak lah. Mun kopi diterbalitkan jadi apa? Soalan tu mungkin ada yang dah tahu. Yang dah tahu jangan jawab. Yang belum tahu, ya. Okey, mun katak diterbalitkan jadi katak. Mun kopi diterbalitkan jadi apa? Air kopi. Mun diterbalitkan jadi apa, ya? Apa jawapannya? Boleh beri jawapan kita orang di Facebook Siaman FM. Kalau rasa nak call ataupun hubungi kita, boleh juga, ya. Lama juga sih dengar sorang-sorang pendengar kita tu. Di talian 325436 325436. Mun di luar kawasan Siaman, pakai kod 083, ya, 325436. Okey, kita nak jemputlah
rekan-rekan Facebook kita, ya, rekan-rekan Facebook, macam Azlan-Azlan tu jawab juga. Cuba jawab. Siapa lagi? Sapian Podin, jauh di Bintulu, Nun. Ramlili, sahabat kita. Mungkin juga orang Tawau ni boleh cuba jawab. Kalau katak ditebalitkan jadi katak, mun kopi ditebalitkan jadi apa? Ya, mun kopi ditebalitkan jadi apa? Ya, ya, soalan paling senang. Okey, sementara nunggu jawapan kita di Facebook ya, ataupun ada yang cuba nak menghubungi saya di Konti, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu selepas tu. Lagu dalam kenangan.

Okey, teka-teki kita ada yang cuba untuk menjawabnya. Kita tangga dulu di Facebook Sri Aman FM tu. Jawapan-jawapan daripada sahabat kita di Sri Aman FM ya. Okey, soalannya tu mun katak diterbalikkan jadi katak. Katak memang katak jadi katak nak. Diterbalikkan jadi katak. Mun kopi diterbalikkan jadi apa? Kita nanggal. Kita teropong dulu ni jawapannya tu. Kawi kurus. Ha, kawi kurus. Nyam ada situ jawapan pika. Ini jadi pika. Oh, tu nama puan tu. Rupa tu. Nah, kita tu bang kawi. Pika. Okey, bos orang jawab tu. Siapa lagi nak jawab tu bah? Ha. Cuba jawab, senang aja ya. Ha. Mun katak diterbalikkan. Diterbalikkan, okey. Sekiranya ataupun kalau katak diterbalikkan, ia menjadi katak, ya. Kalau kopi diterbalikkan, jadi apa? Kopi, air kopi, kopi. Kopi panas ke, kopi sejuk ke. Mun yang diterbalikkan jadi apa? Tak santai, nyanyanya sih memerlukan dipikir panjang-panjang sih dah. Pemikiran banyak sih dah, nyanyan spontan aja. Kata mun diterbalik jadi katak, katak terbalik. Air kopi, saya mau iklu. Air kopi mun diterbalikkan jadi apa? Air kopi mun diterbalikkan jadi apa? Kami kurus. Yang ada tek pika. Okey, kelas saya baca komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita sekitar 11 suku pagi. Ya, tu kita nak bersantai, suka-suka aja hari tu. Ya, okey. Healing-healing kata kita nak healing-healing. Oh, jalan-jalan pun healing-healing. Macam jalannya, makan-makan pun healing-healing. Sahabat saya tadi secara spontan ada jawapannya tek. Ya, betul jawapannya. Tapi saya si mau madalah. Tahniah sahabatlah siapa yang pandai jawab ya tek. Lepas tu ganti nak malah air kopi ya nak. Okey, kita berehat dahulu. Dengan sebuah lagu dalam versi Hindi. Ini persembahan daripada Abhijit dan juga Somya Rao. Versi lagu yang berjudul Dilbara. Untuk santai teka-teki kita hujung minggu di Sri Aman FM.

0: Okey, macam ni jawapan dia. Ah, kawi kurusnya si akan berputus asa nak menjawab. Mun ada hadiah tu teh nan nyom pun hadiah. Okey. Nya beri jawapan situ, kopi jadi piko. Mun tadi nya pika, nato nya jadi piko. Okey. Semoga berjaya dan sukses katanya. Jawapan pun masih salah. Pika, piko, piku. Boleh jadi lagu, Datuk. Tak seorang Stephen di office. Okey, apapun. Terima kasih atas cubaan Kawi Kurus tadi. Dan juga siapa-siapa yang mencoba. Jawapannya senang aja. Okey, kita dengar Nangga soalannya loh. Macam ni bunyi tek. Mun katak diterbalitkan jadi katak. Bayangkan katak. Kita bermain dengan katak. Nak balik je katak. Terbalik katak-katak. Kopi mun diterbalitkan jadi apa? Mun kopi diterbalitkan dengan gelas. Tak sekali. Ya tentulah dia tumpah. Jawapannya kopi ya. Tumpah. Senang aja. Santainya si memerlukan apa kata orang tek. Susah nak jawabnya. Si ada membebankan kita juga. Okey, sabar dulu teman-teman Facebook Si Aman FM. Kita akan bacakan sebentar lagi untuk ruangan komen dan juga ucapan ya daripada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar kita. Okey, apa yang berlaku kini itu di Betong sedang berlangsungnya sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak ya, bermula 11 Jun yang lepas sampai hari itu Ahad 14 Jun 2026. Banyak sebenarnya pelbagai aktiviti sudah pun disusun sepanjang sambutan tu. Antaranya Betong Kitchen, Betong Kitchen sampai hari itu. Ya. Yeah. Okey, dan juga pameran ngajar kita di Dewan Sukan Tan Sri Datuk Stephen Datuk Ahmad Stephen Kalung Ningkan ya. Yeah. Dan majlis kesyukuran pelbagai agama pada hari semalam telah pun diadakan di Dewan Panglima Rentap pada sebelah paginya. Juga diadakan khutbah khas serta majlis jamuan teh. Itu antara acara kemuncak sambutan ya, majlis jamuan teh. Dan akan diadakan di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat ya pada sebelah malamnya dan dijangka dengan kehadiran 5,000 pengunjung yang akan menyaksikan konsert rakyat pada sebelah malam ini ya. Jadi penganjuran sambutan ini adalah bertujuan untuk memperkukuhkan pemahaman masyarakat terhadap institusi yang di-Pertuan Agong sebagai lambang kedaulatan negara dalam sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ya. Jadi hari itu merupakan hari terakhir untuk sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak di Betong. Bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan itu ya, bermula 11 hingga 14 Jun 2026. Itu merupakan hari terakhir ya. Jadi itu yang kita kongsikan ya, informasi yang kita bawakan di sekitar bahagian Seraman dan juga Betong. Nusi Info Ekspresi, Nusi Info kita di Siaman FM.
1: Besar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 pagi.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
3: Maksudnya
4: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
4: Ya begini. Semestinya hanya di TV OK.
7: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
4: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
8: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
4: Jangan ketinggalan di TV OK.
9: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Spektra 912 warnai harimu.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Okay, Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Pertemuan kita hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026. Jadi kita teruskan ya dengan komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Dan sampaikan salam rindu buat teman, keluarga, ya, sahabat-sahabat lama. Jadi kita bacakan untuk komen yang pertama datangnya daripada Roy Kwang. Selamat pagi hari Ahad, selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Seraman FM. Wanda ia harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih katanya. Ramli Lee, Assalamualaikum, selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM ya. Semoga kalian sihat ceria-ceria selalu. Amin. Panas benar cuaca di Sibor masa tu. Selamat mengopi katanya. Timbul Tawau dari Pasar Minggu Bandar Sabindo ya, Sabindo Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua. Selamat bertugas ya. Dapat lain ke baca, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu mendong cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam berhujung salam berhujung minggu buat CMS Fred, Sindong Nedi, Induka Noit, Bulan Pengerindu, Mas Nalu, Sojaitun, SPRBR, Peter Tingkau, Kujam, Poli Masing, Risham Rikan Meru, Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia Malon, Eric Jung, Daniel, Stamos Devi, Stella, salam suria buat semua. Terima kasih katanya. Hendry Jimbun, yang ada di Balai Ringin hujan dan mengucapkan selamat pagi. Terima kasih Hendry. Sapian Podin juga ada bersama. Assalamualaikum katanya. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, semoga sentiasa sihat. Salam rindu dari kejauhan. Terima kasih banyak ya. Jaitun S, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmat serta kasih sayang Allah hendaknya. Apa khabar kita pagi tu? Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih. Amy, terbaik Sri Aman FM katanya. Khabar bagus juga ya. Sihat, kita sama-sama doakan yang yang kita semua tu sihat sejahtera selalu, sihat walafiat. Aina Sindai Robin, selamat pagi. Penyampaian bersiaran Rusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kami ini pagi tu panas, selamat berhujung minggu. Okey, Azlan. Assalamualaikum katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih Azlan. James Pengiran, selamat pagi. Kawi kurus teh nyamada jawapan pika. Mula ya, kopi jadi pika. Lini Wong, selamat pagi. Okey, siapa lagi? Robert Ganja pun mengucapkan apa? Good morning katanya. Okey, kami ku ustaznya madah baru jawapannya kopi diterbalitkan jadi tumpah katanya. Okeylah, terima kasih. Nyanya ingatkan kita baliklah dengan jawapannya teh. Sebab kita dah madah jawapan dulu sebelumnya madah ya. Kelak kita mari soalan teka-teki mungkin pertemuan yang akan datanglah ya. Okey. Michael Omi, halo katanya, selamat bertugas pagi tu mendung cuaca kami di Desa Menguni. Tok, terima kasih katanya. Michael Almi. Okey. Terima kasih banyak ya. Begitulah ya antara komen-komen dan juga ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita, rakan-rakan Facebook ya. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkanlah ya. Okey, ada masa dan dalam waktu kita akan bacakan lagi komen serta ucapan daripada kita semua untuk pertemuan yang berikutnya. Baik, ini sebuah lagu Perangkap Gaib, bersih
bahasa Malaysia, ya, tu musik silap dalam bahasa Mandarin mungkin, ya. Tapi kita dengarkan bersama lagu tu.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

18 tengah hari nanti anda akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang untuk Spektra 912 Warna Harimu. Sekali di sini dulu, ya, pertemuan kita. InsyaAllah kami akan kembali menemani anda. Dan semalam ini Dato' Yusri, ya, dengan lagu yang berjudul Jiwa dan Raga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari sarito hari Minggu hanya 14/6/2026. Projek bekal air Simpang Pengkalan Jawa ngagai Simpang Ukong bak kandang menua Batu Danau udah tembok di Kemujur lalu dia tu benung bak Renggat Nguji serta di Kemendarkan. Kaban Konsen Negeri Aduan Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang, madah prosesnya di pelabak tembok dalam bulan 10 tahun baru, berpanggai bak pengawak nyedia ke bekal Ari Sarawak Water. Peranak bak kandang durnya diatuk tau nganjung peminta nguliah ke bekal air, berbangunnya projek masang payep ngagai Kuala Mendalam megak benuang di Pejalaika. Ia mansut ke jakunya bak program outreach genturong dun Batu Danau di Limbang. Bak perkara bukai, dia yang ada projek bekal kuasa karan ngagai kampung Lubok Bidai di Ketuka ke Tegal Sunto agia belanja benung diperhati ke baru begulai ngau Sarawak Energy ngambil uliah di Kemujur ke ngau Lengkas. Ku ia, pengawak tu berguna amat dikena nentu ke peranak menua pesisir ngasai ke perengka guna asas ke mana agi serta dikena nyungkak pemansang sosioekonomi menua tu. Penanggo vandalism ti mungkur kes pengawak ngencuri kabel ti ngerogak perengka guna mensia mayuh nyengkawum sistem lampu jalai agi nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawak. Sapit Menteri Perengkaguna Ngau Telecommunication Dato' Ibrahim Baki Madah nyat nuntung mayuh macam perengkaguna tingenak kabel nyengkaum lampu jalai ngau substation kuasa karan kedimpu Sarawak Energy. Sarawak Energy diatuk benung mansia atur penglikun dikenak nagang pengawak ngencuri kabel dimaik pengerugi serta neko servis ungkup ke mansia mayuh. Ia maksud ke jakunya pengudah pengawak masang sistem lampu jalai pintar di kampung nombor 61. Disikap ngena teknologi Internet of Things, LT, lampu jalai pintar tu ngemuntang ke pengawak matau maya nyata serta uliah mutar ke pengawak ngolengkas antik semak besi pengrosak nyadi. Program Outreach UPIS Menteri Orang Indo nembiak miat ngau penglantang komuniti Sarawak KPWK begulai ngau Kaban Strategik Siti Aricara ti berguna perintah dalam nentu ke nadai rakyat tinggal ari nerima bantu ngau servis ti disediakan. Menteri ya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah caranya amat nyentuk kelebih agi ngagai peranak di menua pesisir ngau menua ulu ti napik penanggu ari sukut penyawah timpuh pejalai ngau ungkus lebo dekat ngatai ke diri nguliah ke servis ari upis perintah. Yang ujung ke servis perintah uliah dibaik terus ngagai rakyat lalu ngonya merik penguntung ari sukut pemansang ti uliah dia sai ke ngau lebih komprehensif. Ia berjaku buat program outreach KPWK ngau Kaban Strategik Zon Serikai buat palan pentadbiran bersepadu Serikai. Programnya mungko 21 buah bansal ari mayo bengkak agensi ti nyedia ke servis yang kaum ngeregister kenyalang golkat, servis pengelantang pendiau komuniti berpersa pengerai ngau mutar ke perkara bekawa ngau dokumen pengelala diri. Pengawak doa kesyukuran nyerumbak pengrami ari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 udah mujur diatur demalam bak Masjid Jamik Betong. Pengawaknya sama digolok tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar begulai ngau binia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengraminya dipun ke ngau sembiang maghrib lalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin bertuai ke sapit imam besai

Ingatnya di beritanya tadi di Tusun Sharifah of Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salian Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter menyebengkai hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi harila. Petronas belabuh masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983 udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 26. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil melawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninja Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintiang Hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Okay, Maria, selamat tengah hari bertemu kita, begulai kita ya ba segmen hangla tengah hari kelebih lagi ba Ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito 14/6/2026 kita begulai ngaku Min serta Bala Pangan Kebukai ke ngari ke Station Tashton di Sri Aman Sibu Bintulu Miri ngau Limbang. Nangnya bakal selama megak peninga baca maka terubah tu lagi kalau ya kami sebuat deka mai kita ninga ke berita ke dikunci ke hari sekedar peliliah menua hari Sri Aman Sibu Bintulu Miri yang kau melimbang pihak megak di Kuching. Jadi jam ke penudi kita ya bergulai ba ngela tengah hari kena ngujung ke Ninjau Sarawak meri peluang serta meri awak ngagai ya bala peninga kita yang ngenatai ke lagu peminta ujung minggu atau kepesan ujung minggu kita ni mulai ngau bala kami di konti jam ke dia tu enya ba pengelama 3 jam tu lagi. Jadi ya aku tu nak ke diri kita terus ngangau ke pengari-ari Sri Aman. Kita ngangau ke Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello Kuching.
2: Hello Ibin. Ha, nama berita Ibin.
3: Berita mana ya? Tajak penpia kaya hari kita nyepetang di Sri Aman di Tomin.
2: Oh, ne, nyudah teh dia muari ne kami di to. Nyudah hujan di to Ibin. Hari tadi, hari pagi tadi.
3: Ya, laba menya lama dak nyoka hujan menya. Nyo berat amat yeah. Itlah ko.
2: Ya, ngantik kelabu aja amanya ne.
3: Ngantik kelabu aja.
2: Okay, Ibin di Sri Aman ne. Hari Sri Aman kita terbaik ke Sibu. Hello orang Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
2: Okay Nana, nama berita Nana.
4: Ya mana berita gari dekat kreatif panas. Nana bendo bukai ya. Ya. Marga aku pada hari itu panas dengan kanya. Dan yang setenya lagi hujan.
2: Ya, kanya ya, mit pasal ya. Sibu.
3: Sibu ke hujan.
2: Pama ada hujan, lalu ampuhan aku dah nak.
4: Kaya tahu hujan ni miat ya.
2: Okeynya Nana di Sibu ne. Kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
5: Hello orang Kuching.
2: Okey Yon. Nama berita Yon.
5: Mana berita tu Min? Gerai.
2: Gerai ne Yon.
5: Gerai. Kaya hari kami tu sebenarnya nanya deh. Niko Ibian tadi nya kalah buah dah.
2: Kalau buah ada nyerarai nya ke Bintulu nah lama ada ke Sibu punya nege
4: mbak ya janji ya. Udah kepanas bang
2: amat ne tu seh gagayari ne
3: satu sama tadi Yon
2: satu sama ku Ibian
3: ini hari tadi diam kita di ngaku
4: semua baru
5: ada lagi
3: ada
2: Okay kita ke Miri. Hello Miri.
6: Ya, hello Min.
2: Aha, darah ya. Brenda kita ini.
6: Ya, nama berita Min.
2: Mana nama berita Debi? Abi.
6: berita to semua pemanah Min. Gaya hari kita di Miri to bisi mama mimit sekedak nua tadi tang di pasar to perencing to Min. Angat benua kami di Miri to.
2: Angat ne. Harap ke celap Min ke.
6: Iya, harap ke pihak meh laban serito tentu ya orang nama tu tadi lepak-lepak bak pantai orang bojo minggu tu deh.
2: Jalan betul yang tasia.
6: Amat laban mengikuti bian satu-satu deh.
3: Mimeda.
2: Tuh nanti berita buka itu membuat apa aku.
6: Laban Jerman yang kemarin.
3: Mimeda juara 5 kalinya tadi.
6: Ya, amat.
2: Ya, ne, baka orang ke ngempu tau me orang Miri tau ding-ding aku bisik ka buka bako kini.
6: Ade. Ade semua kerja ini tak kemari.
2: Aku ninga aja.
4: Kadang kempai bertungkar.
2: Ya, ma. Kadang kaki tegan. Kau dah
5: nak? Nah, tak dapat. Nah, dua-dua ulih, ma.
2: Ya.
6: Kita kena tungkat ni, Yun.
4: Kaki statiknya, ya.
6: Dia nasa kaki ni.
5: Ya.
2: Selagi ulih batu, wa. Amunnya ke bos bana. Kalau aku ni, hai bunyinya. Okey, Brenda di Miri ni. Kita nak tinggal ke Limbang. Kita ke Limbang. Siapa nak ke Limbang? Hello, orang Limbang.
1: Halo, nombor tu kata wai. Saya sampai bawah orang Limbang.
2: Pedih amat ke Limbang ni?
6: Suara dia kena tinggal ni, Hana.
2: Nak pedih nanti amat kau punya kuyuh ni.
1: Nak pedih nanti amat kau.
2: Pandu aja lawan. Betul ni. Kau dah nak?
1: Lawak tu sampai pandu orang ke benar tai belama.
2: Ya.
3: Ya kita. Kita. Kuma mentas.
6: Mahal ni nah.
2: Chef tu.
1: Naga.
2: Naga
1: rimpu aja. Asal okay. Nanya munyi ke ternyata tadi munyi ke yang tadi sebab dah nanya. Mana kita kami di Liman tau gaya ni tadi tau tanya mentari. Kalau bagai hari itu, nak lihat di telur kita ini. Kadang mengalih ke lemai lagi. Nyanyi mau betul dua sih hujan lagi.
2: Ya.
1: Nak lihat di, nama tu punya kita nak ada yang katanya tadi.
2: Enggak sebut orang gaya hari ini kau deh.
1: Nyak mah, nyak mah tadi. Lama muda gaya hari ya tu mana na bajet na bekal semua kita itu deh. Ikat berkibian tadi deh. Kena putus sikal ke aku tu tadi. Nampu mah pulai lagi, bukan imnya lagi.
2: Kena sikal pulai.
1: Nyam tadi, sikal nyamnya lagi.
3: Okay. Nama tu jago semua sitte dah. Nama katik kau dah nyamak gaya hari. Bakati nama kau dah.
2: Bakati hari.
3: Sitte dah. Bakati orang.
4: Nanmu,
2: nanmu dah ibian.
1: Kanya, kanya pelorian lau mungkin ni kena. Tapi dua nanti aku.
2: Ya, ya. Halo lagu, saya dah elok. Okey, nyudah sarap kita itu nih. Kira aku dah habis Limbang, Hena, hangari ke kita, Sri Aman Ibin, Sibu Nana, Bintulu bisi Ion, Demiri bisi Brenda di Kuching, kita nemu nih aku nih. Okey. Nemu.
5: Muni ko kami dua yes tadi dah. Je yes betukar konti. Ingat nyawa nor macam berita tadi. Oh, kapan tua?
2: Salam ge ya Yon.
5: Okey,
2: baru hadir dia. Okey, ni berita kita pun mana magang ni. Pedra rengak. Sikit bakar, yang nak tahu tu si dia tahu. Dan no orang.
6: Betul, setuju.
2: Setuju. Tetap on bunyi kita ni. Ni gawai aja on kita ni. Kerja, tetap kerja. Dah pangku pengawak kita ni.
3: Fuh,
1: ya, sunyi radio lagi.
2: Okey.
1: Ambil kami, Ben.
3: Okey.
2: Oh, nah, jadi ngambil dah masa jam kita itu direk ambil sprias kita tajak nanti sprias lagi kita itu direk ke Sri Aman hari Kuching. Aku meri peluang agai Sri Aman engkau dekat Merindang dulu baru natai ke berita di Pilih menua Sri Aman.
3: Okey, terima kasih ya Min. Selamat tengah hari agai kita lima pihak megabalap ninga sudah natai ke berita mendiang ke lagu hari Heli.

0: lagu hari Heli, Kedikumai pelakon. Aku berengkah berkongsi ke berita hari bagi Menurut Sriaman tentang kebenarnya atau tebal lagi berita yang ke datai hari bagi Menurut Betuang. Berserimbai dengan program tau kepengerami menyambut ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak tahun 2026. Jadi pameran Raja Kita, pengawal mandang kebarang pihak Megah Penerang kena kumpai pameran Raja Kita mengkang di Pejalai berengkah hari 11 hari bulan nyentuh 14 hari bulan serito 6 2026. Bak mua Dewan Lumbak Ngomayin Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalonikan di Betuang. Pihak Megah Betuang Kitchen lagi mengkang di Pejalai nyentuh kelemah itu lagi 14 hari bulan 6 2026, sama Megah diatur di mua Dewan Lumbak Ngawah Main Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Jadi kemarin bersimbai dengan pengerami itu dia ada 13 hari bulan 6 2026, bagi Menua Betuang sudah menerima penemuai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobinia Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi nemuai ke Betuang bersimbai dengan pengerami itu pengerami ulang tahun hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-17 peringkat Menua Kita Sarawak tahun 2026. Lalu 7 pagi tadi, TYT ngawa bininya bisa udah nemuai ngagai pasar Tamuk Betuang sebedau yang ngirup pagi ba gerai Bumi Putra Majlis Daerah Betuang. Lalu sidak sedua yang megak bisa ngatur pengawak nama tok bertabik jari ngawa Malaysia Mayu lah. Pihak Megah Maya Tok tadi Mesti Mayuah bisik Megah bergambar dengan usdua ya. Pihak Megah ya bisik Megah nanti-nitiah ke penerang hari upis ukas ya tadi bisik nguji ngur yang kuih cakui tadi min Ancik nama Tok Betuah main sidak di Betuang digagak ke Tuan Gubernur kita tahu ke TYT kita kuih cakui di Tamuk Betuang tadi. Lalu ya Megah bisik beli barang bisa aku muda tadi bergambar beli pisang tadi canda ya tanda yang nyukung pemansang ekonomi pihak Megah orang yang kebejual tebal lagi yang kedatai dari menua pesisir di Tamuk Betuang dia. Jadi nyempulang penemuai sedua ya pagi tadi ianya Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pihak Megah Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngomayin dengan orang dagang Sarawak pihak Megah yang berbahagia Dato' Dr. Richard yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P24 Betuang dengan Residen bagi Menua Betuang yang berbahagia Dato' Richard Anak Michael Abu Nawas. Lalu tembok bah tamu Betuang tadi TYT dengan bininya ngulok majlis jamuan teh Ya kebenar diatur berengkah hari 10.30 pagi tadi diatur bah Dewan Lumbak Ngomayin Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang. Lalu konsert bisik muka diatur bersimbai dengan pengerami itu konsert disebut konsert rakyat diatur berengkah hari 8 lemah itu lagi bah Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang. Dewan Lumbak Ngomayin Tuan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang. Lalu dito dirintai ke penyanyi-penyanyi yang kebisik ke ngaku datai merindang Mesir Mayuah lemah itu lagi bak program to ianya Aina Abdul Chin pihak Mega Wat Mawat kita Rambles Walter pihak Mega Kerry Geres Stanley ngawa Raban Masterpiece. Lalu kemarin Mega 13 hari bulan 6 berengkah hari 11 pagi kemarin Badewan Panglima Rentap Betuang dia ada unit perkara pengarap bukai Unifo mujur ngatur program bersembiang Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain bersimbai ngau ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak. Jadi temuai di pebasa bab pengerami itu kemarin ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai, Menteri Baupis Premier Sarawak, timegaknya di Menteri yang ke Bempu Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu, ngau bininya yang berbahagia, Datin Sri Melia Gelen. Jadi bila datang ngagai pengerami itu kemarin, ianya Yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo, yang kena diadun N34 Batangai ngau bininya. Pihak mega yang berhormat Datuk Snowden Lawan, adun N30 Balai Ringin ngau bininya. Pihak mega MP P202 Sri Aman, yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody. Pihak mega yang berbahagia Datuk Hi Changki, Sapit Sekretari Perintah Menua Sarawak. Bagi operation, pihak mega pengari pengeri rakyat yang kebukai, Bala Sekretari Politik, pihak mega bala pemesai Opis Perintah, tuai-tuai Reban Bangsa, pihak mega tuai-tuai pengarap, Ari Serata, Menua Sarawak. Pengerami itu kemarin terang amat mantai ke gaya penyerakup kita di Sarawak, di Guluk Mesir Mayuah, Ari Mayuah penatai Jalai Pengarap, pihak mega tepupu bangsa, belap sampi ke pengerai, pihak mega pengelantang, pihak mega daulat ke bawah duli, Yang Maha Mulia Sri Paduka Beginda, Yang di-Pertuan Agong ke-17. Jadi kelimpah hari sembiang, minta berkat, bak pengerami itu kemarin mega, bisik dipandang ke tanda engkau lagu-lagu puji sembah, hari Serakup Topikong Menua Sarawak, pihak mega Serakup Kuaya Gereja Sarawak, engkau Serakup Buddha Negeri Sarawak. Mandang ke pemanah macam budaya, engkau pengharap tinggal di penegap, penguat Menua Sarawak ngelamat tau. Lalu penyerakup macam Jalai Pengarap ti udah diasai kita lama di Sarawak itu, ndang perkara yang kebesar yang marti ke pengelantang semua pemansang, ke pengelantang serta pemansang negeri kita Sarawak. Jadi berita ke sekali itu dikunci berkawal ngau jualan rahmah Madani. Jadi peringkat bagi P203 Lubuk Hantu ungkup Dun N34 Batangai dah mengkang di pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai tu lagi bak lik seng marketing. Lalu bak bagi Parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun N32 Semanggang mengkang muka diatur berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai tu lagi bak Evawin Sri Aman sarito peringkat hari 9 pagi tadi nyentuh 5 lemai tu lagi. Lalu nangkan kenya berita ke dipkunci berkawal ngau semengkah program ia kediatur di Dewan Suara Sri Aman dia berserimbai ngau hari nyambut orang merit darah sedunia 2026 Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia peliliah menua Sri Aman benua ngatur pengerami tau ke pengawak nyambut hari orang merit darah sedunia 2026 berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari itu lagi 14 hari bulan 6 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman. Jadi ini tiap kependerang itu berserimbai dengan program itu bisa diatur pengawal merit, kempen merit darah lalu raban pengatur itu komiti pengatur program itu bisa julu hati terulih ke 150 itik beg darah maya tu lagi. Lalu bisa mereka diatur berkeselama berpesera penggerai pekin nyura ungkup bala nak mian pihak mereka pengawal mandang kebarang ngau penerang hari upis penggerai ke lebih hagi serta agensi yang kebisik di kangau kedatai. Lalu bisa mereka diatur pengawal laki draw ngau berguntian buat ngau ndak berbayar. Jadi program tu diadang di udah dipenyadi ke Adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urang yang pukul 9.30 pagi tadi. Ya, berita ke penudi di kongsi kaku dulu Aris Riaman Tumin.
1: Terima kasih Ibian eh. Mana berita ke dikongsi ke Ibian eh. Okey, Ari Sri Aman kita ke Sibu.
2: Okey, Sibu ne. Okey, sudah ngenatai ke berita hari Sibu. Kita ya dulu berpindang mana. Tang sudah kita berpindang, kudu kami kita ke Ninga ke Siti Iklan ke dulu ne.
3: Rekod besar Sibu dituju ke ngagai Betty Anak Matu. Betty Anak Matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty Anak Matu ndak tahu ndak datang ngagai kod besar Sibu kena 11.6.2026 hari 4 laban peminta atur ke pecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty Anak Matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11.6.2026 berkod besar Sibu.

0: Okey, hanya tadi lagu hari Edmund Indian suya jangga pengerindu ko yang oh pama lagu si rakyat tengah itu
1: ayo lunai nana
0: matanya kan lelap
1: lagu Jerman Jerman ini
0: oh pagi lagi
2: tujuh kianta
0: ini hari lagi mata Jerman satu lagi pukul satu pagi ya nasib kena konte pila harus jemaah mendarat lah sudah pasti ada satu-satu deh
1: harus dulu deh no
0: pamu sudah lagi nampun cinta sudah Jerman malah
2: udah pede hati Rena
1: katanya
0: ini ada ada maksudnya no nama tim dana
2: Jerman
1: tim kemenang yang kau
0: pasti ke Jerman
1: Brazil.
0: Oh, mayo sudah tim Brazil. Oke, okay, enggak. Tim Brazil enggak. Nah,
1: demen. Bunyi karena tim kemenangannya ame. Dan munda agak membo. Oh, bisa boleh poin 3 poin ya.
0: Ya, amenya. Ah, ini enggak tadah kau nyoba enggak nada happy nyoba Jerman. Kau main saya nyoba Jerman. Kau menekan Brazil, kau main gede ke Brazil. Oke, lah Jerman tetap di hati.
1: Yeah. Tiap baru ke ya.
2: Nama nama kisah laki kenama Jerman kemarin dah.
0: Nah, nama. Nanti ya, inbox kita ya, main nama beta ya.
3: Ya, terasa orang kenama Jerman dan malam.
0: Dah, ya baru kita kenal sudah Jerman kasih belum. Bunuh pakai tas rekan, nama penyadi kita ya deh. Oke, terus nggak berita hari kami di Sibu jadi berita keterubah hanya perintah sudah mengungkup ke belanja penyampau 116 juta ringgit dikenak ngedegap kaget sektor pelajar bak menua Selangau bak pilih menua Selangau ngenak pengawak berjalan ke sekedar projek pemansan fizikal ngau ngemanah kaget infrastruktur jadi ini teh penerang hari kabana konsul negeri Sita Tamien hanya insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ungkup belanja tik komprehensif kuya tadi nyangkau dua bengkah projek besar yang agak baru sekolah menengah kebangsaan atau ke SMK Selangau ke berga 81 juta ngau agak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta. Jadi projek tu tadi kuya mandang ke komitmen perintah terus nentu ke perengkah guna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegap serta dikemenah lalu pengawak agak PPD Selangau kai projek ti berdiri ke diri putang sebagai hari agenda pemansang ti besai ke benua di perjalanan ke perintah dikenang maju ke sektor pelajar di pilihan menua Selangau jadi nanti PPD Selangau baru tu dah bisik ya percaya ke tadi tentu dekat nyedia ke gaya atau kendur kerja ke lebih lantang kondusif dengan profesional ya ngagai ni ya tak ada hilang ngagai harapan pelajar pengajar ke bak pilih menua tu dalam berjalan ke kerja ngapa tanggung pengawas sidak ni tiang hari jadi ngenang ngasilik projeknya yang madah ke hanya tarik cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau dia tu di berjalan bak premis rumah kedai di rumah kedai tik peringkat guna bisa tatak ke di suar perintah jadi tajak pihak ke servis pelajar terus di berjalan dengan mana tang peringkat guna tik bisa tatak serta kurang setipak jadi kena nangkup guna administrasi tik majak ngeremai jadi berbat ngonya yang nerang ke agenda pemansang pelajar dipilih menua nyengkau projek nganti baru budiang nibat lelaki dewan makai serta ngadu ke mana hakik sistem IPC di SMK Ulu Belengian kelimpah harinya megak pengawak agak baru ngau nyerurik 14 sekolah di Bala Jahit serta patut dikenati bakal SK Sungai Sepir yang SK Batu 36 SK DJ dengan SK Pengulu Imban jadi projek tu ku ya berguna amat dikenal tentu kerana biar ngau pelajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang nur kelikun lantang serta kondusif ok jadi berita kebukai kita ngelansak antara pengawak ke visit diatur kemarin jadi pengawak ke rekunsi kita ikut terubah enyak majlis perasmian projek RTP ngau ngilian bidai JKK Bukit Sesanggau Sungai Mapai jadi kerip pembahasan bisa datang metode ini hanya yang berhormat Tuan Anjik Jana hanya kawan kunci negeri Sita N49 Ngemah jadi pengawal tu kemarin sudah diatur baru main NASA atau kelikan Francis di Sungai Mapai jalan di Buang Tadak Kenawin lalu berita kita kedua sudah jadi kemarin ini program Ngabang Gawai ke bisa diatur di tau ke temuai kedip pembahasannya yang bahawa Dato Dr. Haji Anwar Api'i nya ke Sapit Menteri Pendidikan Inovasi Pembangunan Bakat Sarawak ke Mega Kabagusan Negeri N55 Nangkaknya di antara rumah ke bisa ditiket yang dua program Gabang Gawai kemarin ini rumah Johnny Suan, rumah John Alung Dewan Kem Reskom Kem Batu 10, rumah Philip, rumah Filio Jimbur, rumah Edmund Balai, rumah Bungan ngau rumah Dick hanya tadi antara pejalai ngabang hanya yang berhormat Datuk Dr. Anwar Api'i untuk buat program ngabang untuk ke tahun 2026. Jadi penguat ketiga bisa diatur kemarin hanya sambutan hari gawai bersemai program Jelajah Wira Madani tahun 2026 Tentera Darat Malaysia kebis dah diatur buat Dewa Reskom Kem Reskom 9 Brigade di Sibu. Program diatur kemarin 13 hari bulan 6 lalu ke di pembahasan datai nya Panglima Medan Timur Tentera Darat nya Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi bin Muhammad Lepi. Lalu pengawal keempat diatur kemarin nya pengawal nutup tau ke dikumai penutupan hari kemahiran kemas Jabatan Kemas Tanjung Manis 2026 Kediatur Badewan Masyarakat Kampung Rajang ketemu ke pembahasan yang berhormat Datuk Haji Len Talif Saleh nya Timbalan Menteri Modern atau ke MUDERN kena kita menyebutnya nih Modern banyak aku. Okey, kepenudinya penutupan program outreach KPWK bersama Rakan Strategic Zone Serikai maka sudah diatur Badewan Serbaguna IAC Serikai kepada datanya yang berhormat Datuk Sri Hajah Fatimah Abdullah yang Menteri KPWK. Okeynya tadi antara pengawal ke bisik diatur kemarin 13 hari bulan 6 tahun 2026 ujung ke berita hari kami di Sibu. Apa lagi baru kan tuan teman?
1: Kira aku dah peribit ke habis entah dia dana.
0: Ambil ha, kalau ambil bawa ya.
1: Pergi lah. Cerita pergi lah ke kita.
0: Malah mansai.
1: Benar ada ni.
0: Baik ya.
1: Okey, terima kasih Anana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Okey, Yon.
4: Okey, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kami di Bintulu. Kita berpindah dulu ngosti lagu tu hari Juliana Ambo Sirup Bakul Pesaka.

0: Ya, ingat tadi lagu kena kita menggal awak Ninjau Sarawak kita. Jadi, merik selamat tengari dengan Gemin, Ibin, Nana, Bi, Hana, ngau semua peningah. Kebenar menggulang kita jam ke Datuk. Lalu, berita keterubah ke dikongsi kaku hari Bintulu. Ianya dua projek ngagak sekolah baru ke bungkus lebih 100 ribu juta. Udah mujur ditembuk serta pengawak berjadi kenyak. Udah mujur diatur kena hari tiga tu kemarin. Tentu ia dikena ngenegap ke perengkah guna pelajar bagi menua Bintulu itu. Jadi engineer bagi menua Bintulu, Lau Siu Hung madah ke projeknya, ungkur pengawak ngagak sekolah menengah kebangsaan sama laju di berungkus 57.6 juta ringgit ngau sekolah kebangsaan orang kaya Muhammad ke bungkus 42.7 juta ringgit Malaysia. Yang megak madah ke SMK sama laju bisik disikap ngau 36 buah kelas, 24 unit kuartus pengajar, 2 blok asrama kelimpah bermacam perengkah guna sukuang dikena nangkup guna pelajar kemayar itu. Pihak megak ba SK orang kaya Muhammad di ditumbuh kenyau dari tahun 1912 dia tu operation bak palan baru di ngembuan perengkah guna moden serta dur belajar di lebih kondusif. Kuya pengawak ngagak dua buah sekolahnya UKS minat nambah ke akses ngagai pelajar di berkualiti tang megak pemansang komuniti setempat lebih lagi bak kandang dur di jampat mansang bakal semalaju. Yang megak madah pemujur nembuk ke projeknya hasil dari kerjasama rat antara UPIS Menteri Pelajar Malaysia, UPIS Kerja Raya Sarawak, kontrak tengok agensi ke Bekawul. Ya, berita keterubah. Lalu berita kedua, pengawak milih pasar besar Singin di Jepak yang dipalan penembus sumbangan keperluan asas SKAS Sarawak endang kemana-mana lah banyak muntang keperanak di kandang menuanya nguliah ke barang kedigunan ini tengah hari ngenak bantuknya. Lalu Kaban Kunci Negeri Dun Jepak Iskandar Turki Madaka palan ke strategiknya merik pengelantang ngagai penerima dari kandang menua sebemban setiam ulus bawah ngau kampung segan ngau sidak tu tadi naik buah ke seberai ke pasar gitu merakak jematan. Nitiau ke palan yang megak mantuk Raban B40 Raban Asnaf ngau sidak kekurang penau nampung ungkus menghidup nintiang hari. Lebuh mayanya dia Iskandar Turki masuk ke Jakob madah ke program skas tu merik mayuah pemayak ngagai Raban B40 Asnaf ngau sidak kekurang penau lalu ngau nya mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sidak. Yang madah munyinya lebuh dikerana pengarah berita pengudah pengawak simbolik sumbangan keperluan asas Sarawak hari Dun Jepak di Pasar Besar Sinyin kena hari 4 tu tadi. Lalu sepenyampau 19,489 ikut penerima dalam kategori ruang bilik udahnya bisik 4,834 penerima dalam kategori tunggal ngau 17,082 ikut penerima orang tuai ke nyadi penerima skas di bagi menua Bintulu. Lalu Iskandar madah apalan ke muntang dilawat serta ngembuan palan ngengkah ke kereta kecukup ngasuh penerima nguliah ke bekal ke berguna ngau lantang serta muntang lagi. Yang megak ngenatai ke pengagati ngagai perintah Sarawak di berjalai ke program tu di majak mantu rakyat napik pemar ungkus penghidup. Jadi pagi tu megak peningah pengawak ke sebakar ianya pengawak berjadi ke sumbangan keperluan asas Sarawak Dun Samalaju diatur bagi konsep Kidorong Bintulu yang kedipjadi oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Kemegak Kaban Kunci Negeri N70 Samalaju. Lalu berita kepenuh di Tok Min, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau ke KWSP dekat ngatur program outreach Bak Fale Bintulu kena hari 3 tu 16.6 tahun 2026. Jadi program tu dekat berengkar di pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari lalu ditampung baru hari pukul 2 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bermacam servis disedia nyeng kawam air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang ngau pengawak ngerejista KWSP, air akaun serta ngantung nama ngau syariah simpanan. Lalu mesti mayuh ke dekat ngagak transaction ke servis ke disebut punya tadi kita dipinta datai mai kad pengelala ngot lipu bincian kena ngemudah ke transactionnya. Okey Mien, nyak tadi lima berita di Bintulu Mien.
1: Ya mayuh berita je tadi Nayon. Kira aku dah habis sama tadi peribit kabih nah. Okey, terima kasih Yonadi Bintulu. Kita lagi terus ke Ninja Sarawak kita bergulai ngau Brenda di Amiri.
2: Ya, okey, terima kasih Mien. Jadi sebedau di Amiri kau kongsi ke berita te udah nyadi tau ke menunya tu kita berinang lagu ke sekali tu.
3: Peninga WFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Pilih menua di Miri. Jadi sebenarnya Miri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita. Terima kasih laban. Terus mulai kami sebuat di awak ngelah tengah hari kelebagi berserito berawak ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tau nya program festival WAK tau ke Wak Miri 2026 ngericah ke Bandaraya Miri. Jadi program tau benang diatur berengkah hari 19 ngagai 21 adakah dia tu 19 ngagai 21 hari bulan 6. Jadi palan hasil penglandiak jari Miri ngau sekedar dua ngelingik mengerito dekanya dia fokus moyo macam aktiviti seni kelebih harinya bisik penguat budaya muzik gaya penghidup ngau kreativiti komuniti antara batang pengrami titau mata penatai temuai ianya festival gendang Sarawak pemerindang ari artis asal Miri ianya Naki udahnya bisi program festival budaya Tatu Ingzon pasal seni ngau pengumpul vintage Miri atau ke MYY pemegah bisi pickleball challenge ngau pengawak pemandang seni ngau fotografi berambai ke Jako inya ari komuniti ungkup komuniti pengrami tu ngempuruk ke artis ngau seni kreatif ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration. Hanya dia nemui peluang ngasai ke pengericah Pesta Wak Miri 2006 hari 19 ngagai 21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi ditonya di anang lepas ke peluang tu abal meninga kelebih kita ke rindu meda utai baka kesenian ngau utai lama baka vintage ni au nyadinya berita ke cuba dikunci kami di YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya program Rioh Oha 2006 jadi pengalami kreatif pemenuh besai di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 atau berkoridor musical Eastwood Valley Golf ngau country club Miri. Jadi pengalami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30 ribu ikut temuai hari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Jadi program tu moyo macam aktiviti ti dikerinduk ke hati nganti bala temuai yang kaum lebih 20 pengawak pemerindang berpangau pihak menggabisi 60 ikut vendor menua tu pihak menggabisi 20 bengkel kreatif pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif tu Rioh Oha megak dikarap ke oleh nyuka sektor dagang temuai ngok ekonomi menua tu nya alai ana moy pelang tu bala peringa jadi ana ingat datai semua bala kena tai ke program Rioh Oha 2006 berengkah hari 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ila. Jadi tu berita ketiga bala peringat tu berkawal dengan program ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai dekat diatur pengrami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai sebengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Jadi pengraminya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri John Siki Anatayai yang menteri di Jabatan Premier kelalunya di adun N60 Kakus. Jadi penerangti silia berkawal ngau ngiling tikai PIPG SK Lepong Ajai 2006 kita tahu terus bergigak ke Puan Lydia ianya Puan Lydia berkusung 19802-9408 atau ke Puan Nanti berkusung 14687-2029. Jadi nak berita ketiga. Jadi tu berita kemarin tu bala peninggal kena 13 hari bulan 6 tu tadi.
Ianya Kaban Parlimen Miri yang berhormat Chiu Chong Man udah ngerasmi ke pengawak numbuh ke nama baru serta mua baru Miri Crocodile Farm ngagai Miri Wonderland. Jadi singkang tu madang ke tikas baru ungkut palanya ti dia tu ukai seminak fokus ngagai pengawak nupi serta nyaga bayar jak temegah udah diubah jadi palan dua berjalai ngau.

0: Ngau diri sebilik ti lebih rami serta ngemansang kagi ngau modern lagi. Jadi koya YB Haci Chong Man megak madah ke penguat Ari Raban Pribiat Bakato berguna benar di kena ngangkat ke sektor dagang temuai di Miri lalu liah mai mayu hagi temuai Ari dalam menua ngau luar menua ne. Kelebih lagi palantu sigit sama ngul jiran kita yang di Brunei Darussalam. Jadi penguat numbuh ke nama baru tu di pelabak ulih ngemanah kagi ekonomi berkandang menuanya lalu muka peluang dagang miat serta nyedia ke penguat puang ngagai sidak ke rebak baru. Jadi penguat ngubah tu dianda ke ulihnya di ke Miri Wonderland Siti Palan baru dagang temuai di Miri atau ke di pelilih menua Sarawak ni. Oh, jadi berita ke penudi Tok Min berkawal dengan program Baram Regatta 2006 kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 toila rambai ke Jaku inya peace unity ngau progress jadi ngarap ke tahun tu anda dai bisik penanggul laban dekarya tua baru Baram Regatta buat tahun tu jadi sekedar lumba ngau pengami ti dekarya tua bakal perahu kayu ngau speedboat pia menggap pekit perahu berias pia menggap bisik konsert perpaduan malam keberian ngau pekit ratu Baram Regatta 2006 udahnya bisik program berjalai berbala mayuh tau ke perakan keberian pia menggap bisik program kebukai ke bisik atur maya Baram Regatta berengkah hari 23 ngagai 26 hari bulan 7 to ila. Jadi ngarap ke komiti-komiti di Marudi ngarap ke nadai penanggul baru laban atau lepas kita nak jadi ngagak Baram Regatta laban bisik penanggul banjir mayanya nemin. Oh, jadi kita bertemu Baram Regatta di daerah Marudi. Bertemu kita di Marudi to ila. Okey min nyak berita ke penudi hari WFM Miri terus pulai baru ngeduan di Kuching.
1: Okey, terima kasih Brenda ne. Okey, berita ke dikunci ke Brenda ne. Program ke dekat diatur kelebih lagi bak regatanya nah.
0: Iya, betul. Harap kena ada penanggul untuk amin. Oh, kasih kesidak ya berangkut ke botnya tadi.
1: Rindu mendaknya ke benaman.
0: Iya, betul.
1: Tapi si peluang boleh kian nah.
0: Oh, ulehnya PM tepi min.
1: Okey, terima kasih Brenda di Miri. Hari Miri kita ke Limbang dulu. Sebab aku nancang tali perahu buat ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Iya, terima kasih min. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita tentang perkara kita dari Tunggak Menua. Terlalu kita Sarawak itu, aku mai kita berpindahan dulu. Dengar ke lagu dari Florence Ai, lagu kebernama Kawal Antara Tua.

0: Jadi terima kasih ngai pengawal program kita Eli Kuching, Sri Aman Sibu Bintulung di Medi tadi sudah berkongsi ke berita. Sebenarnya sudah lagi kita dengar berita di Kuching. Jadi nak tinggal megang ngai bala peninggal kita ke sini dengan kita bawa ninjau Sarawak ke Sarito 14 bulan 6 tahun 2006. Jadi ngajah kita gerai megang nah. Jadi FM 104.9 MHz WFM Malimbang sekali itu arti dekat berkongsi ke berita serta sekadar aktiviti bermenua utara Sarawak itu. Jadi keterubah aku dekat berkongsi ke berita kita ya di Lawas ianya teruang keterubah Sarawaknya di Nyatal. Di Sarawak sudah nampak sejarah nengah pengawak ngagak teruang keterubah menua itu di Bukit Pagon Lawas kena di komponen kongsi pakej 4 Renggat 2 Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR dari baru Opis Menteri Kerja Raya Malaysia. Di projek itu sudah diperhati ke Direktur Kerja Sarawak, Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Anak Moris. Di pengawal ngagak terowongnya kelaik penyulut teknologi ngau engineer Sarawak lalu dekat ngubah rampak perengka pengangkut di utara menua tu. Nanti sudah tembui lah fasa tekau Renggat 2 SSLR dikarapkan oleh ngangkat ke rentayan darat serta Sarawak ngau Sabah kelimpah hari nyendia ke jalai ti lebih efisien likuan serta nitiah ketimpuah ngagai komuniti menua pesisir. Jadi semua Renggat 2 SSLR ngawal pengawal ngemanah ke baru 335.54 km jalai besai lalu dia tu udah nyapai 11.39% penyulut fizikal. Jadi projek tu dipedak jadi singkang ke berguna menuju pemansang infrastruktur modern serta ngerapit ke kawal antara pelilih menua. Jadi tadi berita keterubah ya. Jadi berita kedua tidak dikongsi aku. Projek SK Long Looping nyapai 80.87% penyulut. Di projek ngagak tambah 4 unit rumah pengajar ngau perangka guna kebekawa di SK Long Looping Lawas udah ngerekod penyulut ke merangsang lebuah ia udah ngemanggai 80.87% penyulut fizikal lalu ngaunya 22.87% dulu hari timpuh kudah ditetapkan. Jadi pemujurnya antara batang fokus penemuai kerja Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Anak Moris saat ini nerus ke pengawal ia merasa palan projek dikena berhati ke pemansang ke dia tu serta nentu ke pengawal berjalai ke ia berjalai engkau lancar. Dia penyulut ke dijapainya ngayan ke komitmen tinggi engkau kerjasama rat semua pihak ke bisik kawal dalam nentu ke projek oleh ditembuk ke temu lagi dari pelian asal engkau nadai ngerugak sukut kualiti penglikun ngau specification ke udah ditetapkan. Di projek tu mungkur pengawal ngagak tambah 4 unit rumah pengajar begulai ngau perengka guna ke bekawal tingemuan julu adeka ngangkat ke penglantang penglikun ngau perengka guna endur diau reban pengajar di menua pesisir. Jadi pengawal nyendia ke perengka guna endur diau ti lebih nyamai serta kondusif dikarap ke oleh mantu narit serta ngetan ke staf pengajar di menua pesisir lalu ngaunya nyukung pengawal ngenegap ke pengawal ngenatai ke pelajar ti berkualiti ngagai komuniti lokal. Jadi penemuainya megak meri awak ngagai Direktur Kerja Raya Sarawak berarti ke dirimpu status pengawal berjalan ke projek serta nentu ke tetiap komponen pemansang dipejalai ke nitiah ke standard ti udah ditetap ke dikena nangkup guna peranak menuanya. Jadinya tadi dua berita jadi dia tu ke kak dikunci kakak wainya jaku pada teka jaku tersau untuk mengagai orang mayuh kelebih lagi kita di Lawas. Jadi upis transfusion darah Lawas mai orang mayuh sama magi diri ngau pengawal merik darah hati diatur di Lawas kena 20 hari bulan 6 2006 hanya kena hari 6 peringkat jam 8 pagi untuk ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu Lawas ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu untuk bulan 6 tu hanya pemega kena 27 bulan 6 2006 hanya kena hari 6 dekat peringkat jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari ada kediatur Bali Papa Lawas ia kediatur unit tabung darah Hospital Lawas Empu. Jadi sebenarnya memberi darah anda ingat tindu paling kurang 5 jam ti uliah 6 ke 7 jam tindu. Jadi pemega mesti kan makan dulu anda ingat mai tinggi dekat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembok. Jadi bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki engau Indo. Engkanya udah kalau engau merik darah tak mesti ke bisik kita bisik gap ya bisik syarat yang mega 3 bulan dah merik darahnya baru boleh ngomrik darah baru ne. Jadi peneran ti sili atau peneran ti terang tau telepon ngagai upis tabun darah hospital lawas berlumur 085-283-781. Ya tadi senentang program teka kempen merik darah. Jadi kedua tu tu cukup mana tu cukup badas sungkup kita kita dilimbang itu nangiranya dilawas teka di benamit kini pengawal tu Siti Ari teka diatur tu Siti Ari pengawal narit hati selama kita itu nak tinggal ke Sida Elga inya inspiration ngagai program iTalent bagian atau bagian tikas 2026 ungkup dilimbang. Jadi program Inspire iTalent Sita atau ke bagian rongat 2026 ianya inisiatif ngiga bakat lomba ngamain bak raban orang timpang pendiau OKU dikenal ngelala atlet kebisik potensial diangkat ngagai rengat ketinggi okay? Serta jadi atlet rebak dudi para sukma Sarawak 2026 ngau atlet para nasional Jemahila. Jadi program tu amri awak ngagai individu OKU tengah ngembuan pengerindu ngau potensial dalam lomba ngamain ngasai kepenilaian asas pengulih fizikal ngau penau lomba ngamain dari coach takut jurulatih ngau pemesai teknika di tiba penelebak. Jadi bagi menolong limbang inspiration luar program iTalent tu dekat datur kena 16 Jun 2026 hingga kena hari dua buat Dewan Kampung Bunga Raya Limbang. Jadi tujuh program tu tadi ianya ngelala bakat atlet teka ngelala pengelendik atlet empu para baru ke rengat baru apa yang megak ngagak seraban atlet para sukma para sukma Sarawak 2026 apa yang megak nyedia ke peluang ngagai OKU teka orang timpang timpang pendiau tau ngambil ke cakah ngambil bagi buat lomba ngemain ti kompetitif ngau nyukung pemansang lomba ngemain para serta ngada ke atlet ti boleh mai mulia teka mai nama ngagai nama Sarawak ngau Malaysia ngai tikas lebih tinggi. Jadi ingat tadi berita senentang sukan kita ya ungkup kita ya punya kita bisi talent teka program ke bisi datur. Jadi ke nak ke mata tu kena dia tang kat disimpan-simpan apa gila bisi ke dikunci aku baru ke ungkup hello wai limbang lemai lah tang situ tu terdekat datai pengalami terdekat datai teka kira ke pengawal ngilin bidai teka lagi hari-hari kawai kita tu hanya pesta menamit 2026 tadi jadi kat diatur engkau beri lima hari minggu tu hanya 19-21 bulan Jun 2026 dekat diatur padang pesta menamit limbang jadi masuk tu nadai berbayar jadi ngarap ke bala kita di menamit teka di Brunei teka di Miri sama belah datai kita di limbang tu kelebih lagi sama belah datai ngintu teka nyambut pesta menamit 2026 tapi ngambil ke pengawal lebih ricah lagi ngap datai kita semua jadi antara aktiviti tinarit hati hanya bisa diatur ke paket bot laju hanya ngau moga paket main futsal paket batak tali paket betabuh paket kumang limbang 2026 jadi lawan kumang kami pansut eh nyuka ngilin bintai baru kumang kami pansut apa yang mereka usia datang ke paket karaoke lagu Iban paket nyumpit hasil pengelendek jari asal apa yang mereka bising mereka diatur ke paket okay paket tu tadi menang ke kini cara ngagak kuih asal atau ke demonstration tu tadi ne apa yang mereka bisa datang ke malam main asal hari hari macam pupu bangsa kita di lima itu. Jadi perkara ti narit kati inya bisi di kangau mega artis ka bisi di kamrindang ila inya apa mega pengawa amayan asal ngau apa mega exhibition teka pemandang ada agensi perintah ngau NGOs bansal berjual pemakai asal ngau berjual dari usahawan mega bisi diatur ke atau ke bisi di gagal ngau mega bisi pengawa apa gerami teka ke adat miring. Jadi nan ingat sama belah letai sama belah ngericah ke penguat pesta mendamit kita kena 19-21 Jun tu ila. Jadi nak tu dulu ke dikunci aku tu min jadi pulai berongen wan di kucing dia.
1: Okey, terima kasih ngagai Hanahdi Limbang, Pia Mega pengari di Sri Aman, Sibu Bintulu Ngomiri ke sama Mega udah berkunci ke berita lebih lagi ba ninjau Sarawak kita ungkup ke Sarito ne. Jadi kira kaku hari kucing nancang tali perahu kami ba ninjau Sarawak ukerti ya kita itu datai ba pengujung pagi ne. Laban aku dah berkunci ke sekedar berita atau ke program lebih lagi ke bisi diatur atau dekat diatur di pilihan manual kucing. Jadi aku tu sebedau mai ke bala peningat kita berita laban ke dia tu angkanya bisnis kerak kita itu empai ngiliang tikai empai ngiliang bidai ku kita ini ngagi bisnis ngabang kini tau ke bisnis ngaga open house ke jakuk kita ke mayari tau ke pengawak ngelalu ke pengabang dan jadi agi merindang kita ngau siti lagu gawai tu ne laban siti lagu gawai kena kita berperindang ba ngela tengah hari ke sekali tu lagu Ria Ferris Leo Sigai Rosana Jedi Ngau Rofina Salang ngabang ke rumah Isan.

0: Okey, hanya tadi lagu ke dipilih kena merindang balau peninga kita hanya kaum merindang pengari kami di Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau di Miri. Jadi aku kira keterus ngau berita hari Kuching ke sekali tu Bak Ninjau Sarawak. Jadi berita ke terubah tu peninga laban tu kira ke bisi ngayat tau ke bisi berbaik ke tim RTM di Kuching. Aku tu bisi ngambil mimik berita hari Seriaman eh tu berita pengrami ngiliang tikai gawai Dayak renggat pelilih menua Loba Antu 2026 nangnya di karap kenyadi palan kena negap ke penyerakup ngempuruk serta negap ke kawa antara rakyat rumah panjai ngau komuniti di pelilih menua Loba Antu. Jadi DO pelilih Loba Antu ianya Akui Ijau ia bisik madah ke jakuk ke munyituk nah penyerakup ati tegap antara rakyat dekat ngujung ke mayuh bengkah program pemansang oleh di pejalai ke ngau mujur tau ke lancar nah. Jadi yang maksud ke jakuk tu peninga maya ke ngerikut randau program pemansang pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Loba Antu begulai ngau YFM Iban di RTM Kuching nah. Jadi pengrami tu dekat diatur bak rumah Joel Ginda nangasan di Loba Antu ianya kena 19 hari bulan 6 tu kira ke dalam minggu tu neh saya kuari 5 nya neh. Jadi maya macam program bukai bisik diatur maya tu ilak yang kaum mantai ke main hari gerempung gendang batang air serta berperindang ngau bala artis ke bisik di kangau datai merindang hanya ngambil mimik berita hari Iban tadi neh laban tu bisi mai bala tim YFM Iban di RTM Kuching. Jadi berita kedua kita hari kami di Kuching tu peninga kita ninga ke tu dulu.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ianya pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu pengawal Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengrami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawal berjalai berbala mayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit kagai kaul nang hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peninga maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pepasa ke kalatai maya ialah inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau hari kontijen megah hari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai ukai seminat temuai hari menua kita mampu wajah dan yang mengga bisi mengga hari menua luar di bisik nemuai lagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ya abak program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilak. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar megak lebih lagi biar megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching atau peran kena 2026 tu ilah.
0: Okey, nya tadi berita kedua hari kami di Kuching, nya penerang hari Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara undang-undang adat Bumi Putra, nya yang berhormat Datuk Jefferson Jamit anak unyat berkawa ngau pengawak berjalai berbala mayuah tau ke disebut kita niti daun, nya pengawak kita bangsa Iban . Jadi ngarap ke bala kita ke bisi datai ke Kuching tau ke kita kenang dia di semak di Menua Kuching sampah datai maya toilet ne hari 6 20 hari bulan 6 2026. Jadi berita ketiga kita ke sekali itu ianya program pelanda amanat perdana perkhidmatan awam ke 21 zon Sarawak 2026 ke tahun tu peninga di tagak ke dipasuk kira 3000 ikut orang. Jadi program tu dekat diatur Taman Botani di Petrajaya Kuching maya 25 hari bulan 7 tu ila bulan ke baru ne. Jadi pegawai tabir ke pengawak pematih Intan Kampus Wilayah Sarawak ianya Edmund Anja madah ke orang atau register diri laman Facebook resmi Intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ila kira kagi bisik peluang ne kita ke dekat ngau program tu tau ke dekat ngau pelanda tu ne. Jadi nya alai ia merangsang mensia mayu ngau orang ke gawak perintah ngambil ke sama ngau masuk program pelanda tu ke dibagi ngagai dua kategori ianya buat kategori fun walk buat penyawah 3 kilometer ngau fun run buat penyawah 5 kilometer jadi Edmund Anja bisik maksud ke jakut tu lebuh ya ke dirandau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Jadi bab pelanda tu mega jadi pengawak tu dekat di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ngau tuai Secretary Menua Sarawak Menua Malaysia kebenar ya ianya Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar sama dekat diatur maya tu ialah ianya nyabut tiket bernasib program berjua ramah madani ngau ruai pemandang ke Upis Menteri ngau agensi perintahnya tiga program kedekat diatur di peliliah Menua Kuching ne. Jadi berita keempat ke sekali itu Sarawak dekat jadi Menua Keterubah di Asia Tenggara kedekat alai ngatur awam besar ngau simposium saintifik ke-22 konsel antara bangsa berkawa ngau monumen ngau palan pesaka asal tau ke bak jakut pandak i-commerce ne. Jadi program 3 tahun sekali tu ditagak ke diatur di Kuching hari 17 ngagai 24 hari bulan 10 tahun tahun tu ne peninga. Jadi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang hanya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke gempuruk tu ke dikumbai GA 2026 dekat berambai ke jakut Living Heritage Respect Excellence Accept Partnership nya ramai jakut ya ne. Jadi ngagai ke dia tu 100 ikut pengari hari lebih 100 bengkah menua udah netap ke diri dekat datai ngolok gempuruk Tok Ilak. Jadi Datuk Seri Abdul Rahman bisik mansut ke Jakut Tok ngagai pengarang berita di Kuching. Nya kira ke berita kita ke keempat ne di Kuching. Jadi berita ke penudi kita ke sekali tu hari kami di Kuching bak ninyau Sarawak. Inya bekawa ngau pengerami gawai keamatan DCCI ke 17 tahun. Inya ukai semina platform ngangkat ke budaya aja tanguliah mega enyung ka ekonomi inovasi ngau negap ke Bala Nembia. Jadi Vice President Dewan Dagang ngau Industri Daya DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengeraminya dekat dia tu berengkah hari 27 nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 6 tu ba mua Dewan Dagang ngau Industri Daya DCCI Kuching. Ha, ti beramai ke Jakob berbahasa ke adat asal nempak pengelantang Jemaah Ilak. Jadi bisik 50 nyentuk ke 80 bansal dekat disedia ti mandang ke produk craft ngau mega agensi ti bekawa baka bank serta gerempuan bukai ti mandang ke produk sida. Jadi sekedar pengawak ke diatur Maya Tok Ilak peningah enyak nyeng kaum forum dagang pengawak mandang ke produk craft ngau aktiviti gerempuang. Jadi utai ke narit ati agi kalai forum tu dekat berandau ke perkara dagang karbon ekspor brand serta tanggung pengawak orang Indo ngau nembiak ngemansang ke ekonomi. Jadi pengawak besar bak pengerami tu ialah ianya gala dinner tidia tu bak kompleks Unifo ke di pelabak ke dekat di Guluk Premier Sarawak. Okey, hanya tadi sekedar program ke dekat diatur dalam minggu tu bulan baru ngebulan ke dekat datai ungkup ke tahun 2025 di Kuching ngau di peliliah ke semak menua Kuching yang kaum kena sebut aku tadi program ke bisi diatur tim YFM ngau program ke bisi diatur di Lubuk Antu nalama tu ialah ne hari 5 ne. Okey, Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri kira kanya berita ke dikunci kaku bak ninjau Sarawak kita yang ungkup ke Sareto ni benda lah nari sepuk dulu nah.
2: Tarik aja
0: nah. Nah lah nyu terkelap ni kaya pama
2: pedih mata
0: pedih mata nya
3: gak apa nyu namunya
0: mansai nya
2: ini Ibin
0: ni Ibin
2: tak ada wak Ibin
4: toko toko
0: like bisa Ibin tak ada nah kenyat kemenanya
4: niap lekau hujan sempat
0: niap lekau hujan po
2: yang ini nanti pengawal matnya biar
4: bisa
2: nak berupai biar nak berupai
0: mayu program ni kat dia tu baiknya di Kuching di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau di Miri milih aja kini kat tunggak kita
5: tempatnya hari-hari gawai
0: minting bulan
5: gawai.
0: Ya hari-hari gawai
2: minting bulan bisa aja program kita
0: ya
4: regata kita panjok dekat berengkah baru di Bentong ya, kira bulan 7 bisa lah
0: nyak mai pemanah ya, ninyau Sarawak kita tu ni ngambi mensia mayu ngau bala peninga kita sama nemu mai nama program ke bisi diatur di menua kita ni pia
2: ya kami bulan 9 ni lah kami lah pesta Limbang nang ada tai kita lah
0: kami nyuda mayu mau berengkah di Kuching di tu pemilih hajanya ka Belanda kini ke kia au ngiga program
5: nak rugi sida ke jauh ratai
0: ya nak rugi ni seraya kita ke berjalan ngau nguluk pengawak bekenya ukai selalu nuko deh setahun sekali nuko kita nah maka pengawak niti daun tu tu jubi singau orang hari Sabah nah
2: singau min tu buka kita itu tiba ke kita itu ya bertemu
0: banyak yo nak bisi kau sampai temu tu ne yo laban YFM pun bisi pengawak di Lubuan tu kan eh dah cukup tubuh kini berbagi tu
2: ngai dia tengah ke waterfront kia nah
0: ya tengah ke waterfront kia nanti nyu belanak kia dan nya belanak baru ku kunti pama diri nanti belanak tubuh
2: kerinci-kerinci yang
0: nak ge jauh tang nanti belanak ngena ngepannya po
5: support ah
2: maya
0: maya
4: saya ogrun nuang labuah
2: tiba ini
4: saya ogrun nuang labuah.
0: Ya, saya apa tiba ke tahun ku dah ku nya basah. Kain kebat.
2: Basahnya mah ku ingat ke.
0: Saya awal. Ya, saya awal. Saya ku medaknya leban nang kain kebat lama deh, nang kebat yang ini ku
4: sebut. Lalu suara.
0: Sino. Aman amat tak kak lumsu ya.
4: Kak lumsu
0: lah.
4: Sayau
0: muda.
4: Oh.
2: Sayau.
0: Sayau na sayau. Tanya tadi meh penelapak kita.
2: Menyikuk yun tadi. Ai sayang ko yun
5: tadi. Ya, ai
0: sayang. Ai sayang. Si tanya na ingat yun tadi.
2: Ai suri.
0: Kai. I love you.
2: Ya, tak sebut.
0: Nenek Yun, nama kita nak semua ne, nama Nana atau Buntau Nana.
2: Buntau ya.
4: Buntau.
2: Bawa aku Nana, ya okay. Benda orang membuanya, benda leprinya, aku bangun. Lagi dia lepri.
0: Okay, kira ke kita yang sudah ngobrol kita ke tengah hari itu, jadi kira ke meriawak menu kita merindang peninga, lalu merindang kita empun eh. Aku kira ke bisa lagu tadi tu, kami kita regas lagi, cergas lagi, mai nuci mata, muda tak kesigat.
3: Hey, aku kan nuci mata Jerman.
0: Nyah, aku tak ada ne. Okay, kita berperindang dulu. Hari kucing nebah lagu. Kita berperindang ngau lagu hari Phoebe Chloe. Ini sebelum kita yang natai ke lagu peminta antara stesen. Lagu kedebaya Ahmad Sigat.
5: Jaga.

0: banyak lagu kita tadi ni Ahmad Sigat Ari Phoebe Chloe. Jadi mai kita sekaban tu ngabas Facebook muda tu kira ke berengkah sama kita macam pesan ngau lagu peminta kita Ari bala peninga kita nah.
1: Okay.
0: Okay, ne.
2: Pusin aku.
0: Nya, dengar ada nak pusin-pusin nya. Medak main buahnya nama.
1: Ya, bapa. Sigi
0: nya tujuh kini.
1: Benar, saya nak cuci mata. Bapa itu deh ni.
0: Ya, bapa aku nya tujuh nana, nana.
3: Nah ada.
0: Nah ada.
4: Utai mana yang berapa tara?
1: Iya. Labu hari langit
4: nya. Ayam mata.
3: Ayam mata.
0: Ya, bula ngai meda te bada meda aja.
1: Meda aja anang. Anang.
4: Anang meda aja. Anang
1: meda di sekolah ya nang.
3: Ya, sama te hayam.
4: Amma bese nyole-nyole telepon ya.
1: Iya, amnya.
0: Tutucu nanon. Alu tu kalau paper ya nang.
4: Ala you been. Pada bayar ini tuai ada bayar mana ngawal paper lagi bayar betul tuan.
5: Kupuak.
1: Kuang Portugal.
5: Portugal
1: namanya.
4: Portugal ni bayar.
0: Tukar macam ngawal paper sedap ya ni kayaknya. Sanggup dah ni pukul 1, pukul 2 pagi ni ya.
1: Pukul 4 pagi sanggup.
0: Sanggup. Lalu lanjut kerja pagi pergi lah nanti ya.
3: Aku tu nak kenang
1: kak Ibu tau
3: tika ba ATM si foto pergi lah sige off day ya kanjur main ko satu pagi lagi dah
0: iya iya
4: lama nanti nuna dia tau ya ke benung live dia tau Australia ngelaban Turki tu Australia 2 Turki kusuang dia tau
1: oh dia tau ni
0: iya sama meda ne
4: sama meda
0: sige dah pasal orang yang berdito
6: tau pansut hari bilia konti to pedak MCR medak aga aku baru tu medak aga ni
3: pai datai di rumah
0: aga iya demam bola kurane datai di rumah aga pepedia ha apa mana nek medak katun deh aleh deh nya
4: anai rau anai rau sekali artem klik bisa nya nya artem klik bisa nama
1: klik aja app dan nah
0: iya
4: pro mayo pedak. Ya, bang, mayo netizen tak kebala kita tadi ba media ramai tadi. Mayo nyu mucau tadi. Ada le pernah nama na pantai ke betik itu. Ha, nya tadi RTM klik bisa ungkup kita.
0: Ya,
1: iya. Oleh download ba Google Play Store.
0: Ya, mai
1: App Store pun bisa RTM klik deh.
0: Ya.
4: Macam-macam ada.
1: Iya.
4: Kau menda cita kalau menda cita sahabat bisa cita kalian bisa mayo dia.
5: Sambil deh sambil dah hebat kita jadi pengulas.
0: Ya.
4: Aneh.
5: Lam station pengulas.
0: Okey, terus ngau balo peninga kita kira kaku meri awak ngagai Limbang me dulu. Selalu dudi belama Limbang ne. Limbang me baca pesan peninga kita atau ke muka harus telefon kini nah.
4: Muka aku tu muka harus telefon tina tina Miri Sibu tina Sibu Seaman tina Seaman Kucing jangan muka harus telefon
0: pansa ya jak bintulu iya barang ya
4: muka bintulu bintulu ngelimbang tu nanda tali pawan tu hanya aku nak nyebut ya tali
0: mbak ya
4: kasih aku dah kami deh apa ya om tak sanggung kisida ya kebisanya mehana mbak
0: iya belah tau pemilih dia mehana ni pilih deh aku tak pemain aja
4: siapa aku masih telefon
0: iya
4: ngenuan memin.
0: Ah okey, tahu uli ya. Aku nyawat tak tahu.
6: Kucing kian dasar itu.
0: Ya, kucing kelima.
4: Utara ke selatan kita
1: ni. Mansa ajak Miri ini Yuan.
6: Apa saya nyari
1: Yuan? Susah baru ingat Miri. Senang ingat Mian ni
5: sarito.
4: Tenang ke ingat. Saya ngawon dong. Oh, dana itu keringat lagi yang melingkulah waktu udah. Udah, di malam udah fair.
1: Satu atau out?
4: Satu. Lalu keringat, balas kena.
5: Ingat.
4: Sige ga ya, me kena ngerugi ka ngeruga ka te ne.
5: Tiap kena ngadu. Aku
4: juga telepon ni kena. Ya. Berapa nombor telepon kita dia main?
0: Okey. Nyu ni ingat nombor telepon.
4: Sadu nombor telepon dia main.
1: Nombor benda tu badas taruh ya.
0: Ini dia.
4: Alio lab dulu min.
0: Ya. Okey, nombor telefon kami di konti WiFi Makuciang, abainya Brandaung aku, Brandaung Henah, Brandaung Nana, kini Bian, Yon, ngau Brenda tahu je ne, ada ye ngagai 082 258634 082258633. Sigi dia buka ngagai peninggal kita ke deka minta lagu peminta antara stesen munyi dua telefon aku nyaut line dua ke sekali tu neh. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Selamat tengah hari.
2: Julai hari tengah bawah.
0: Julai hari bawah nah.
4: Julai.
0: Nama berita.
2: Berita mana? Kami itu hari itu bangiannya ribut.
4: Udah ngetuk tisi jalai. Udah ngetuk tisi jalai dan Julai. Nda dari bawah sana itu.
0: Hello.
4: Nih
0: deh. Nih ada.
4: Nih jauh.
0: Ileang.
4: Oh, ileang dia kembali puleang kau.
0: Ya, kan mesti penanggul kini.
4: Seru nama mu. Saya kalau puleang
0: ya. Ya, itu sebenarnya. Kita ngagai lain satu ke tok tok bisa gak bak lain satu tok ne.
4: Lawa kita mesti dua tali paun.
0: Hello. Hello.
7: Hello.
4: Hai. Siapa tu?
7: Hello.
4: Hello.
7: Okay.
4: Madam kenyit.
7: Hello.
0: Hello.
4: Oi, hello. Siapa tu?
7: Bri tu dari Johor.
4: Bri. Bri dari Johor.
1: Bri.
4: Oh. Oh, Johor. Nama ketika hari kita di Johor dia oi.
7: Dari hari itu sakit bakal memambam, ndak entu panas, ndak gentu apa bisa tang memambam tu.
4: Semuan mana?
7: Semuan.
4: Kati gaya hati nuan ngau kami deh, nak semuan?
7: Nggak, lepas sikit. Sikit semampai ni ngau ke YFM kita dari Sarawak.
0: Nyak kadi ngau kata deh.
4: Dini nuan berjohor pun masai deh kini?
7: Nggak, Parit Raja.
5: Jauh.
4: Nggak Parit Raja.
7: Okay.
4: Okay. Terus ke ngau pesan hati nuan deh?
7: Pesan induk hati tu dekat dituju ke aku dari kami serumah. Ianya rumah Radin Sungai Intaju Patau dia. Agai kami sebilik. Ngarap ke sidak gerai-gerai berhari. Ngau agai kami sini ngoto. Salam saya, salam lelengau hari aku buat Johor tu. Minta putar ke lagu hari... sebarang lagu DJ dikena merindang sidak bayak ke dia benong lawak tau ke baru udah matah ke lengan eh ngau nuju kita lima
4: siapa sidak lima eh
7: ni dah ingat
4: nah ana ninggal kelimbang au
7: sehat kan au
4: sidak 6 pintu sidak 6 pintu
1: ke lima
4: au tiga berapa limbang?
5: Kuma mentas.
4: Tidak bisa nangkia limbang kan namanya. Oh, nyajak ni?
7: Okay, nyajak DJ. Terima kasih.
4: Terima kasih muka. Terima kasih Ari Johor. Wah, apa jawabnya?
0: Ya Ari Johor ne. Peninggal kita Ari Johor. Banyak peninggal ke ngena RTM klik banyak. Tahu ke ngena portal. Portal RTM. Nyamai dia tu. Ngena. Nanti ngena portalnya. Terang agak ya. Nari sekat-sekat ya.
4: Betul
0: aman cukup nyamai
4: nya site
1: nyamai me dah tu min laban site ayo le tip bekas site besi android ba kereta tadi deh nyamai ulah download aja deh
0: ya nyamai dia tu
5: gitu ya
0: nade pemedia ya. Okey gibisik kangau tu henah ku nyawut baru ne
4: sawat aja
0: okey hello hello
2: hello
0: hello siapa tu ne.
2: Siapa? Halo.
0: Halo. Siapa tu?
4: Halo.
2: Terus ke? Nato dengar lapan hujan tu.
4: Terus ke meh?
2: Satu tujuh ketu ngagai suamnya di aku di Kikim, lo di Jeragam, Buyau, Rasu, Henry, tidak Buni, Sungai Indai, Jarasa, di Kikim Lea, lo tidak Pengki, tidak Dimak, tidak Ali, di Kikim Lea, lo tidak anakku di kerja baladang kak, lor semua tidak tu di ibu dia, lor di ladang gudang negro, semua balan dengan bau kurak, bau silom, ada yang sebut nama, lor di rumah sekolah dia. Harap ke sama gerai magam, minta gawai itu. Maka diri foto, nantu gerai itu, lepas dah meninggal ke gawai itu. Lagi berdawa bau gawai. Lalu nak tinggal sendiri, kita 6 pintu. Lalu minta kita memainkan lagu lagu menyatik Boleh lah, sini.
8: Boleh. Boleh lah, geng ujin. Baik, hau.
2: Okey, okey. Baiklah,
8: hau.
2: Selamat hari kemarin.
8: Hau, sama gawai mega.
2: Okey, bye.
8: Hau, okey. Hau, dah nyah, Hena. Berkini lagi nyawak kang hau, tak bisa pesan kini?
4: Nanti nyundak pesan sikit, mai wah pesan.
8: Mai wah, nem. Aringku nya baca, meh. Ya. Mari peluang sekali dah, meh, tak? Ya. Bisa lagi kang hau, tak, neh? Balayan dua, tak? Hello. Hello.
2: Hello.
8: Hello.
2: Ui.
8: Siapa tu? Ui. Bujang sini ngenek lagi ni tu.
2: Maka sebaik tu.
8: Oh, mungkin sesebakar nyawa.
2: Oh. Minta pesan. Minta pesan tu.
8: Oh, pesan mah.
2: Oh. Pesan kepala aku dulu dia. Pesan nak melemantu cokku. Sudah bibi. Pai sebahagi ini sebahagi ini rasau pelasau mau cukup lan dia tidak mungkin ada lima dia ngobrol aku dulu saya dia adalah aku balas dia sendiri ya men aku sendiri dungau dan sebelum mandi ngau tinggal di sini dah. Ini dah dah sibu. Apa sudah gaya nyaman? Udah tahun baru tu. Apa sudah ingat ke kubur mama? Selalu kual, selalu terput bahan awam tidak. Aku balai pal. Aku de tinggalnya ni. Sungguh tinggal majamban dia belakabat jiluang sama gai ngusi daya udah tahun baru tau. Aku minta lagu lagu namanya Hawet Hutan Hawet nak.
8: Hutan Hawet
2: Hawet Hutan Hawet nemu patah.
5: Oh, Hutan Hawet
4: Hutan Hawet nemu patah kain apa.

0: nama lagunya. Iya dulu nomor rambutnya.
1: Menang ingat ke diri lagu tu, leka lagu tu. Oh, jadi ingat tadi si telefon kena tadi nama nak jadi itu peluang aku macam sekedar pesan rindu hati cinta ber Facebook tu, tak ber media sosial aku bukai, media nama aku bukai. Jadi tu hari Fadilin Dio semangat hari DJ sama jadi ke pengawang ngemujo saya tu nujo balak kita DJ baka ke sari tu. Kita tebak kalau lagu tebak ansiban, kena mindan dari empu kaya ngabalap dengar radio. Terima kasih yo DJ ya. Tu hari Profesor Marvelous Marvel lupa aku Marvelous Michael Dian sama hari Minggu DJ. Tu hari Anna Claire Flora Deli Fiona Bunga Pauline Edward Raymond Step Christopher Jana Azrin Harry CK Revival. Kau bisa minta lagu Kawal Antara Tua ya udah ditebah tadi bawa ke pun tadi maya sepeda macam ke ninya surah hari lima tadi nah yang itu hari ni tadi Juni Ben sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ mutar ke lagu hari Jimmy Nyayang Hanuan Merwan Diati kena merindang semua balap peninggal engkau kapan FB serta nak tinggal apa yang ngindai balap tunggal ya Nagi Babat bertuai rumah berumah murian bakuang air jalan linggal sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ tu situ tu yang bisa nyapa kita itu Robert Ganja Robert Cindy Ann mega bisa nyapa kita sama tengah hari DJ Hana sama berjalan ke pengawal waktu hari induk kenawit sama ngali hari serta selamat hari minggu DJ lagu gaya hari kami di kenawit itu panas jam kita tu ya buat awak lagu permintaan translation tu Amelia Sam hari kenawit minta ditebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang semua kawan di pinggau semua kawan kenalah mega nuju gaya kita enam pintu ke DJ serta semua peminat wifi miban, engkau semua peninggal wifi miban, mega harap ke semua kita terperindang serta sama belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ wifi bergulai sejalai, kuya dia bergulai sejalai, segulai sejalai. Nah, tu hari Richard Unu sama ngali hari DJ sama jalai ke pengawal, genuan mari sama hujung minggu, gaya kita nak pintu DJ hari jalai simpang Simunjan tu kuya. Jadi dulu si awak kedua lagi kita macam baru lagi, nemen.
2: Ya,
1: ni dia men.
2: Ya, tau aku.
1: Dah temu dia nama lirik. Nama leka lagu tu dia men.
2: Bisa ke lagu, ya tanya lagu AI nya kan nadainya bagi tai di tau. Tang.
1: Nadai bagi tai dia.
2: Ngiga leka lagu nya pedih amat. Mayo ma lagu pedi tau. Lagu Iban ke bisa
3: mai leka. Bisa ke tai rutan nadai. Nah saya kamu men.
2: Ba YouTube ta ama bisa ama bisa
1: tu bisa orang nolong bisa bala peninggal kita nolong hari apa umang tu betiti tu yang mendahnya lagu pintar tadi DJ lagu joget nitih pulai hanya lagu rawat rutan dirawat ke
2: lama bisa ke lagu rutan dirawat darah baji ya tu nya darah baji rutan dirawat
3: dengar
2: namle tebahnya pulai bagi tai
1: nadai tu nadai pulai nan mutika pulai nama tu lagu ai kini nya
3: nanti lagu nitih hendak
1: ini tiap aku dan tak ini buah lagi bersepihak salah
2: joget
1: nama kita ngerawat
2: pai biseknya bagi kita asai asai kumpai
1: nanti berkucing yang pai bisek bagi kita pai bisek
2: ya
1: ya kau bisa lagu bukaim lagi jadi nuan nubah aku nubah lagu
2: minta limbang nubah lagu ni
1: Okay. Nanti minta lima nubah. Aku nubah ke lagu hari ayak, ke pintar ayak kita tarik. Lagu hari masterpiece menyadik.

0: deh, mas tepis ngarep kita ke detoa. Sapa-sapa jangan kita bekaul kini dia menyade, kita menyade, nom menyade, aku menyade. Makanya kita bekaul pengendiri. Mesti kalau induk pengendiri, neh.
1: Mm-hmm. Oh, mana
0: nak nyukuang orang tu?
1: Nyukuang.
0: Oh, ngai kawan pun.
1: Okay, nyak lagu kena kita berperindang nih. Lagu minta antara stesen kita. Kira kau dah mek kami dua nah rengkat keterubah tu nih. Kita minta Sri Aman dan nyak macam pesan peninggal kita nyak kangau. Siapa tahu yang baik Sri Aman?
2: Tentulah si Bu.
1: Oh,
2: sibuk. Nah, nama berita dia to.
3: Berita pokok dua.
0: Okay. Berita kata itu anaknya. Kita nipu satu pagi lagi.
3: Okey, hangai kita ke dekat nate ke pasar Renate bawa ujung minggu kita itu 0843532224 arus telefon kami di Sibu. Nama telefon kita.
2: Sama Semanggang 0833-325436 hang-hangap kuana 0833-325436. Kalau peningat ke dekat telefon berkunci ke pesan nyerumak kami ke dalam program lagu minta kita itu.
3: Okey, kita tanya Ari Sibu. Hello.
4: Siapa
3: tau?
4: Cali tau.
3: Okey, Cali terus nga pesan.
4: Pesan tu ngasih teman dia aku dia bakal pun seluruhan ngasih dia hijau ngasih dia aku ngasih dia win ngasih dia yuk ngasih dia anda ngasih dia pasifah penuhian ngajus ngebuni ini winani ngasih dia hijau buat kampung buat seluruhan dia ngasih kita nak pintu ke PJ. Main lagu lagi, lagu nama lagi. Lagu mana yang kita ada lagi bijai?
3: Sri Aman masih lagu.
2: Lagu nama ada?
0: Lagi
2: mana yang
3: mana yang lagunya deh?
2: Mana yang magang?
0: Mana yang magang lagu itu?
4: Boleh mau yang mana
0: yang? Lagu terperasa ini aja.
4: Nyamel.
3: Nanti bisa lagi ibian mutar.
4: Okay, bye.
3: Okay, bye. Nyak tadi Charlie Ari Yasibu. Charlie. Oh, we are Reba Man.
2: From Sibau.
3: Start. Okay. Nanti ke pesan dengan Facebook Ari Clarus Vidan, Ari Pakan. Nami tetapah ke lagu Ari Duno.
2: Kerumah. Duno.
3: Aku tetap sayang kena merindang hati direk kawan FB Syasha Amanda di Sibu Damia Lina Lindi Miri dan Arin Limbang semua peningan YFM ke ngalih hari itu pihak megak dituju agenuan DJ ko. Terima kasih benung balaman pakan ke acara penutupan Agrofest Pakan 2026. Okey, selamat ngalih hari kita di pakan jam ke dia tau noleh ngau kita kami tuntuk ni hulgi now. Okey, Ajuda Ami selamat ngalih hari di Janana. Selamat ngalih hari YFM 6 Station. Minta tebah ke lagu ngalih hari itu. Kaya separa lagu ajak meh kaya. Hari sibuk tu lagu tu dikenal merindap dengan peminat YFM. Bala di rumah bala barumah di Nangga Telesak. Ayah ibu ya di rumah pul sukai liam bako miri. Lelengau ke kita dian kaya ngarap ke bisa dengan program bakal ngalih hari itu meh kaya. Okey, hari siapa tu ne? Raymond Step, hi DJ sama ngalih hari sama berjalan ke pengap ujung minggu bawa pesan rindu hati ujung minggu tu minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua. Hari penyanyi Florence Hai dikenal merindang bala peminat setia YFM pasal lampur menua ya kebisik mendiang ke radio jam ke dia tau. Terima kasih DJ. Ayo apa jam tu menawa dileh sedai
0: hapal dah hapal mesti tengah hamak.
3: Kayaknya pian tadi ada kekelip agak yang kuter di top ya.
2: Di top pan pai.
3: Engkau kita tindu asyadah.
2: Nada jalai, nyelimpang udah TV nyelam aku. Nggak ngelengkap TV. Siaran tertundanya dia tuh. Okay, tertunda.
0: Brazil.
2: Nganor.
0: Dia bisa, bapak kok. Siaran ulangan lagi, bisa ya lagi. No, yang seri Papa Kunti siaran ulangan.
3: Pihak ya. Kayak ben pula.
2: Apo.
1: Apo. Balan mana?
3: Apa ada kenyak deh aneh.
1: Gatal mati aneh sudah.
2: Okey nah.
0: Okey.
2: Okey kita ke
0: ulangan Brazil ngomroko
2: jadi. Bisa.
0: Tak ya.
1: Bisa.
0: Bicara ulangan ya.
2: Benar.
0: Tak tanya yang tak seri ya.
2: Ya. Gagal mesti dah sampai tadi Brenda.
3: Brazil.
1: Dia hanya mau nama Brazil. Jerman. Nah, wah, lagi aku menak Jerman pun satu lagi.
2: Arang kita berantau dengan peningah atau dulu kita. Halo, siapa tau?
0: Panggil Hibin.
2: Halo, siapa tau?
5: Halo, Bin.
2: Siapa tau?
5: Ini darah baji.
3: Ini darah baji. Okey, ini darah baji. Siapa suka nuan ini darah baji?
1: Jaga.
2: Brenda Kana.
3: Kayak piala dunia dia tau. Siapa suka nuan?
0: Mangkuk dunia ada tak?
5: Nak leh mana?
3: Apa dia? Brazil ke Jerman?
5: Rusia aja.
2: Rusia aja.
1: Rusia nih. Nanti berasia.
0: Okey. Antara Jerman ngau Krakow lagi. Siapa
2: kini? Krakow.
0: Krakow mana?
5: Jerman.
1: Yo,
3: Jerman
0: berapa?
3: Berapa
0: lagi? 3-1.
5: Oh ya.
3: 1 kosong.
0: Oh. 3-1.
5: Okey.
1: 1-1-nya lagi.
3: Nah, Jerman sih gimana ya?
0: 3-1 lagi.
2: Kasih ya. Kemarin kita terus dasar kita. Nah, kamu sih. Ni nek tadi.
5: Oh,
2: ya. Okey. Pajak ke?
0: Anu sibuk ke kami tu. Terus ke pesanan.
5: Pesan tujuh ke semua orang yang lala, nggak malam berakaban di dini luar sudah diau. Allah nggak guys sudah. James Nala, Ineni, Arabina, Mak Peng di Betung. Nama berita dan wai Mak Peng lama nak bertemu nuah. Maya nak dapat kucing yang madah kita Thailand eh. Lalu angge sudah ini punya tiga. Kalau kawan-kawan kemukai nih, kalau nuju kita dia gak selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
5: Ya nih, selamat gawai nih cuk.
2: Siapa tu tadi? Ini tinggi kukai tu. Terlayan nyawa.
3: Ini darah
2: baji.
0: Ini darah baji.
2: Nyawa ya.
5: Ya.
2: Hmm,
0: nyawa.
2: Kita terima kasih ya.
5: Terima kasih.
2: Okay, kita ambil peningan kedua. Halo. Ya ya. Jaga.
0: Apa? Apa itu?
2: Jaga.
0: Kenapa tu masa Bluetooth dia?
2: Oh ya. Halo. Selama ngelih hari Bluetooth sudah putus. Nak tekunnya. Siapa muhal sabotas aku tu?
1: Nah, tadi okey nama munyi tututnya angka kredit kami ya.
2: No, kamu.
3: Nah, tipu-tipu ni biar sikit menawa.
0: It's ready to pay, okey.
2: Amal ya. Lawa, telefon kami kena Bluetooth. Uy.
1: Okay. Kayak Sri Amani ngalanya.
2: Kita ngagai message di Facebook tu. Alexander. Alex Delta. Dini sini Alexander. Alex Delta Bina Wata Barau. Ya minta pasang kelagu dah kalah sangkai bati. Hari sandai dikena berinang semua orang ngelala. Aku pesannya nuju kita ya ke benuang ba konti dia anang ringat ningau kami natai ke pesan panjang-panjang ko ya hose pesan jaga hati jaga mata jaga rundiang ya meh okey Dayang pu nama tu Dayang jaga selamat ngelai hari ko ya selama ujung minggu ngai kita nam pintu nyaja terima kasih ya inai nduat. Ya ini gendut, ini gendut tu. Ya ini gendut.
0: Anak macam tu apa, Bin? Baca mana, Bin?
2: Hari kerubung serikai ku ya. Pesan tu, harap ke semua kita, ya kenglala aku, ya ini gendut. Kan anak ibu gendut. Harap ke semua kita, ya kenglai makan. Betulina, Natasha. Selamat berjalan ke pengawak. Mambam gaya hari kami di lupaan tu dia tu. Lalu si tek tu Roslina Lina.
1: Umas.
2: Hujan bab menua pantau. Minta main ke lagu hari Ricky Anderson ngalai. Bungai Pinang. Oh, sebab Bungai Jarau tu Bungai Pinang. Aman Bungai Pinang sudah di
0: di di.
3: Kalau nak bunyi.
0: Nama di bion.
2: Ketika?
1: Nama tengkelan speaker.
2: Nama.
1: Kesal speaker tengkelan mikrofon.
2: Kesal dengar tanya. Dengar lagunya Bungai Pinang.
0: Beda ke? Beda ke masa Bluetooth? Wah, kena Bluetooth. Nyaman kena Bluetooth ni, Bin.
2: Ini orangnya.
1: Jawab ke game mikrofon ni, Bin. Takut kena tegang.
2: Agak, sudah ya, agak.
1: Beda koyok ketawa.
3: Meja ni
2: biar dekat
3: speaker.
2: Kini aku negam. Ambil ke sah kami itu ya ke sikit ada. Okay, lagu dulu kita. Mending ke lagu hari William Awe yang terperasa.

0: Okay, lagu terperasa dari William Mawe yang anang terperasa belah pedingal. Aku kekumai sudah habisnya bluetooth.
1: Ya kan mana is successful lah kita tu deh, ready to pair.
0: Not from Semangat.
1: Nama mikrofonnya, nama mikrofon bluetooth kini.
0: Enggak kini, mau ni masa mau.
1: Lawa kita.
0: Lawa.
2: Anak yang menelan ya.
0: Aw.
1: Bisa ya saya kentik kama joh tay bi.
0: Baiklah. Asal kiamnya.
2: Lagi bisa Ibin, terus ke Ibin pesan bala peninggal kita.
0: Nggak jadi ya, nggak kapangan di he ya.
2: Oh, udah tadi ne.
0: Oh.
2: Oh. Umah semua. Oh, udah nana ngau Ibin tadi ne. Dua Betawi yang kita ke Bintulu, Bintulu ngomiri atau?
1: Iya.
0: Tadi nggak ketiga.
2: Ame ne.
3: Okay, out. Jadi ngagai balap ringa. Out. Okay, ngagai balap ringa atau terus ngagai arus tripun kami di WFM Miri berkusung 85-423-634. Okay, tuang uji nyawat ke Kang Auto Yun. Halo, selamat tengah hari.
4: Ya.
3: Halo.
4: Halo.
3: Ya, siapa tau?
4: Halo. Nak jelas tau.
2: Halo.
3: Siapa?
2: Nanti dengar aku ya.
4: Halo. Halo. Stanley, arekapet.
2: Arekapet, siapa arekapet?
3: Ya.
2: Stanley. Siapa arekapet?
4: Nama tenat saya mata.
2: Thomas.
3: Oh, pelabak kakung.
2: Thomas Panjong.
3: Kau Thomas. Mana lain pelabak?
4: Iya, halo.
2: Ya, halo. Terus ngapa pesan?
3: Ya, terus terus ke ngapa pesan?
2: Terus kau antara yang dengar kami.
4: Nah, terang tadi je.
2: Telefon baru lagi.
3: Telefon baru lagi. Ya, nguji baru lagi berkusung 85-423-634. Enggak bisa penangguh tetadik Yun. Okey, tuang nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
0: Bluetooth nak kuning. Ya.
3: Kita ada babuan dari tadi. Tadi. Oh, tanda ngacau. Tahu nguji baru harus telefon di Mirito 085-423-634. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Halo. Ya, ya, ya. Unsuccessfully Bluetoothnya udah.
1: Unsuccessfully. It's not ready to pair.
3: Ready to pair. Okey, tuang nguji baru tu Yun. Harap ke nenek penanggul meh sekali tu. Halo.
5: Halo.
3: Ya, siapa tu?
5: Afi.
3: Ndun tu, Reswatu. Ndun, ada 100. Nama berita, orang 100.
5: Mana?
3: Mana, nih? Bisi mana orang main bola, saya tahu.
5: Ada yang main,
3: ada
5: yang minat orang main
3: bola. Ada yang
1: minat,
3: nih.
1: Kira-kira minat orang main bola, tak minat orang ke main bola.
3: Iya, betul.
5: Baru minat orang main
3: bola. Okey, Ndun, aku terus ke pesan, Wan.
5: Terima kasih, puji Tuhan, udah ngangkat ke telepon.
3: Oh.
1: Bersampai kita berkat ke.
3: Lepas ujung minggu sehari itu.
1: Minggu.
5: Ya, orang bersama sini ya.
3: Iya, nanti gak jauh sampai.
5: Sampai berlama-lama.
3: Oh.
5: Teman. Assalamualaikum. Terima kasih yang ngegay bala-bala DJ.
3: Sama-sama.
5: Arah sama belum muncul adalah semua pengawal.
3: Terima kasih.
5: Boleh pesan, boleh duit, boleh jerki, kita harap
2: pelatihan
3: tentang. Mana mai berkat Nun Sarita.
1: Oha. Sedung. Okay.
5: Pesan tu udah tujuh kaku. Kakek kapan aku makasih. Kita berjual buat tamu kami ada satu hari itu. Kakek bala pasta-pasta. Rakyat semua belajar. Kakek semua. Kaban bala pangan kebisi ngau keburu makai tengah hari itu tadi bergerija harap semua belagerai lalu ngagai bala pasta rimiri bala pasta ribentul bentulu pasta ari penuh abram harap tidak ia pulang ngau bimat maya rito lagi baru hari itu lagi berusaha mutar diri pulai. Rindu mai bala kami tadi deh sama memburuk makan tetapi jari ngapain diri rindu mayari minggu lalu rindu masa hari minggu lalu rindu mulai ngurang kena dikelalo bertemu ke kaban belayan kena kalau nggak berpedok oh bersamping ngagai balo sedok bertunggal aku bakal sedok indah imut sebilik ngagai sedok indah hidang di pemedak ngagai sedok tidak di sungai kelampai dia tidak minat tidak tumas antua bala tidak pasta jantiang bala tidak adik kriandian kena oleh sebut nama dawiak dia bala tidak taib sebilik tidak indai mau sebilik ukai sebilik lagi serumah. Kakabokin ngagai balo sida tawi sapati ngagai balo sida cendang sebilik ngagai sok bangi sebilik dalu buat nibung kabung kami no lama gi keluban nibung ah ngagai kita kian ke dia mana-mana ke ente ku tu baik urai lo ratai ku pun nibung den
1: urang na mai kita impung gau
5: oh te urang mai ana de urun
1: urun
3: Okay, Nun.
5: Terima kasih banyak-banyak. Harap bersama belajar, bersama pelancang. Lo ngajak Umar Redino. Terima kasih ya Redino. Selalu ngirupkan, ngirup lagu ngajakku. Selalu ngajak Aumia di kapit. Ngajak tamang aku, Nun di Sibu. Ngajak sedai naik boy. Ngajak tidak indah. Api, ngajak tidak nurin. Ngajak tidak cuai rumah. Siti Belanda, nama Brito, harap bersama bergerak. Halo, ngagai. Tiana Naya, nama Brito, harap bersama bergerak. Begok. Lu ngagai semua balo DJ-DJ kede kerindu, kede sayau. Lu ngagai indai tentu, harap indai ku semua pai gerai. Nyadap.
3: Okay.
5: Terima kasih,
3: hau. Oh, cuma sih, Nun.
5: Okay, bye.
3: Ya, ya panjai pesan tadi ya Rindun anak-anak ninga kita balap ninga kebukai di pesan Dun tadi okay, jadi terus baca pesan di Facebook tu Yun jadi tu hari Mary Mary Jalo Ujo bisi nyapa kita itu ya selamat ngelih hari DJ udahnya tu hari Alex Data Bina tu bedah ni bedah baca
1: udah
0: solah
3: okay. Okay.
1: Pakai Bluetooth tadi, bah.
3: Umbah nah, umbah.
1: Okay.
3: Tua. Okay, nanti tu hari Daplin ke Baja. Selamat ngali hari koya hujan kami di Batu 15 Kuching Serian. Jadi salam muju minggu menuju CMS Fred. Pemaga Sindo Edi Induk Kenawit Bulan Pengrindu Bita Tingkau Kujam. Pemaga Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubu Martin Syacha Mandah ngau ke penudi pesannya selamat hari minggu. Jadi tu hari Bulan Pegari selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak minta DJ nebah ke lagu hari Loudness Empire ianya diberi nama penyanyi tua. Wah seh kena menindang dirimpu balakaban Facebook ngau nuan megak DJ terima kasih Bulan Pegari aku ya dito pesan ngarap ke Teprinang serta selamat berjalan ke pengawak tu pesan di Bulan Pegari jadi tu Ari James Anyau selamat berjalan ke pengawak minta nuan nebah ke lagu Stella Philip ianya duruk pengelinduk kena merindang gerimpu pihak menggap tuju dengan gaya Mary Uber Martin Emilia Sam Induk Kenawit di Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Margaret Ucing Boniface Ipih Sindon Edi, Shandy Ann, Juni Ben, Catherine Rubin ngau ke bukai ke bisik di rintai itu. Pesan kepada dia rindu-rindu selalu ari kenawit tu DJ. Terima kasih. Jadi nya pesan dari James Anyau. Jadi tu ke penudi tu Yun hari koordinating ko ya. Selamat ngelari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta nambah ke lagu ari Florence High. Kau
1: dah tadi apa kau?
3: Dah tadi ni.
6: Kau antara tua.
3: Kau antara tua. Tujuh ingat guys apa kita pernah nemu. Okey, jadinya hari koordinating tadi. Okey, Ayun pulai dengan non baru di Bintulu.
6: Ayun. Okay, terima kasih Abi. Yeah.
3: Ayun.
6: Oh, jadi tek aku maca pesan ba Facebook ngau TikTok aja meh lah ban ada lah lain telefoni munyi kurang dah.
3: Yeah.
6: Ya tadi pun udah panjai tadi.
3: Telefoni.
6: Telefoni.
3: Pesan ndo di tadi.
6: Kira kira kesangkung magang munya ari ndo nya tadi dah.
3: Oh.
6: Okey, hatu pesan dari Facebook Ibas Libin nabat do mari Semunjan benung hujan kami di Semunjan itu lalu minta putar ke sebarang lagu ko ya. Dituju ke semua ke ngelala. Udahnya Lina Boge sudah Kennedy Ama semangat hari hari lambir miri panas kami di miri itu lalu minta lagu Ari Gwen sanggup aku dituju ke ngagai semua kenglala lebih ke ngagai balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta tunggala Cikgu Raymond Merayang di Long Ebert Ayum Nelson Pati di muka Harunin sebilik di Bintulu ngau sidak serumah ngarap kata perindang ngau bakal ke tengah hari itu aku ya. Jadi kita ngui ngagai TikTok Gani Ari Miri ke minta lagu Ari Ricky nak semayang ambil nuan. Udahnya Farizul minta lagu Anang Lebu Aku Ari Jeffrey Molly ngau ke penuh dia tu Hans Wadidaw nama itu. Minta lagu Likang Liko Bawang. Ari Tegeng Bitoh dituju ke ngagai semua ke Bebansa Berawan. Lagu Berawan tu. Kaya lepas aku mesti nanya tadi lah. Lagu dari Bansa Berawan. Tak ampun mah nadai ba playlist aku nak nemu ngigak lagu tu tadi. Ka nanti ba kucing ka bisik me lagu tu. Tang nak ngawa ya ada nanti ka ninga lagunya tinga ba YouTube dulu meh koyang anu ku tadi. Okey, terima kasih meh ngagai Hans Wadidaw tu tadi dah mada ke stik lagu. Nak nemu lagu baru ka lagu lama dari Bansa Berawan. Okey, jadi bi tua terus merindang peninga meh ngau sitik lagu tu bi.
3: Ya.
6: Hari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: Ya.
1: Lagu retro.
2: Kami dua.
0: Ya, lagu orang lama kita ini.
1: Ya, tentu. Kemayar itu lagi rindu orang dengar lagu lama, men.
0: Ya. Okey, ya, terima kasih Hayun Gau Brenda. Udah macam pesan peningat kita. Pemuka muka harus telefon. Pelapak ku lagi sempat. Nur kita itu macam sekedar pesan atau ke muka harus telefon. Nah, kira ke 222. Saya kuliah. Macam megak aku. Nama.
2: Aku main iklan terdulu.
0: Ah, tebah lah.
2: Ingat kau.
0: Tebah.
2: Last penuh dah.
3: Jakut tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nyak alai Betty anak matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
2: Okey, nyak tadi mian.
0: Tuan nak tebah iklan lah.
4: Sukses mulai.
5: It's ready to pal.
0: Okey, dah kunyak baru bluetur kita ini.
4: Kunyak.
0: Kira ke kami dua hanah baru meh macam sekedar pesan tak boleh baca megak ngaku badia kayaknya bisik bala peninga kita ke keterubah kini natai ke pesan atau ke lagu peminta antara stesen tak baca dia anegena hena abe megak ibin nana ngau Yon ngau Brenda ne kayaknya bisik empai dibaca dia tok ne jadi kita macam dua-dua kenyak meh kena kita nyukup kejam tok nah. Ya. Anak-anak kalau beruban ke kita? Lupa-lupa. Asal selama sangkai menyekoran eh. Okey, aku kira ke maca ke tua dulu tu Hena, ni kan ingat nama. Okey. Tempainya ne, negi ente bisa telefon ge negi de nyawat ge negi nau. Aku maca pesan hari peninga kita ba Facebook YFM Iban pelabak aku kempai di baca tadi bisa pada aku benda aku berarti ne Mary Nanta sampai baca tadi na
5: sampai
0: au ne selamat ngalih hari DJ ku ya selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu mana hari kapit minta tebah ke lagu tu ku ya aku tetap sayau hari Anthony Usan kena merindang kaban ba WhatsApp ngau orang ke ngelala di sebarang alai nudiau bala made ya basrikai ngau di Kuching hanya ajak DJ terima kasih ya hanya hari Mary Nanta ne jadi Siti tu lagi hari Flora Deli. Bisa dah baca tadi? Bedau ni. Selamat lemai DJ ke Samjalai ke pengawak Sarito minta tebah ke lagu hari Florence High kau antara tua kena merindang semua bala peninga YFM Iban ngau kaban Facebook ke Benun Ninga Radio nak tinggal kawan melayan ke Ngelala. Udah tadi?
5: Udah.
0: Oh, nah, sorry ya.
5: Kau mesti minta lagu kau antara tuanya. Udah magang?
0: Udah magangnya. Okey. Macam yang kempai dito ke jarang-jarang ku kita itu ke jarai ngatai ke pesan. Ianya Jen Judia. Empai tu saya ku ne. Ada iku ningan yang nyebut nama Jen Judia. Selamat ngalih hari DJ hari Bintulu ku ya. Selamat udah gawai ngasuh DJ nebah ke lagu Laki Sigat hari Jessica okay. Timah kena merindang semua peninga serata menua pengerai meh kunci pengerindu. Baru ya ku ningan.
5: Pengerai kunci pengerindu.
0: Pengerai kunci pengerindu. Ningan kita nya tok nyadi ketek lain kita nya.
2: Amana gerai narindu lah.
5: Kenyak lah.
0: Bukai ku aku nya aku peninggal kita itu Jen Judia nama Facebook ya. Okey ngau dek
5: kita lah. Moro sepot. Okeylah. Tu hari Ellen Umang sama lemai DJ sama dari gawai ke. Okey kita kita okay, kami di seratu panas hari kami nama aku ya tu sama lemai DJ sama hari gawai ngagai kami di seratu panas hari kami miri. Bah. Mana-mana lah nyata
0: ya.
5: Aku baca aja lah. Ya amanya. Baca aja. Dari Ali Eli tadi asal nanangai kita neh puas ketawa macam-macam ke ya. Yeah. Sehingga ya kami bisa bluetooth cerita. Kita
0: kami cerita. Bisa dalam speaker.
5: Bisa dalam speaker. Tu hari doang lemai DJ sama ujung minggu kuasan kami ngena frekuensi 95.1 bersuai di tu nadai siaran.
0: Ah, oh, ya.
5: Okay. Nadai siaran. Okay, take note. Kalau tak not kutai atau hari sinden edi sama ngali hari DJ sama na jalan ke pengawalnya tadi sekedar besar rindu tadi ke sini rintai tu ke sini baca kita ni tau meh ya jawab tadi tadi pawon nadai ke tau
0: tadi pawon nadai aw ya meh nadai gora telefon ke kuciang ne aw ke Seriaman ngau sibuk
2: ya
0: aw baca dia meh kepai baca
4: aku nemu kami doain nana sama malik nyian lah.
0: Ya.
4: Okey aku dulu. Padam
0: sekali. Okey. Engkau nya tahu me abas dia mayu hanya pada aku kempai dibaca dia. Ba. Okey. WFM Iban.
2: Siapa tu? Azrin Harry tu dia. Bedau.
4: Kempai.
0: Bedau.
2: Okey. Sama lemai DJ sama lemai hari Minggu di kat dekat
4: Dika. Dekat.
5: Pedih amat lapannya.
2: Dekat request lagu reference high kau antara tua di kena merindang kami semadai kau ya semua kau belayan grup Mina WFM Iban grup cetak kenyalan grup arah berpantun kelebih hake di kena merindang kita dia megak DJ ngawe kebuka terima kasih au ke okey ga okey hari DJ ha sama ngali hari DJ Nana salam hari Minggu nuju bala truck berjimat maya driba serta sama pejalan penganggap mujur nuju semua kita DJ bakal kesar itu ku ya hashtag jibual ku nama hatinya
0: orang bala bala truckers ya menemu truck bala truck nya ku kita
5: pelet
0: dah okey Ibin
4: okey James anyau ke skeleto minta tebah ke lagu utai ureng kena merindang semua peningah di YFM kelebih lagi yang kekabannya kengelala. Nama berita kita dia, ko ya, aku ada kenal dia tu. Okay, bye. Jeffrey Jeff, hari batu kawah Camp PGA Kuching. Selamat ngalih hari. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya wari duna dituju ke yang ngagai. Kawan Facebook, ya kenglala, ngau semua, ya keninga kita di radio jam dia tu. Pesan narap ke teperindang, maya ujung minggu tu. Selamat udah begawai, ko Jeffrey Jeff. Okay, sukses boleh.
0: It's ready for the bell. Okay, dah Ibin.
2: Already successful at the connect.
0: Okay, nanang Ibin dah. Yon kau Brenda?
6: Okay, nanti kami dua B aku dulu nih. Hari Jui Dahli minta lagu joget ni tiap pulai.
5: Oh, nyah tadi deh. Kalau minta rawat tadi.
0: Nyah ya, rutan minta rawat. Nah, dai kita lagunya.
6: Ini minta lagu Meligai Pengerinduk dituju ke yang agak laki yang ngau balakaban balan tua ngau ipar ya di Julau. Awaknya tadi dua pesan.
0: Ah cukup dua.
6: Pas batun.
5: Mengiamai ke tu.
1: Awaknya di tu hari Jessica Itan tu berdau ne.
2: Berdau.
1: Berdau lah. Okey, awak tu hari Jessica Itan gaya selamat ngalih hari serta selamat menjalani kemengawak berujung minggu. Anda berapa gaya hari kami di baut di tu? Aku ya, awak lagu peminta tara station tu minta tebah ke lagu Umbas hari penyanyi Ika di kena merindang kami semadai. Balas sida indai biar aku balas sida Isan anak menantu kawan belayan jauh serta semak grup admin PWI aku ya serta ahli grup CK grup Aram Bepantun grup NS Ninjau Serawak tu ngau ya kebukai lalu lebih ke ngagai kita di konti atau hari Jessica Itan ke penudi tu hari induk kenawit. Okey selamat berjalan
0: ke kenawit. Udah.
1: Kira ke atau hari Lin Wong berdau ni Lin Wong ku ya selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawal. Okey jadi dua itu pesan tu Amin Ari Mary.
0: Udah banyak ni.
1: Udah baca magang.
0: Udah baca magang. Kira ke jakok ke penudi meh jakok nancang tali perahu semua kita.
6: Simpul dia
0: simpul. Aku nyimpul ya neh. Adanya aku minta Miri nebah lagu kita ulih han gene seraya ke ngante 34 kita. Nanti temui kita ke datai neh. Nang awak lubah-lubah lo ada berumban.
1: Santai-santai ni.
0: Okey kira aku nyimpul
4: Namun. Hutan.
5: Nyimpul ya kau. perutan. Narik wei lah.
1: Tidak support loh, Min.
5: Apa?
1: Namanya?
4: Apa bempunya?
1: Nah, namun.
0: Okay, kita kena kata dulu meh kami sebuah lagu lain dengan kita abah ngelah tengah hari Ninja Sarawak dengan lagu peminta antara station neh. Jadi aku kira ke minta Brenda neh nebah ke lagu ke kita. Nama-nama lagu jap meh kena kita yang ujung ke ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito 14 bulan 6 2026. Enggak kena bulan Okay, bye-bye semua.
5: Bye-bye.
0: Okay,
1: saya minta hari James tanya tu. Minta nebah ke lagu hari Stella Philip. Doro Pengrindu. Okay, bye-bye. Selamat hujung minggu.
0: Selamat hujung minggu.
5: Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Tiga buah kenang, Pak Muai di Kalah Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tibirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tibian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, tibnya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju.

0: Antara Nali Hari Sadalamay dan Marindang Malam
1: Segulai Sejalan YFM Segulai Sejalan.

Ya, lagu hari des Marcus ke ngali hari tu belinga gaul lagu ngunti lagu kena ngepun ke rentak ngali hari kita ungkup sari tu ngali hari hari minggu sari tu 14 hari bulan 6 2026 jalan selama ngali hari ngagai semua bala peninga kita ke bisip gulai ngau kami terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami 24 jam sari jadi berentak ngali hari sekali tu kita bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Lalu batu sun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita ke Sarito. Kalau udah tu lagi peninga, kita dekat Ninga. Lalu medak program 34 Seranyawa Nemban Badan. Rajas Booking bergulai engkau temuai ke bisik datai ke konti YFM ke Sarito. Ya, setiap program ia ke dikena kami tadi nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak itu. Ya. Jadi lima lemai bakal selama kita ninga ke berita hari Kuala Lumpur lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat ninga ke Galeri Y bergulai engkau Daniel Steven. Ya, jadinya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi aku bersampai ke semua bala peninga kita ke sari tu sama ngembuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ke di pejalai ke kita sari tu pan

sama tulis ke pemujur magang ya. Jadi pergilah bala anak kita berengkah bersekolah baru jalai tanggung pengawak kita kapal indah itu tentang siti utai ke patut diperhati ke kita ianya berengkah ke dikenal anak kita yang tadi bersekolah tahu namanya tadi persa biak sedaya nama utai kenadai nama utai kekurang tahu beli ke kita halah banyak siti hari tanggung pengawak kita kapal indah ia ke nyenggulah ke bala anak ya. Jadi dengar selama kali hari megak ke bala kita ke baru mendiang ke kami terus ke pengerinduk kita sekolah sejalan hingga kami 24 jam sehari lagu kedua kita ibak rentak ngali hari lagu ke di baik Ika ke sekali tu ukai aku berumban.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena.

0: Tengku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangadai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh mengat jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi megak bak kaum kita dayak ini serta nanya yang megak ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kalatai mainnya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Menua kita mampu wajah dan yang mereka bisa mengatakan dari menua luar yang bisa menemui kakak Sarawak. Jadi satu cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai yang buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi untuk aku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Semulai Sejalai Ngawu FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, selamat ngalih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, kena sehari itu 14 hari bulan 6 tahun 2026 hari Minggu. Bukulah ingat aku Raja Sebuking. Jadi, nama berita semua, ngarap kita semua gerai, latang hati, ningal ke kami, YFM ke ngalih hari itu. Okey, nanti ada Kuching, tentu yang boleh ningal ke kami, kena frekuensi, tau ke gelombangin 101.3 MHz. Kita kedai di Serian, uli ningal ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta bandur-ndur ke Bukai, uli ningal ke kami dengan frekuensi radio FM ke semua ndur kita dia, okey? Jadi, lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak, di Sabah kini, di Labuan, di Brunei Darussalam, tau ke di Selonjong Malaysia, di menua luar, luar negara. Okey, boleh dengar ke kita dengan cara online. Kita boleh dengar ke kami dengan RTM Klik. Boleh juga dengar ke kami dengan aplikasi RTM Klik, website RTM Klik. Boleh juga dengar ke kami dengan portal radio.rtm.gov.my. Mayu cara di kita dengar ke kami YFM segulai sejalai 24 jam bergulai jauh kita semua. Okey, jadi kita akan benar-benar kami Facebook jam ke dia tu Facebook Live, Facebook Live, okay? Aku benuang live pak Facebook bakal selama. Jadi lalu ke kita minta kita share, minta kita komen dia, minta kita follow Facebook kami YFM Iban, okay? Ya, yeah. Jadi berikan bakal selama dalam program 34 Seranyawa Nur kami mai kita dengar ke randau bulan jauh temuai ke bisik di kangau kami datang ke studio temuai ke bisik penglandik sekali lagi tadi landik bapak pengawal belagu kini landik bapak pengawal ngada ngaga hasil penglandik jari bakal kraft tangan kini tak ke sidak ke landik bab bidang fashion kini bergagak ke baju, bergagak ke burik, bertenun kini ngau tak kebukai, sidak ke nyadi fotografer, sidak ke bergagak ke duku ilang kini ngau macam tak kebukai meh. Jadinya sekedar temuai kami dalam program 34 Seranyawa. Lalu ke sekali itu, udah nunggu aku bak konti jam ke dia tu. Okey, bisa ikut temuai di kang aku datang ke studio. Jadi ngonya aku lalu ke penata Nuan tu. Amri selamat hari. Nama berita Nuan.
2: Selamat hari DJ Rajes. Selamat hari ngali hari mega ngagai semua bala peninga ke benong ninga radio jam ke dia tu. Nyadi keterbahaya aku dekat mari besai terima kasih ya. Ngagai YFM Iban kelebih agi ngagai Nuan DJ Rajes. Laban udah ngagau serta mari peluang ngagai aku datang ke studio lalu berandau dalam program 34 Seranyawa.
1: Iya, hanya suara tu ke Seranyawa ya. Temui aku ke sehari itu. Pelabagu kita ke suah ninga radio FM tentu ukai tu terubah ya kita ninga laban ya saiku seberau tu kalau mega datai ke studio berandang kami bawa FM tang mainnya ukai ukai topik kita ke sehari itu topik bukai.
2: Iya.
1: Okay, lagi itu berandau pasal nama perjalanan ke seberau tu. Datang ke studio ni. Asaiku tahun berapa nya ni?
2: Tahun 2024, 2024. Dalam urung bulan 5.
1: Apa ya ni? Okey. Jadi mai bala peninga atau berkelala dulu ngonuan tu. Jadi berdau nyebut nama asal penatai Nuan hari ini tu minta Nuan mendah ke asal penatai diri mai bala peninga berkelala ngonuan tu.
2: Alright, oleh DJ. Nama penuh aku ianya Chris Marvinson Anak Libau. Tau kelebih suah di kangau engau nama Chris.
1: Chris, ne.
2: Jadi asal penatai aku Ari Miri. Apai aku bangsa Iban, Ari Menua Pakan, Serikai. Lalu indai aku mega Iban, Ari Menua Pantuk Semanggang. Jadi dia tu aku lagi belajar buat tikas degree in accountancy ba Swinburne University lalu dia ba Kuching.
1: Apa ya? Asal rimu namiri tadi.
2: Ya betul.
1: Dia tu dia di Kuching.
2: Betul DJ.
1: Katanya sekali ngau family nuan dia ba Kuching tu.
2: Oh ya betul.
1: Apa ya? Okey jadinya tadi ngau tu mungkin amri tu masih ngaduan tu Chris. Kan Chris mana?
2: Ya.
1: Chris Marvinson anak ribau. Okey Chris murid masing nuan laban uli ngatai ke diri ngelimpang ke diri moya wak nuan meh datai ke studio bakal ke ngelih hari itu neh merandau ngaku dalam program kita 34 Serenyawa. Okey, jadi nyanyi mendingnya temui aku ke seri itu Chris Marvinson atau ke dikanggu kita suara dikanggu nama Chris.
2: Ya betul.
1: Okey, oh, jadi kebenar ya mendingnya Chris tu nanti kita mbak medak bah Facebook ya kita ke follow ya tentu kita nemu Chris tu apian lama tu tadi dalam bulan 5 tu tadi nak Chris
2: yeah.
1: baru dah boleh gelar okay janji gelarnya gelar Keliang Gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026
2: yeah,
1: betul,
2: betul
1: Chris
2: betul DJ.
1: Okay jadi minta nuan madah gagal waktunya tu Chris dini nuan boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu Chris.
2: Okay DJ jadi dalam bulan 5 tu tadi bisi pengerami diatur orang Gawai Dayak Engau Ethno Cultural Festival berserimbai engau sambutan Gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026 bak miri.
1: Oh di miri ni
2: mayanya bisik diatur mayuh macam pekit nyeng kaum pekit keling belawan kumang leung sangon ngau keligit orang ulu.
1: Oh ya, ya. Okey. Diatur di miri menyekeruan tadi berapa bulan tadi? Ingat
2: 18 hari bulan.
1: 18 hari bulan di
2: 18
1: miri.
2: 18 hari bulan.
1: Okey, oh, jadi lagi kita bercerita ngau lebih silik meh. Kau ngau pekit ke diatur di miri api lama tu tadi. Kalau nuan udah boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak ke tahun tu 2026. Yeah. Okey, jadi pula yang agak tanya aku keterubah tadi. Laban aku madah nuan tu ukai terubah yang datai ke konti atau ke studio ya, kami tu ni Chris. Awak sebab tu laban aku bisa mendak asai ku bedau datai bak kuci yang kami agi dia bintulu sebab tu Chris. Ngai kenuan bedau nanda kalau mendak DJ tu.
2: Ya,
1: okay sebab aku kawak bintulu aku kalau mendak gambar nuan bukan ngau DJC asai ku nak.
2: Ya betul.
1: DJC tu kan yang si tambum. Okay. Jadi nama randau kita mainnya tu Chris. Main nuan kita datai ke terubah yang datai ke studio mainnya.
2: Jadi randau kami mainnya laban aku baru boleh gelar Keliang Keterubah ngau ke ngau berpekit ba R&R Borneo Culture.
1: R&R Borneo Culture.
2: Oh, mayanya ya peringkat daerah Kuching lah. Diatur sida presiden R&R Borneo Culture ianya Roger Lu. Nanti kita bisi follow sida yang pu Instagram atau ke Facebook.
1: Oh.
2: Kita boleh mendak atau pengawak sida ya 5 ke 6 tahun berturut udah. Jadi nya me keterubah sida ia ngadu pekit Keliang kategori lelaki lah kategori lelaki terbuka keling melawan ngada lipogan lalu mainnya aku boleh gelar Keliang.
1: Oh ya, ya. Okey nya randau kita mainnya ne.
2: Ya.
1: 2 tahun ke udah 2024.
2: Ya betul.
1: Okey mainnya nuan datang diri ukai na bisi tiga ikut kita na.
2: Aku datang ngau presiden R&R Borneo Culture nya Roger Lu sama bela sama ngau sikot lagi ianya Alicia Tiara anak Harry umang R&R Borneo Culture 2024.
1: Oh ya. Okey. Jadi nya tadi menyikir pada aku tadi nuan kalau mengada datang ke konti kami itu beranda kalau enggak pengawal kebukai meh menyukurkan tadi keterubah yang nuang ngorok pekit
2: ya betul
1: okay, ya keterubah enggak bawa pekit lalu boleh gelar kena namanya
2: ya betul mai mulai gelar Keliang
1: Keliang okey nuan mesti nyebut tadi namanya tadi Keliang belawan dari
2: dari pogannya kategori bidayuh belawannya orang ulu
1: namanya kategorinya di gulai kurang
2: sekali out di sekali kurang di gulai kurang sekali dalam sitik kategori, untuk kategori lelaki.
1: Oh, jak ke bawah yang dikumbai Keliang Belawan Ngodali Pogan. Oh, okey, okey, okey. Oh, jadinya sebenarnya ngelansa meneh.
2: Yeah.
1: Nuan kedatai, kita rubah ya ke studio yeah. dalam tahun 2024. Sebenarnya tua berandau, enggak usah lagi topik tua kesar itu. Nuan kode bula, boleh gelar Keliang Gawai Renggat Menua Sarawak ke tahun 2026. Okey, jadi pentingnya laban topik kita kesar itu berkawan enggak Keliang Kumang jadi mak kita berinan dulu ninga ke lagu Duna atau Chris boleh
2: oleh
1: okey kita ninga ke lagu kedua nama Pekit Kumang Gau Keliang okey ada benda kebukai terus ninga ke kami dalam program 34 Serenyawa Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih mendengar. Bagi terus dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan bergulangnya temu aku ke ngalih hari itu. Ianya Chris Marvinson Analibau. Ianya klien gawai Renggat Menua Sarawak kata untuk 2026. Jadi bunyi ke daripada tadi ni Chris, nuan boleh gelar tu pengerami gawai daya Renggat Menua Sarawak kreatur di Miri ni.
1: Ya, betul DJ.
0: Okey, dalam bulan 5 tu tadi, berapa bulan tadi kak aku nanya bulan tu ni?
1: 18 ribu bulan.
0: Ya. Okey. Jadi Chris, mainnya ukai semina diatur kategori klien ajak ni ya?
1: Ya, betul DJ.
0: Bismillah diatur kategori kumang, udahnya kategori kelegit orang ulu.
1: Ya, betul.
0: Okey, udahnya dayung sangon ya, atau bidayuh nah. Okey, ungkup kita ke kategori keliang tu, nyapan dicampur nak keliang belawan.
1: Ya, betul.
0: Laban keliang belawan tu campur kita iban ngau orang ulu nah ya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi minta nuan tu nak Chris kira-kira mana kira pentingnya tu berkau ngau kategori yang tadi berapa ikut ke berapa kit bat tiap itu kategorinya, lalu minta nuan nyebut meh nama-nama pemenang ya, kebule gelar keli yang kumang keli giro ulu ngau dayong sangon tadi serta kebule first runner up ngau second runner up tu berapa ku tentu sidap sininya jam kereta ni ni nya kenuan beranda aku dalam program kita.
1: Alright,
0: ke malam tu. Okay Chris, terus.
1: Okay, jadi untuk kategori keling belawan bisi 8 ikut peserta, lalu pemutus ya winner keling yang aku kumpul Chris yeah. Marvinson Anak Libau. First runner up ianya Indra Irawan Henry. Second runner up ianya Melvis Buyong.
0: Hari ini duanya temu kan? Tak.
1: Untuk duanya Indra Irawan dengan Melvis Buyong ya, hari mewakili daerah Miri tidak silapku.
0: Nang awak.
1: Ya.
0: Okey, nya bagi kategori keliang.
1: Jadi bagi kumang, kategori kumang bisi 9 ikut pemekit, lalu pemutus ya winner kumang ianya Vanessa Sarawak. Lalu first runner up Shalini Agnes Ali. Second runner up Patricia Shivia Sibat.
0: Nya kategori kumang 9 ikut sudah neh.
1: Ya.
0: Okey, lalu nuan mega udah nyebut siapa ke udah boleh kelar kumang. First runner up ngau second runner up nombor 2 nombor 3 amnya neh. Okey, udahnya kategori keligit orang ulu tu Chris.
1: Jadi kategori keligit orang ulu bisi 8 ikut pemekit mega, lalu pemutus ya winner keligit orang ulu ianya Rini Bulan Joni. First runner up ya Stacy Rose Diana Sigar. Second runner up Clarissa Mary Mujan Desmond.
0: Nya kategori ya. Keligit orang ulu. Okey, udahnya ia ke penudi kategori Dayong Sangon untuk video.
1: Kategori Dayong Sangon tu ianya bisi 8 ikut pemekit mega, lalu pemutus ia winner Dayong Sangon ianya Melanie Joyce Jeman. First runner up Julie Chris Ivy. Lalu second runner up ianya Marceline Maria Martin.
0: Okey, jadinya meh aku ngari ke kami YFM tu Chris meri penggerati Syabah Zatan yang ngakai semua kita aku dah menang tadi ne. Boleh gelar sekali lagi tadi, boleh gelar keli yang kumang keli gerulu Dayong Sangon first runner up ngau second runner up ngau semua pemekit kebukai meh. Okay, nyawa tanya kebukai tu Chris berkini nuan ke nyebut tadi kita finalis tu ndak bisi 9 ikut 8 ikut berkini nya segi ditetap kurang nakanya tahu ke kita sebedaunya bisi saringan orang baru sebedau kita jingkian ngegai renggat finalnya kaku
1: sebedau ngegai renggat final peringkat
0: malam peringkat, kepenudinya
1: malam kepenudinya kami
0: tahu ke segi nakaknya kita
1: nanti ke segi nakaknya aja
0: nadai saringan-saringan lagi
1: saringan lah tangnya mesti berkelayakan bakal kalau menang setiap daerah
0: yang bersyarat ya, nama lagi syarat ya lagi ingat kan
1: bakal orang ke kalau menang daerah
0: kalau boleh gelar sebedau tu
1: kalau boleh gelar sebedau tu hanya adalah syarat utamanya lah.
0: Artinya bukan orang kebaru enggak berpekian okay. Ya. Betul lah banyak Renggat Menua Sarawak ya, tentu betul. Ya mesti kalau boleh gelar sekalinya kumang bintulu kini.
1: Ya betul.
0: Dengan nuanya tadi syarat nuanya tadi nuanya kalau boleh gelar kelian nama sebenarnya
1: aku R&R boleh kau cakap.
0: Nuan pupu folio di bayi nuan.
1: Ya betul. Ya,
0: jangan melayakkan nuanya tadi enggak orang berpekian Renggat Menua Sarawak.
1: Ya betul.
0: Okey. Jadi nyabarnya ya udah nyebut tadi katakan tadi nama-nama sidak ko dah boleh gelar meh ba pekit pekit keliang kumang keli gerolo ngar yang sangon ko dah datur di Miria Pelama tu tadi. Okey. Itu selalu ditanya ngagi orang bukai kan wan aja tu untuk kita bisi katanya bisi pekit kan ngiranya pekit belagu ke pekit-pekit ke bukai bekeni wan buka ngar pekit tak ke bisi orang merangsang wan tu Chris bekeni nai minta wan nusi.
1: Alright DJ, jadi orang ke pemadu besai merangsang aku ianya apa yang ngau indai aku mpu sida ia semampai nyukong serta dekat meda aku berkena ke ngepan asal dikena ngangkat ke adat asal kita Iban ngambil ke nak punas di bunsu hari kelimpah harinya mega orang ke merangsang aku ianya ati dirimpu kai dirimpu sampai pagi nai
0: betul
1: lalu ditukuk ngau sukong hari orang ke mayu
0: betul ya. Betul aku percaya, aku setuju dengan wan dari Kiris no madah nanti utanya na datai ba ari ati tu ampu ya. Tentu utanya nak ke rumah yang nanya di tang ketika kita kira ke nak bersungguh ni lagi ni
1: ya betul
0: ngai ketua kita baca nyo di pansal orang tang utanya tadi mesti datai hari tu ampu meh tang utanya tadi mesti sukuang orang ke tulang belakang
1: ya betul
0: nyo kurang tadi family nuane ya.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi yang tadi orang ke mayuh nyukung ya, orang ke merangsang ya, ngau bepekit bagi bepekit nama tu renggat menurut sawa tadi ne.
1: Ya.
0: Okey, dalam kita ke ngau bepekit tu Chris tentu bisi pemar atau kecabaran. Aku percaya nuan pun bisi ngasai ke pemarnya sepemanya nuan ngau orang bepekit atau nyobranda bekau ngepekit tu tadi tu Chris renggat menurut sawa tadi tentu nuan bisi pemar atau kecabaran. Jadi minta nuan berkongsi ngau padanya. Aku percaya tentu sedaka nemu nama pemar ke tapi nuan sepemanjai nuan ke sebedau dan maya nuan ke ngobo pekit keliang tu tadi.
1: Oh,
0: mayu ah.
1: Jadi pemar ke pemandu besar di tapi aku lebuh ngau pekit tu ianya ianya timpuhnya dia ke diri empu
0: kalau panda.
1: Ya, cukup panda masa ya. Laban mayanya aku di kangau orang 5 hari sebedau pengawaknya dia
0: adu. Nyadi.
1: Pengawaknya nyadi. Aku di call orang hari organizer. Bab mirinya empu sidai mada aku dipilih ya. Jadi salah siku pemekit sidak ya. Lalu
0: bekeni mayan nuan kan nerima sedak ke ngangau nya. Bekeni nuan tau madah ke pansur mulun setuju. Bekeni.
1: Bekeni aku tak setuju mayanya. Aku tak alu nanya Oleh nuan merik ku masa dulu kena aku nanya bala kebuka
0: bala kita bisi mati ya okey tua tua tua ke diri
1: ke diri bukan ada ke diri
0: ya betul lah faham kalau kita pakai tu mesti bisi tiam
1: ya betul
0: jadi kini
1: aku mana ngegai orang yang tadi oleh merik ku masa nak lama dalam setengah jamnya aku mana kia nanti ku confirm dulu ngau bala tukang kebat aku
0: betul
1: bala manager aku orang ke bantu aku lah semua dalam pengawal tu jadi
0: sudah kita berbincang.
1: Sudah berbincang. Bola tukang kebat aku pun nyanggup. Kan datai berkemiri. Tak jumpa takut kena bilun.
0: Siapa je kena bisa di tahu?
1: Ya, orang kucing.
0: Orang kucing kan bisa tiga ikut dengan ketua di tahu.
1: Nadai. Tentang ya, bisa. Bak kucing di tahu lah. Kucing di
0: takut bilun ne.
1: Takut depan bilun.
0: Okay, Chris.
1: Jadi, sudah kami beranau. Ya, pun mana. Uleh. Kia. Tang pelung aduh. Amat-amat. You know, kaya.
0: Anak-anak sebenarnya orang pekit bisik-bisik himpian
1: ya, harapan. Ya, impian harapan. Betul DJ.
0: Okey, bisik pemar kebukai kini kelimpari kelalu panda awak nuan nyeria ke diri tadi.
1: Jadi pemar kebukainya
0: bekeni nuan bergigak ke ngepan tadi. Nuan pun bisik tak ke bekeni?
1: Ya, bakal kelimpar dah aku tadi DJ.
0: Laban selalu ke kita so, nyelepak nuan Chris ya. Laban selalu kita bakal orang kebukit tu nangiranya kumang keliang bak pengepan tu saya malaban nak orang nak semua orang ngempu ngepan tu lengkap deh nuannya berpinjau tambah lagi nya musim orang pakai tu saya kedua sudah dipinjau orang bukai ya penyanyanya tentunya jadi ke pemar kita orang pakai tu
1: nya aku tadi tak nak bukai segitu kan kebat dulu bagi aku aku nanya tukang kebat ke kalau dikena aku sebedau untuk megak kau aku berpakai hari first nyentuk ke kali ketiga aku ngau berpikir barengat benda Sarawak tu. So aku nanya ya tuan bisi awak maya tu. Aku nanya ke ya uleh nuan ngebat aku mainnya lah. Uleh ke ya. Nyak pada aku nak ada penanggul lari segi nyak lah. Dari segi ngepan kadi kena aku main berpikir. Yeah.
0: Yeah. Okey. Aku jadi nyamannya antara aku nemu tentu banyak pemar kebukai. Kena oleh dirintai ketua di tusi, ketua di tomagane.
1: Ya,
0: hari segi katanya. Memang macam yang tak kebukai, tangnya sekedar area, hari pemar, tak kecebaran di tapi nuan. Ya. Ini mayanuannya dia ke diri. Ngau bergigak ke ngepan apa semua ni, Chris.
1: Ya, betul.
0: Ini kaki nuan mainnya dia di Kuching, ke Kemiri, lagi berpikir. Ya. Hari segi transport apa semuanya, tentu siti hari pemar ya ni, Chris.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi pedingnya, kira mic kita belalak lama betul ni. Kita dengar ke sekali lagi lagu. Lagu berkawal dengan Pekit Kumang, Pekit Keliang tu. Nanti tadi kita dengar ke lagu Duna, lagu Pekit Kumang atau Keliang dia tu. Aku mai dengar ke lagu Gilbert Gawang, Ricky L. Ngau dan Sen Piet ngau lagu Kumang Gawai. Kita dengar ke lagu ke sekali tu. Lagi pula baru dengar ke Randau dalam program 34 Serenyawan Nemban Badan.

0: Okey, terima kasih sudah gala bar kita terus dengan kami dalam program 34 Serenyawan Neman Bak dan lagi bergulang aku ba studio nya Chris Parvinson dan Libau. Tak ya dekang kita ingat nama Chris. Okey, keliang gawai Renggat Menua Sarawak kita untuk 2026. Jadi mayuh tadi ditusi ya dicerita kaya hari pun program kita tadi pemak ketetapi ya yang agak udah nyebut ni bagi nama pemenang. Kategori keliang kumang keligi rulung ngau dayong sangon. Ya, okey. Jadi nuan tadi madah nuan pu katanya keterobayang orang pekit keliang tu maya R&R tadi ne?
1: Ya betul DJ.
0: Audanya tahu ya ketiga ke nuan?
1: Ya ketiga.
0: Tu ketiga,
1: betul,
0: kedua minta nuan nusim eh ya, hari keterobah tadi kedua ngau ketiga tu.
1: Alright, okay. Alright DJ. Jadi keterobah aku ngau pekit ianya pekit R&R Borneo Culture. Diadu bak Kuching.
0: Di Kuching tempo.
1: Dianjur sida Presiden R&R Borneo Culture tempo ianya Roger Lu ngau Robert. Mainnya aku main pulai gelar keliang.
0: Keliang.
1: Lalu first runner up ya ianya Frederick Mansur anak Musa. Lalu second runner up ya ianya Chris Eddie Queen. Anak Eddie Queen.
0: Ingat kan tajapan dah tahun 2024 yang sebab.
1: Ingat DJ.
0: Ingat kan agi segar dalam ingatan.
1: Agi segar dalam ingatan.
0: Okey, nya ya ke terubahan wang Eropa Pekit. Yang kedua tadi Pekit nama?
1: Ianya Pekit Keliang Balai Ringin 2025.
0: Piane. Okey.
1: Lalu mainnya aku main pulai gelar Keliang Megah. Lalu first runner up ya ianya Samuel Sawing. Second runner up ya ianya Nicholas Igai.
0: Ni maya Pekitnya diatur ne? Tahun.
1: Tahun ni.
0: Tahun 2025?
1: Tahun 2025. Jadi

0: adalah kalian. Ketika nuan asyati tentu minta nuan kunci ke asyati nyame. Nanti nuan nurun tentu ukai nganyun diri Allah, nganyun diri menang. Tentu bisa asyati ke special mimiat mian dapat kunci ke belakang dinya tu nah.
1: Okay, oh ha. Jadi pebujur aku boleh gelar tiap-tiap gelar ba
0: keliang aw.
1: Keliang ba tiap-tiap nur ngau aku mai aku ngau ba pekit ba setiap panggau tadi. Ukai semina datai hari aku ajak.
0: Betul.
1: Ngau awak tu aku Chris Marvinson anak libau ngau baru hati dekat merik besai terima kasih ya.
0: Ngagai baletiam nah.
1: Aw. Ngagai apa indah aku diri menyadi aku kaban belayan penganjur raban ari menua aku ciang mega manager aku Arin Albon New Culture Mr. Robert ngau Mr. Roger tukang kebat aku yang nyakli Sunjun Bridal Studio yang ketakut dengan Bilon tadi DJ
0: baku cian itu
1: baku cian itu jadi nyak DJ nanti nadai sidak ya nadai orang tulang belakang aku nadai mujur pengawak tu DJ
0: betul. Menyik kenuan tadi nanti kita berpikir tu menyik kenuan maya kenuan kita ditanya orang tadi pemutusnya kayak bajari nuan siko ya, ya. Mesti nanya tim nuan leban sidak ya sama-sama mantu nuan mujur kenuan ngau siti-siti pikir tu nih
1: ya betul
0: okay. Jadi ngau atau mungkin minta nuan meh meri jakup peransang ngagai bala pedinya keluarga bala nembi ya belia kita itu sidak ke bisi ati itu nyangka tahun barunya ni lah kini kak ngor berpekit pekit keliang tu tang asalnya tadi agi malu-malu agi takut-takut jadi nuan orang ke udah boleh gelar keliang ok canci keliang gawai renggak menurut Sarawak tiga kali ngapa pekit tiga kali nyak me boleh gelar keliang nak kalah alaih menyukur tadi jadi minta nuan me ninggal ke jakup peransang ke bala belia kita bala nembiak ke tahun ni lah nyangkanya ninya jakup peransang nuan kak ngorobo pekit kini okay, Chris.
1: Alright oleh DJ jadi nuju bala rebak baru ke bisi hati ke kak ngorobo pekit keliang tau ke kumang anang ngai nguji enti ukai kita kemaya lagi enti ukai kita sapa lagi enti ukai dia tu kemaya lagi laban pekit ke baketu cukup mana alah hari siti cara dikenak kita ngetan ke adat tradisi ngepan asal kita bangsa raya kelimpah hari kita mempromosikan budaya kita ngamik ke di pedak raban bangsa bukai kelebih lagi hari menua luar ngau peluang untuk mengat DJ aku reka nesau ngagai bala rebak baru jadi bulan 3 hari bulan 7 tu ilak kami SDCA bisi ngatur pengawal pekit Ratu Etnik Dayak Samarahan 2026 dikena bala rebak baru mandang ke diri ngau desain baju contemporary Dayak hari local designer ti dianjur sidak persatuan kebudayaan Dayak Sarawak ti dipegai Puan Bridget Astra Donald ianya kumang gawai renggat menua Sarawak tahun 1994 tau ke anak mendiang YB Jimmy Donner mantan parlimen Semanggang P202.
0: Bisik gulai ngot tuas kebenaran ya.
1: Ya.
0: 77 mabati sini. Kumang gawai tahun
1: 1994.
0: Apa tu ya 77 cerita tadi. Alamat tu beranda berkawan ngot topik kumang keliang tu. Ya, orang ke legend pun mabati sini tu ada. Okey, jadi nyam tadi menyu kedua 3 bulan 7 program yang tadi ya.
1: Ya betul DJ.
0: Jadi nyam tadi ngagai bala nembia anang melepas ke peluang me ambil me peluang tu nur kita kari kata kita mantai ke diri menyata tadi
1: ya mandang ke diri
0: mandang betul. Ke diri berani ni kita sepanggau ngorobo bekiya bekenya me kok
1: ya betul
0: okey nyo nanya nuan tu Chris bekeni udah tu ila agi bisi hati ke ngorobo bekiya kan laban detok nyo udah datai barengat Sarawak tu nanti di Sarawak tu ni agi bisi pekit tinggi arinya. Nyak kuaku. Kapenda. Pekit antarabangsa tu ke pekit ba semenanjung di kini nyajak ke bisi. Angganya dia berpekit kita. Lepas duan udah level renggat benar Sarawak kuaku.
1: Ya betul DJ. Jadi nanti pekit keliang. Sigi na ulih DJ. Lepas aku sigi dah megai gelar tik pemaduk tinggi.
0: Betul.
1: Tang enti nyama aku diberi peluang nguji pekit ke bukai. Aku dekat nguji pekit main adat asal kita. Maka ngajat tau ke mantai ke ngepan kita iban bak menua luar dari Sarawak inya. Ngambil ke contoh. Bak Sabah. Ya.
0: Ya, betul. Jadi nyanuan nyebut bakau ngomain asal tu. Nyo terunnya aku bisi soalan gak aku. Bekeni kita ke bepekit tu mainnya. Bisi kategori talent aku berkini kita pekir mainnya

0: Imiri, nadai.
1: Kategori talent,
0: nadai. Bakal kita bisa main nasal apa semua nadai.
1: Nadai.
0: Oh, okay, nanti non pur tu deh. Dalam pemain main nasal ni, kapal yang landia nuan main nasal. Sekali kena ngajat ke beganu bepantun kini.
1: Maya tu aku nemu seminat nemu ngajar aja
0: ngajar
1: dia tu benung belajar bersumbar kena ke orang na ya
0: bersumbar
1: lagi belajar lagi kak nemu lebih maya lagi lebih lagi ngau sidak ke nemu lebih nemu lagi
0: legend betul na betul sih tu cuma cium yang dah
1: mana bridge
0: begini nak kena tu udah bisa bersumbar nuan
1: Pai bisik ke DJ.
0: Apiane ilah meh minta puan madah kenuan mana?
1: Ya betul. Laban ke sikit kawal ya kuat ngau orang ke nemu main ada asal. Ngambil ke contoh Cikgu Jimbon ni ya.
0: Yang nak kau ngau Cikgu Jimbon lah bayar mega sikit tu mai kami boyfriend
1: ya, tu bisi problem.
0: Atau penebi ada melatih. Mesti bulan ngau tu atau nanti yang malam hari satu demel. Nanti malam hari satu leban budaya Iban. Okey. Jadi aku bisa mega terpedak ke Facebook nuan. Nuan bisi mantai ke diri ngau orang namanya kursus juri berkeninya.
1: Ya, DJ.
0: Minta dan usi mimi memang kau ngonyo.
1: Jadi dalam bulan 4 tu tadi inti nak silapku, aku bisi ngau orang kursus penjurian kumang ngau kelir ke diatur sida Persatuan Dayak Kebudayaan Dayak Sarawak STCA. Jadi orang tau ke pengajar ya salah sikok ya Cikgu Jimbon Empu. Tik sampai bisi kawal ngau YFM tidak silap
0: betul,
1: aku
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi aku nak lepas ke peluangnya, ngambil peluangnya jadi ke kena ke nyebut, orang nyebutnya ne.
0: Mulai ke penemu dengan
1: orang. Mulai ke penemu dengan aku.
0: Lepas, aku percaya, lepas bahawa kita ke ngawar paket, nanti nuan udah ninya atau sebenarnya tentu nuan nemu bepat ni orang
1: ya,
0: ke
1: betul,
0: kita orang menilai kita ne ya,
1: ya.
0: Jadi nuan tentu udah nyedia ke diri bepat ni kita dinilai kelimpah hari nuan ke nyedia ke diri nyangka ila lusa bisa dikangga orang jadi juri ne
1: ya. Jadi pengawak berketuk sigi cukup mana
0: betul
1: cukup mana ngarap ke pengawak berketuk semampai diadu especially hari sida SDCA
0: ngarap ke bisi baru dah tahu
1: lah bisi ne
0: ila kemudian melatih nyau ke
1: ya uli
0: kau ingin jadi juri orang kumang kelihatan nyuci mata benar kamu pikir
1: boleh DJ.
0: Jadi nyak meh Chris Randau tua jadi nyok ada tai bab pengunjung Randau mentu atau nak Chris mayu tadi tu sinuan hari pun Randau tu tadi jadi sebedau pengunjung ke Randau tu aku percaya tentu bela pedinya tu kak follow nuan buat media sosial tu bisi media sosial ya ke nang diungkup ngakai follower tu kini minta nuan nyebut ya.
1: Alright DJ, jadi media sosial aku bakal Facebook, Instagram, atau ke TikTok serta media ramah kebukai. Aku tau di giga hari nama aku umpu ianya Chris Marvinson anak Libau. Lalu dia kita boleh sama belak medak penghidup aku serta nama tanggung pengawal aku dalam ngetan keadaan bangsa kita Iban.
0: Betul. Dia nemu bisi orang ke giga jadi juri mungkin tadi.
1: Ya.
0: Jadi nak ukai je juri keliang aja. Juri orang kebepekit fashion main nasal
1: ya,
0: apa
1: betul.
0: Semua boleh magiana ya
1: betul DJ
0: minta jadi model kini memperaga ke baju kini boleh magiana
1: setuju DJ
0: setuju ya. Okay jadi nyak Chris kira kerja aku penuh dia renuan tu Chris jaku terima kasih renuan sekali lagi mengagi orang kesuah tu ke selalu nyukung pengawak di kerja renuan tu Chris.
1: Alright jadi ke sekali itu lagi aku ya DJ, aku dekat meri besar terima kasih dengan semua bala penyokong bala ya ke udah ngau aku sepanjang aku ngau pekit keliang tu lalu ngau peluang tu juga sekali lagi aku dekat meri besar terima kasih dengan YFM Iban DJ.
0: Sama-sama.
1: Kelebih lagi Nuan DJ RJ selaban udah ngau aku ngangau ke aku datang ke studio Sarito ngagai semua ke udah sama-sama mantu engau ngemujur ke pengawal aku ngelamat tu nak ngira maya engau berpikir tau ke bak pengawal bukai. Terima kasih ya ngagai semua
0: ya sama-sama ngari kesedai jumpa sama-sama ne.
1: Ya.
0: Okay jadi nyak belinya temui aku dalam program 34 Serenyawan Teman Bakda dengan Chris Marvinson anak Libau tak ke dikanggu kita dengan nama Chris. Okay keliang kawai renggat menua Sarawak ke tahun untuk 2026 yeah. Okey jadi ya sudah berpakit berpakit gawai daya ke diatur di Miri
1: yeah, betul,
0: dalam bulan 5 tu tadi okey jadi merik mengganti au beri selamat gawai semua ngiling bidai.
1: Ya, selamat hari gawai mega nuju semua. Selamat ngiling bidai mega nuju semua.
0: Betul. Au agi agi begawai kita sebenarnya. Sudah kita ngiling bidai. Lawan ngiling bidai tu nitih ke menua ni maya ngiling bedau di ke bedau-bedau kan.
1: Ya betul.
0: Maka kami ada malam ngiling bidai di luar tu. Nya kami nak buka bedau kan ngiling bidai ni. Au okey. Jadi nyap dulunya tu mai aku ke sari tu dalam program kita 34 sonya. Terima kasih Chris. Sabar datang ke studio.
1: Thank you DJ. Okay,
0: terima kasih megang kami semua. Bisi tiga ikut sudah kebuka. Bisi ngau kami di itu. Bisi mega pengari-ari Persatuan Kebudayaan dan Sarawak tadi.
1: Ya betul DJ.
0: Kumang tahun 1994.
1: Ya. Bisi mega Kumang Arid Arboreal Culture.
0: Oh tu ya pia.
1: Ya betul.
0: Ya. Dia nak nunjuk ke ya tadi.
1: Alicia Tiara tadi. Ya memang gaya Kumang.
0: Oh okay. Aw ilah geng ngau yang ditemui aku ne.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih Chris.
1: Alright DJ.
0: Nanti bisi perkara buka di kerana ketua ialah tu beranda waru gaup.
1: Alright.
0: Okay, jadi nyap dulunya nak tu ajak kita pula dalam program 34 Suranyawan Deman Badan. Nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Suranyawan. Terima kasih ya guys semua kru WiFi Biban. Terima kasih ngagai Melati jadi switcher kita ngadu Vimic kita ke sana itu. Terima kasih ngagai kru technical kita yang sudah sesama ngujur program 34 Suranyawan. Kau semua kau dah ngujur ke program kita ke sana itu. Okay, jadi nanti kita bertemu baru bawa awak ke bukai. Bye-bye semua.
2: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban.

0: Dume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

Ya, lagu ke di Bait Ramlis Walter ke lemai tu peninggan kau. Lagu di rantai pengingat manis. Lagu kena merindang kita ke. Gitu terus gulas jalan kau kami bak rentak ngali hari kita ke. Sari tu, jadi kita nyau dekat pukul 5, 16 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai tu lagi kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi dia kita dekat ingat ke program Galeri Y Begulai Engkau Daniel Steven. Jadi kita berhati ke program-program atau ke pengawa aktiviti ke bisik diatur bahawa selampur menua kita di Sarawak di tu. Jadi ke dia tu yang tebal lagi kita benda program disebut kita yang tadi Ngiling Tikai tu Siti Ariutai ke disebut kita Nanda ke gawai kita yang juga habis yang peningga nyalai ianya namanya tadi Siti Ari program ke tebal lagi benua diatur jam ke dia tu bahawa selampur menua kita di Sarawak di tu. Jadi kami dari YFM juga bisa datang ya guys. Program ngiling tikai ia ke bisik diatur bah rumah jarup cangkul lubuk antu malam hari lima tu kemarin lalu kemarin megak bah rumah Rebecca lipat ulu sekerang ya bisik megak diatur pengawa ngiling tikai hanya duit palan ke bisik namanya tadi di lawak kami dari YFM sama kau kita tadi berami bah program ngiling tikai kita ungkup tahun 2026 nyalai terima kasih ngagai bala kita ke diau berumah jarup cangkul lubuk antu pian megak kita ke diau berumah Rebecca lepa tulu sekarang ya ke udah nyambut megak penatai kami ya ke bising gau kita ba program ngiling tikai kita ke tahun 2026 jadi ke dekat datai tu ilap peninggal habis si megak siti program ke dekat diatur dekat dilawak kami YFM ianya program ngiling tikai gawai daya pilih menu lubuk antu 2026 kala itu dekat diatur kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 baru majuel nangasan lubuk antu nyalai sama-sama meh kita yang tadi datai nguluk program ngiling tikai gawai pilih lubuk antu hari 5 ke dekat datai 19 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu ialah dekat dia penyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Engkau Meranak ke Pukul Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Datuk Ginggoy nyak kaban Parlimen P203 Lubuk Antu lalu kita ke datai malam nyak megak dekat di Perindang tiga ikut penanyi ke bisik di Kangau ke sama datai nguluk program tu ilak ianya Johnny Aman Linda pihak megak engkau mawat lalu kami dari YFM pan sama bisik datai me tu aram sama engkau kami ngagai rumah jual nangasan Lubuk Antu hari lima ke dekat datai tu ilak. Ya, jadi ke sekali itu agak terus merindang bala peninggal kita. Ya, agak terus mulai engkau kami bawa YFM tu lagu ke di Baik Sandai Liung. Udah kalak sangkai berarti sebedau kita ninggal ke lagu Rigwen Sanggup Aku.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan agihan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya kata-kata dikelola seperti ini.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim

0: 下来 YFM。
1: Terima kasih lagi ninggal ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ninggal ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito lagu ke Terubah Kawan Tara Tua Ari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak diun ngau leka lagu tu di terkebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Wheels of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. Genre lagu tu ianya genre alternative rock. Tiun di tengkebang Shia ngau Den Al. Lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vokalis Indo. Kalai vokalis band Tumpo, band Kenglar. Diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penanyi ti lama udah nada yang luar ke lagu ianya Madeline Minggu Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hari ini ke Galera Y. Terima kasih lagi Megak bukan dengan kami bawa YFM. Kita ke baru ni ke YFM. Terima kasih Megak. Lalu lagu kita ke Skeleto, lagu hari ini Vino Anang Salasi Ingkang lagu ya. Dan ya lagu single ke Pemaduk Baru hari penyanyi Isa Lee Sweetie Sayau. Penyanyi itu Megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru dan ke Skeleto ya pansut dengan lagu diberi nama Sweetie Sayau. Dan ya lagu ke bernama Pengingat Aja hari diingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asa Kati Ari Nicholas Anyau. Yang ditiun dengan leka lagu tu di tengkebang penanyi tu empu. Okey, kita tinggalkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Entik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, entik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Entik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru bagaimana why. Okay, lagu ke sekali tu lagu temegah Hari Onan Mojun Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Frankie Mann. Jadi tenitah ke daripada penanyi tu lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelabi ni. Kaya dan yang tadi lagu ke mana man ditebah maya Ari Gawai. Lagu Ari Zigelang Igup Ngau Jules. Lagu ke diberi nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William. Video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tunggak ke Kranji layar betul. Lagu tu mungkin masih sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya ianya Luis Fernandez. Okay, ianya lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

0: Ya, pendengar, selamat lemai. Nyak tadi lagu ke Terubah Kena Ketai Mungkal. Awak sedang lemai kita ke lemai itu. Lemai hari Minggu 14.6 tahun 2026. Lalu berdautai mendiang ke tanduk program. Lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai. Jadi kita terus berpindang ke lemai itu.
1: YFM, segulai, sejalan.

2026. Hari 1, 15.6 2026. Main dalam grup E, Germany bersatu pengal Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu pengal Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ular di Pedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

0: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datai Baru, setiap gulai balau peningo berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Renew St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut pedak kita berlambar 13 ngau 14, lambar 13 ngau 14 berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu kedekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai ngau tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk seda, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak seda, laban seda mayuh pengirau, lalu nak nemu daya. Pakar aban bedus cendadai orang ibun. Nyalai ku ia berjaku ngau seda murid ia, utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersampai dengan ia tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang tahu berumai ia. Bagi 10 ayat 1, Jesus ngangau ke murid ia 12 iku, datai dengan ia, lalu merik kesedak kuasa kena muruan tu, ngau kuasa kena nyuman ke semua macam penyakit ngau pemedis. Tu nama sedar rasul 12 ikutnya. Ia diterubah Simon, kadukumai Peter, ngau Andrew menjadi ia. James ngau menjadi ia John, anak Zebedee. Philip ngau Bartholomew. Thomas ngau Matthew, tip ngumpul cukai. James anak Alpheus, ngau Thaddeus. Simon orang Canaan, ngau Judas Iscariot, orang tinjual Jesus. Sidak 12 ikutnya, diasuh Jesus berjalai, lalu kaya mesan sidak ngajaku, kita anang berjalan ke benua bangsa bukai. Lalu anang megak tamak ke negeri Samaria. Tang kita berjalan ngagai orang Israel, tiba ke bedus tilenyau. Angkat lalu merita ke jakut tu. Perintah serga nyau semak. Suman korang tersakit, hidup korang sudah mati, asuh tuci orang tersakit, lan lalu buru antu. Engkau nadai berbayar, kita sudah nyambut. Engkau nadai berbayar, mengkau kita patut meri. Kita anak mai duit emas, pirak, takong kerajuk. Lebuh kita berjalai, anang mai kambut tidak kena orang miskin, tau ke baju kena bergari. Anang mai kasut tau ke tungkat. Orang tidak bekerja, patut diberi utai tidak kena ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa ayat 35 tidak baca kita, St. Matthew nyimpul batang pengawak tidak kerja Tuhan Jesus. Lalu tu tau dibagi kita ngarai tiga bagi. Keterubaya, ejak merita ke Injil tau ke berita mana. Kedua, ngajar orang. Lalu ketiga, ngerai kurang tersakit. Nyala dia tu kemai kita berarti ke pengawak tiga bengkah tu ke kerja Tuhan Jesus. Ngau dalam lagi. Ia terubah, pengawak Jesus ia nyadi seruan di maik berita mana. Dalam nyaku orang putih, tu dah sebut ke good news. Tau ke gospel. Tidak saling kita ngena jaku Injil. Pengawak seruan ianya ia maik berita teka pesan hari raja. Lalu Jesus tu meh orang di maik pesan teka berita hari Allah Ta'ala. Seruan tu orang ti mai utai ti bendar serta nusui utai kena temu serta dekarap ke ya. kita tidak boleh nyari seruan Allah Ta'ala. Nanti kita tidak harap kutai tidak sesuai kita yang benar. Tak aman. Manusia berguna ke pemendar, lalu berita tidak sesuai eklesia atau ke gereja, mesti berita tidak tetap serta benar pasal Allah Ta'ala. Kemayar itu, maya benar manusia nyolanya pengharap buat Allah Ta'ala, tak berutai tidak benar. Sedak limpang laban kena pujuk pemula tidak beri dunia. Lalu tu tidak harap ke sedak lalu dikumbai utai tidak benar. Tuhan Yesus datai ke dalam dunia tu, awak kena usui utai tidak benar pasal Allah Ta'ala. Yesus mengajar kita utai tidak benar pasal penghidup. Lalu jalai kita patut mengatur penghidup kita netiah ke peneka Allah Ta'ala. Jadi kedua, pengawak Tuhan Yesus yang mengajar pasal Allah Ta'ala, ukai muti ngau jakuk ya, tang lebih lagi dalam penghidup ngau pengawak ya. Pengawak di nusui berita mana, nganya ditemu muti ngau pengawak nusui aja. Kita megak mesti nunjuk ke jalai berita mana tu, tau pulai ke penguntung ngau penghidup orangnya. Kita mesti ngajar orangnya pasal pengharap Kristian. Lalu nadai jalai lebih berat terkeguna ada kita itu nunjuk ke contoh bergaya penghidup kita empu. Pengharap Kristian menjadi ukai pengharap daripada dikimpin ke kita nak jalan berkelakar terkebelabang penemu dengan orang. Debate terke argument menyikur putih. Tang patut ditunjuk ke dalam ulah dengan pengawak kita. Jadi itu jauh bisa lagi hari kelakar kita. Orang tertuci, hanya orang tialai Kristus, mandang ke diri lagi hidup biak baru dalam penghidup ya. Tiap ikut kita patut mengajar orang pasal pengharap Kristian. Lalu tu patut menggawak di kerja kita, ukai ngejakuk kita aja, tang ngegaya ulah, ngecuntuh, tidak tunjuk ke kita. Kau boleh ada pedak, takut ada perhati ke orang. Orang tu kaya Kristian, nadai jalai bukai, nemu pasal pengharap kita. Kelimpah hari tu medak, gaya ulah kita, tu bergulai ngosidak. Kita tu meh menjadi, nyadi kebub kudus. Tu boleh dibaca orang tu kaya Kristian. Lalu ketiga, pengawak Tuhan Yesus, ianya ngerai ke orang. Berita mana kedebai Yesus, ukai mesti temu ngajaku aja. Tang di sukuang ngah pengawak mega. Ketika kita berarti ke Injil, dia kita medak Yesus ngedak masa timayu hagi ngerai kurati sakit. Meri orang telapar makai, serta ngelantang kata orang titusah, Arya timuti berjaku ngajar pasal Allah Ta'ala. Berita mana tidak tusui Tuhan Yesus, pulai kenyari penyinu, pemanah, pengerindu, pengasih di depandang ke ya. Baulah ngepengawak ya. Kita yang ada orang Kristian di benar, lebih penghidup kita sudah ngayan ke pengerindu Allah Ta'ala. Ayat 26, nusui pasal pengasih Tuhan Yesus ke Mesia, dia guna ketulung ya. Yesus tu mehurang dipenuh oleh pengerindu ngepenyinu ke Mesia. Serta kelebih lagi ke orang tiba-tiba berdus kena ada orang iring. Penyenuk Yesus tu ukai penyenuk ti mabuk. Tang penyenuk ti datai dari penghabis pendalam hati ya. Yesus penuh oleh penyenuk ngau pengasih kurang ti sakit. Ti tusah, tak ngulit. Ti lapar sedang merinsok. Ngau megak ke orang ti irau serta takut. Bawa ayat tu, Yesus sinuk benar ke manusia mayuah ke keran ke demu Allah Ta'ala. Tang bala pengajar pengharap, pengajar adat, rajudah, menyak-menyak, tak boleh nulung sidak. Bawa ayat 37, ngau 38, Yesus mada, utai tidak ketau mayu aman. Tang tubuh orang tidak tahu mimit. Bersamping, ayah tiba-tiba umai, awak kia ngasuh mayu lagi orang ngetau berumaya. Utai ti disebut Yesus itu menjadi ianya siti penemu ti penghabis yang besar reti maya nyak menyak. Laban tu terang nunjuk ke jalai Tuhan Yesus medak kita mensia. Tak kebala periman mayu maya nyak. Bala orang presi, medak mesia mayuhnya bakar ti ampok di dekat buai serta ditunu dalam api neraka. Tang Jesus medak orang mayuhnya bakar ti padi mansau ti patut diketau serta diselamat. Menjadi Jesus rindu sayau serta guna kita mesia lalu tu meh kebuahnya datai nyelamat kita. Lebuah ia berjalai ke pengawak ia 2000 tahun tiudah, Jesus mutik berjalai di benua Palestine. Lalu mensia teman yang kejar ia pun tak mayuh megak. Tang tajap ia Jesus dekat ke semua mensia di serata dunia tu bisik peluang ninga berita mana. Pasal pengerindu Allah Ta'ala ke depandang ke ia dalam anak tunggal ia Jesus Kristus. Tang bala mensia terjauh di sebelah suku dunia, nada ulah mendiang ke berita mana atau ke Injil tu. Nanti kita kudah nemu Injil, ndak sedia merakak tasiak ngga berjalai jauh. Mai Injil tu ke berita mana agak sidak. Tu mah kebuah Jesus milih pala rasul ngga murid ya. Lu nyuruh megak ke semua bala kita orang Kristian. Awak kesama nulung merita ke Injil, bala tiap-tiap ningo Injil tu. Bok bagi 10 ayat 1 ngaga 8, Jesus nerang ngaga bala rasul ya 12 ikut tugas kepada de kerja sidak lebuh yang irum ke sidak berjalai nampung pengawak ya. Jesus milih sidak 12 awak kena di rasul ya serta nampung pengawak ya lebuh yang ninggal ke dunia tu serta pulai ngaga mulia ya. Lebuh kita berarti kebala kepilih Tuhan Jesus, dia kata mendak sedia tu orang biasa. Sedia tu ke orang kaya, dia berpangkat, atau ketinggi pelajar. Jesus milih orang ukai muti gaya orangnya maya ya ti milih sedia, tang gaya orangnya jemah ilok. Lebuh ya udah ngajar serta melatih sedia. Menyadi nadai milih sapa mekitai. Nama kita dekat meri diri, dekat nyerah ke dirimpu, ngakai Tuhan Jesus. Ia boleh menak kita mai mulia ke ia. Jesus ngangau milih serta nuduh kepala rasul ia. Awak kuliah bergulai ngoyo serta belajar arya. Reti jaku rasul ianya orang tidak dikirum ngarika. Orang tidak dikirum ngarika. Bala rasul Tuhan Jesus tu meurang ke dikirum ngarika Jesus. Serta meritau ke pasal Jesus ngakai orang bukai. Pengawak tidak kerja sidak sebaka dengan pengawak kuda ada kerja Tuhan Jesus. Tang mayanya Tuhan Jesus nyuruh sidak mutik merita ke Injil ngagai bangsa orang Judah aja. Jadi dudi udahnya, udah Tuhan Jesus pulai ke surga, kalau Roh Kudus sudah datai, nyak baru kita dengar Injil diberita ke ngagai bangsa ngau menua bukai. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal sekali itu delengkap kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bela peninga sama dia jenuh. Serta lalu sampai ngaku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inyak minggu Trinity kedua. Tuhan, Nuan udah ngajar kami serta madah ke semua pengawak kerja-kerja kami nadai reti. Nanti tidak dikerja ngau pengerindu. Kirum ke Roh Kudus Nuan serta tuang ke dalam hati kami pengerindunya di pemberi Nuan di pengabis tinggi. Ditau nangam kaul pemayak serta pun semua penglurus. Laban bermua Nuan nanti orang nada pengerindu ia dipedak mati. Beri tu ketegal Jesus Kristus anak Nuan Tuan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nalah talah siku aja dia tu udah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak ku.
1: Ya, peningannya nak kita semua mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpenjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi ingatnya jam kita dia tu seminit lepas pukul 6:30 lemai. Jadi peringkat dia tu nyentukkan pukul 7 aku kak matai ke pesan gau berat-berat ke bisa diterima kami ber-UIFM. Jadi kita berarti kepesan ke terubah ke bisa danjung peningang ngena email ngagai UIFM. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Seberandul, kaban belayan di Batang Ai Kerubung, rumah Said Sungai Pituah Kop Ibus, rumah Dana Sungai Sawa Ikop Ibus, Sungai Tapang Sarik Serikai, Tapang Ujan, tiga buah rumah Tanah Putih Serikai, Mudung Ruban, Nyiar, Barit, rumah Layang Langak Ibus Ruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baru di Pantar Ruban, Pelasu, Engkajang, Pange, Sungai Wong, Berayang, Berayang, kedua Unse Anak Tayit di Madur Bin Tangur, Indai Piah, Ngau Remi di Nangau Luau Awek Seratu, Ngau Kabam Layan Bukai kena lah disebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Ndua di Seriduah Jalai Selalang Ruban, Laban Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13/6 lalu niantu dekat di Sungai Balamayuah malam hari 2 16/6 lalu danjung pagi hari 3 17/6. Ya tadi Epninga pesan madah ke Lindun Anak Awan udah nadai ba Hospital Serikai kemari 13/6 lalu niantu dekat di Sungai ba rumah Ndua di Seriduah Jalai Selalang Ruban malam hari 2 16/6 lalu danjung kena 17/6 tahun 2026. Ya tadi peningat pesan tik ketubah ke diterima kami ke lemai tu. Lalu tu Siti Gibson jadi pesan ke sekali tu. Inya pesan diterima hari Silvista Alex anak Nyaun. Madah kapai sidaya terma Nyaun anak Ganai tau kapai ame. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu ngonya mesan ke bala kaban belayan ke diau di Semanjai Jalai Bukut, rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Veni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli. Ngau kabar Melayan Bukai kenalan disebut nama itu. Kediau di Bukit Dindian Danau, Batu 15, Jalai Selangau. Di Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pangkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, di Pulugau, Seratu, Pemga Kebang Melayan, ke Ngelala Niatu. Jadi kita dipinta data hingga Ruban Nyaun, Anak Ganai, Jalai Bukut, Laban Terumah Awun, Anak Ganai, Tau Kapai Amek, Udah Nadai, lalu Niatu dekat di Sungai Balamayuah, malam tu 14/6 lalu danjung pergila ngagai penam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu. Nya tadi Siti kepesan. Lalu pesan tik ketiga ke bisik diterima kami ngena email ngagai YFM. Diterima Ari West Wilfred Unjal anak Kuan. Nuju kepesan ngagai kapal Melayan di Nangas Sebaya di Tuluh Sungai Sesalin. Di Sepantak, Merirai, Sungai Baliah, Sungai Angau, Sungai Sesibau, Pasar Kapit, Sungai Pulang, Dangar Sipan, Sepulau, Batarajang, Batang Mujung, Pemgak, Disung, Ketibas, Ngemah, Ngungun, Kebang Melayan di Sibu, Bintulu, Kucing, Kebang Melayan Bukai, kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Sublot 657 Lorong 3C Taman Samarinda Baru Jalai Datu Muhammad Musa Kota Semarahan Laban Kumbau Anak Untang. Kumbau Anak Untang tau ke Sanau udah nadai 13/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam tu ngau malam pergila lalu dianjung pagi lusa 17 hari bulan 6 tahun 2026. Nya tadi peninga pesan ke bisik diterima kami anjung peninga ngan email ngagai YFM ba yfmiban@gmail.com. Jadi udah selagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik dianjung kita peninga ngena WhatsApp ngagai YFM.
2: Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jambi Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita daya ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di perbasa ke kalatai maya ialah inya yang amat berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu wajah dan yang mereka bisik mereka dari benua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Ya peningannya tadi Siti Berita ke dekat di Tauke Siti Pengawak ke dekat datur di menua kita hai. Jadi kita akan nampung pesan berat ke bisik dianjung peningan. Jadi pesan ke sekali itu ditujukan ke semua bala kabar melayan ke diau di Batang Sari Serikai di Pakan Limbang Miri Bintulu Ngau di Bintangor. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah jerah sungai Balai Sari Serikai laban Maria Anak Kiai Maria Anak Kiai tau kina sanin udah nadai 12 bulan 6 2026 lalu niantu di sungai Belum Mayu malam pigila 15 hari bulan 6 lalu dianjung pagi hari 2 16 pagi hari 3 16 pagi hari 2, 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningah pesan mada ke Maria anak Kiai Tau Kinai Sanin udah nadai lemai 12 hari bulan 6 lalu niantu di sengai malam hari 2, 15 hari bulan 6 baru majerah Sungai Balai Sari Serikai lalu danjuang pagi 16 hari bulan 6. Yang tadi peningah pesan ke Bisim Gadi terima kami bahawa YFM lalu kita berarti ke sekedar lagi pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu ke bisik dianjung kita peningat ngagai email, ngagai WhatsApp YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua balau kebal melayan ke ngelala niantu ke dia di balau belanja balau sungak seduku ran gua tulang melugu selepung punggut lacau di sepawah semunjan serik aman kucing sibu bintu lumiri ngawa kebal melayan ke semakai baka sungai besai asal di serik aman ngau kebal melayan ke ndaklah disebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman laban jemaah anak Sintuang, jemaah anak Sintuang tau ke indai tuai rumah Dominic anak Jiram udah nadai lalu niantu di sungai malam hari 2 16 hari bulan 6 lalu di anjung pagi Siti. Yang tadi peningat pesan minta kita datai ngagai Sungai Besai asal Seri Aman yang ngagai rumah Dominic Jiram laban indaya jemaah anak Sintuang udah nadai sari tu tadi 14 hari bulan 6 lalu niantu dekat di sungai kena 16 hari bulan 6 lalu danjung pagi 17 hari bulan 6. Ya tadi Siti lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu ngonyak tu Siti pesan ke baru megak diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah pali yang di labang, labang atas, labang baru, suai ngoniah, batang kemenau, batang sebawah, batang silas, ngau penasuk igan, ngau kabar melayan ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita ratai ngagai rumah lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu laban Miah anak Jana, Miah anak Jana tau ke indai sisi, tau ke bini ni yang Matthew ajak anak Dunggau. Udah nadai kemari 13 hari bulan 6 tahun 2026 lalu ni yang tu nadai di padah kemaya nyenggai di tu lalu penerang ke Celia tau dia tanya ke kita ngagai Cecilia berumur 0127079866 tau ke ngagai Christina berumur 0138366447 nya tadi pesan dikenatai ke bawah awak kita ke sekali tu
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya peningan yang tadi saya terlagu dari Johnny Aman. Jadi terus ke pesan kita iklama itu, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di bawan tuah uah mapai di sengayan rantau dilang sepasir berjahit di lesih siung ili sungai pasai sibu ngak kaban belayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu madah ke sata pesan tu madah ke Siti Ana Ambau, Siti Ana Ambau atau ke Indai Sata. Udah nadai kemari 13/6/2026 lalu niantu dekat di Senggai bak rumah Doris. Ampi lubuk pelai pasai sibu kena hari satu nya pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 nya tadi pesan ke bisik diterima kami madah ke Siti Ana Ambau tau Kindai Sata udah nadai kemari lalu semua bala kebang belayan dipinta datai ngagai rumah Doris Ampi lubuk pelai pasai siung laban niantu dekat Jisngai malam pigilah 15 hari bulan 6 lalu danjung pagi hari 2 kena 16 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu tu Siti lagi pesan mega yang dipesan ke sekali itu. Dituju ngagai semua bala kapal melayan ke diau di Lidu empat berumah. Rumah Siti Tisak Bukung Pelasuk. Di Bukung Asal Sebangkui Remabung, Terusan Sri Aman. Di Menat Awal Petikal Isu Bangat, Tekalung Tiga Berumah. Ngawal kabar melayan bukai kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai. Ngagai rumah Jikam di Kubal Batu, Laban Julia tau kebini Lamba Anak Jinggan. Udah nadai kemari 13 hari bulan 6. Lalu niantuk dekat di Sengai Balau Mayuh malam hari 2, 16 hari bulan 6 dianjung pagi hari 3, 17 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi peningat pesan ti ke penudi sempat dikenatai ke bawah kita ke lemah itu.

Ya, lagu pengingat lama Ari Stanley Pua. Jadi pada waktu itu mulai bersembiang Mesa Kudus. Jadi itu sedik lagu kena melindang kita kelemah itu. Sedik lagi lagu lama, lagu retro.

0: dalam nama Pai, engkau Anak, engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau Roh Tuhan.
0: Hari Minggu ke-11 dalam musim selama, 14 hari bulan Jun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Adi Miri Diocese, ngulukka gawai misal lemah itu. Meniadi aram kita ngaku dosa kita, kena nediaka diringin tu misteria kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa,
2: ngau ngagai kita meniadi aku,
0: laban aku udah balat berdosa.
2: Dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga,
0: tang ditinggalka aku.
2: Salah aku, salah aku, ulia penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menyadi aku, besmayang ke aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
3: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia ke Allah Ta'ala di pemadu tinggi,
2: lalu pemahit di dunia ke orang di mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada Anak Tunggal, Tuhan Allah Ta'ala Anak Domba Allah Ta'ala, Anak apai Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Jesus Kristus ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kitai. O Allah Ta'ala, pengering sidah ti adab kenuan, benimet dinggah me peminta kami. Lalu enti nadai nuan, kami tinamu mati nda ulia ngagah nama-nama. Ni alai seruran beri ke kami, tulung nimet nuan, ngambi ke kami ti hidup, nitiaka pengasuh nuan. Kami tau ngelantah kenuan ulia pemutus runding serta ulah kami. Nega Jesus Kristus, Tuhan kami, Anak nuan, ti hidup lalu merintah, engkau nuan dalam penyara kupro kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama. Ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ini enggak liturgi jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah, baca aribu pemansut, bagi 19 ayat 2 ngagai 6. Urang Israel lalu angkat ari Repidim, sidak lalu datai di menua puang Sinai. Dia sidak lalu niri ke kem bak kaki Bukit Sinai. Mosa selalu nikik ngagai bukitnya mansang ngagai Allah Ta'ala. Tuhan lalu ngangau ke Mosa sari bukitnya, kuya. Sebut munyitu ngagai peturun Jakub, lalu padah ke ngagai orang Israel. Kita udah meda utai tudah dikerja aku ngagai orang Egypt. Ngau cara aku mai kita baka menawa ngagai aku empu. Nya alai enti kita dekat ngasi ka aku, lalu nitih kesempekat aku, kita dekat nyadi nembia aku, ke dipilih aku hari semua bangsa di dunia. Laban semua dunia tu endang enggi aku. Kita dekat nyadi bangsa, ti diserah ke ngagai aku nyadi perintah imam bangsa ti kudus. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur antara, kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
2: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
1: nyanyi gaga ati ke Tuhan me semua kita dunia. Sembah me Tuhan engau ati ti gaga. Datai ngagai ia engau lagu lantang ati.
2: Kita itu nembiak ia. Kita itu raban domba ia.
1: Anak nak ngaku Tuhannya Allah Ta'ala. Ia ngagak kitai, lalu kitai nak enggi ia. Kitai tu nambia ia, kitai tu raban domba ia.
2: Kitai tu nambia ia, kitai tu raban domba ia.
1: Tuhan enang badas, pengerindu ia meruan belama ia, lalu penetap atia meruan belama ia.
2: Kita itu nembia ia, kita itu raban domba ia.
3: Baca kedua, baca ari surat Santai Paul ngagai urang di Rom. Bagi 5 ayat 6 ngagai 11. Laban lebuh kitai agi lemai. Bak maya ti patut, Kristus mati ke urang kejai. Ya ti benar, jarang orang dekat mati ngari ke urang kelurus. Nyangka orang berani mati ngari ke orang kemana. Tang Allah Ta'ala udah ngayan ke pengerindau ia ke kitai. Ianya lebuh kitai agi nyadi orang ke berdosa. Kristus mati ngari ke kitai. Nya alai, laban kitai dia tu udah digagak lurus oleh darah Kristus. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh ia hari pengeringan Allah Ta'ala. Laban enti kitai, lebuh kitai agi nyadi munsuh Allah Ta'ala, dibaik bebaya ngau ia oleh pemati anak ia. Tentu lebih agi gak kitai dekat diselamatka oleh nyawa ia. Laban kitai udah dibaik bebaya ngau ia. Dan ukai seminaknya aja. Dan kitai megak rami gagati ka utai ti udah dikerja Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus Tuhan kitai. Laban ia udah mai kitai bebaya ngau Allah Ta'ala. Jakok Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Tuhan.
0: Baca Injil Kudus nitiakan St. Matthew bagi 9 ayat 36.

0: ya, lalu merisida kuasa muru roh tijai, serta ngerai ke semua macam pemedis engkau penyakit. Tu nama sidah ke 12 ikutnya, Simon kedikumbai Peter, engkau menjadi ia Andrew. James anak Zebedee, engkau menjadi ia John. Philip engkau Bartolomeo. Thomas engkau Matthew ke pengumpul cukai. James anak Alpius engkau Tadeus. Simon ke digelar bujang berani. Engkau Judas Iskariot ke nyual Jesus. Sidah ke 12 ikut nia lalu diasuh Jesus berjalai. Ku ia anak berjalai ngagai orang bangsa bukai, tahu ke ngagai negeri orang Samaria, tang berjalai ngagai orang Israel ke tesat baka bedus. Lebuah kita berjalai, padah ke berita manah tu, perintah surga niau semah. Gerai ke orang kesakit, angkat ke orang kemati, pulai hidup baru, gerai ke orang kesakit lan, buru hantu. Kita udah nerima ngena cara pencuma, ni alai beri ngena cara pencuma. Injil Tuhan.
1: Pujikanlah Tuhan Yesus Kristus.
0: Bila menyadi dalam Kristus, pengerindu engkau peninu Allah Ta'ala ngagai nembiah ia lebih nampak babaca saritu. Dalam baca tiga terubah aribub pemansut, pengerindu Allah Ta'ala ke orang Israel dipadahka. Orang Israel niau lemis semenggat lebuah sida belalai nengga menua puang Sinai. Berindik ari sidati ngelari ke diri ari semua menua Ijib. Allah Ta'ala ngingat ke sida labuah dalam penusa. Tuhan endakala ninggal ke sida dan deka nempulang sida belamah lalu ngagas sida niadi enggi ya empuh. Dalam baca kedua, Saint Paul ngerintai ke kualiti ti nadai berbagi ari penghibun Allah Ta'ala dipenuh engkau pengerindu ke kitai. Saint Paul kalamada pengerindu Allah Ta'ala ukai baka orang ti semina rindu ke orang ti patut nerima pengerinduhnya dan pengerinduhnya endang ungkup semua orang. Paul merensang kitai endang ngelaka diri nia di ulun penakut engkau pengangkun ati kitai dan penuh engkau pengerapti amat batuhan. Baca Injil mari kitai gambar ti cukup pengerindu engkau penindu Jesus ke orang ti ditapi ia dalam misi ia. Sidah baka bedus ti nadai penghibun. Penindu Jesus mai kitai ukai semina gereja pengawa nginjil kediri dan mega milih 12 iku rasul bekerjasama engkau ia dalam penggawa misi itu. Jesus mada nurun lalu madahka orang perintah surga niau sema ngerai ke orang kesakit ngidup ke orang ke udah mati tuci orang kesakit lan lalu muru antu bala antu engkau penyakit nandahka nanda ke semua pengalami tubuh runding engkau roh. Kuasa ti diberi Jesus ngagai 12 ikut niak kuasa ukai atas manusia dan atas penyai. Ia, ia niak kuasa jaku ia ti ngelepaska ti ulia nempat dunia baru. Jadi baca Injil bagi kita perintah ti mudah. Nuan nerima engkau nadai berbayar. Mari engkau nadai berbayar. Sidati dikanggau Jesus endak gawah ke penguntung diri empu. Sida gagah atiknya di kereban dalam penggawa Tuhan. Engkau pengajar sida lalu bebenda hidup nitiah kajaku. Kita udah nerima engkau endak berbayar. Kita mari engkau endak berbayar. Awakah Tuhan merkat kita selalu. Amin. Sama kita ngaku pengharap para rasul. Aku harapka Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa pengaga surga engkau dunia. Lalu harapka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Ti dikandung ari Roh Kudus.

0: Diyos, diada ka maya darabungas, marinsa rambaw pondios platos, dilegang paray lalu dikubur, ya nuru nagay neraka, baari ti ketiga ya angkat baru ari pemaray, ya nike keserga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu bekuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
1: Sebayan peminta, nengah penyedih nyadi padri dalam sempekat baru, Allah telah udah mai kita bebaik baru dalam ministry anak ia seritu. Kita datai ngagai Tuhan ke ngentau, bersembayang engkau basati gemaruh ke diri.
2: Awak kemayu hagi orang lelaki ngau orang Indo. Nyawat kangau nyerah ke diri mela nembia Allah Ta'ala, nyadi pedri ngau nyadi pemela agama. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke menua ti bedau nerima Injil. Tau nyadi menua ti ami nur nabur ke benih jako Allah Ta'ala. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang ke mela nyadi pedri, sister, brother, ketikis ngau nyadi tuai semiang, oleh merangsang orang bukai sama mela ngau sidak. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke kita selalu diperangsang bekerja ngau orang bukai, mela ministry tibisik, diatur dalam komuniti kita. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek serta pengawak gereja. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan ke pengentau nengga sembahyang kami ke baru ati tinggam perukan nebiah nuan. Kami minta ngabika mayu agi orang nyerah ke diri nyadi pemela ke engau ati gagit nganti penetai perintah nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
5: Amin.
1: Liturgi Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai, laban ari pengerajan nuan, kami udah nerima roti ti disuah kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di roti penghidup ke kami.
4: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
1: Beberkat me nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengaga semua utai, laban ari pengerajan nuan, kami udah nerima wain ti disuah kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mensia. Ia dekannya di air hidup semangat kami.
3: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
1: Bersembayang bala menyadi ngambika piring aku engau enggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
4: Awak ke Tuhan terima piring bak jari doan.
3: Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
1: Sembayang atas pemari. Oh Allah Ta'ala ti dalam piring dianjuk kaditu. Mereka mensia asal dua iti utai guna, yahnya ngeringka kami ngena pemakai, lalu gemaruhka kami ngena sakramen nuan. Berika kami bersembayang, ngambika pemakai ti ngidupka nyawah tidatai ari sakramen tu seruran ngeringka tubuh serta semangat kami. Nengga Kristus Tuhan kami.
4: Amin. Amin.
1: Tuhan engau kita,
3: lalu engau roh nuan,
1: serahkan hati kita,
4: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
1: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
4: nya sigi ngana serta patut.
1: Hendak betul amat serta patut, sigi pengawa engau penyelamat kami, selalu engau di seberang endo mari terima kasih ngagai nuan, Tuhan apai kekudus, Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Nengga Kristus Tuhan kami, laban nengga misteria pasca, Kristus sudah ngamatka penggawati cukup badas. Nengga tu ia ngelepaska ke kami ari tangkun dosa engau pemarai. Lalu ngangau ke kami ngagai mulia timai kami arua dikumbai bangsa ti dipilih niadi imam raja, bangsa ti kudus, bangsa ti enggi nuan empu. Ngambi meritaka penggawah nuan ti bangkat besai, laban nuan udah mansutka kami adi pemetang, ngagai penampak nuan ti bebendang. Nya alai besam engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, lalu muji nuan berlama-lama.

0: Tuan Endang Abad Kudus, O Tuhan pun semua pengkudus. Nya Alai Gagah Kudus, pemari itu kami bersembahyang. Turunkan roh nuan baka ambun pagi atas sida, ngabi katau niadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu adi penekai ia ampu, ia tama ke dalam pemerintah ngau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecah ke ia, lalu niwa ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empat ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakat ni amagama yang makai malam udah tembu, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih ia niwa ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup adik ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekat ti baru, serta meruang tidakkan dipansut ke tegal kita. Enggak bala mayu ke pengampun dosa. Gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritakan pemarai nuan, O Tuhan.
1: Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentu akan nuan datai baru.
0: Nya alai dikenah kami itu penggawa malaika, pengingat pemarai enggau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan, roti penghidup enggau calis penyelamat, mari terima kasih laban nuan udah ngumbai kami arwah. Bertunggah muah enggau nuan, lalu melan nuan. Enggau ati ensyuruk, kami bersembahyang, ngambil ke kami tinggambil bagi bat tubuh, enggau darah Kristus tak bergumpung, nya di situ uliah Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan, gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayar ngagai pementas di penuh, bulai ngau Pop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tada tindak belelak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat. Inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadah ngelantang ke atinuan sepamanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penginduk muruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia lalu engkau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia engkau bahasa ginuan datai ke selama-lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan adik pada penggelapas lalu ditempa uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskah kami dari semua pendaya Tuhan kami bersembahyang. Engkau mana kemendarkah pemaik seumur penghidup kami. Ngambikah ulia ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal di berberkat. Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Endang engkit Tuhan. Diatu datai keselamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus Nuan udah nyebut ngagai bala rasul. Pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami tang pada pengarap gereja Nuan. Lalu engkau manah kemendar ke ia pemaik engkau penyerakup nitia ke penikat Nuan. Tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

0: datu anak domba Allah Ta'ala tu me ia tinanggung dosa dunia. Diberkat me sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur wadatai. Tak sebut ajajaku, semangat aku dekat suman.
0: Sembayang udah kemenian. Bersembayang kita, O Tuhan, bakati udah nerima kemenian kudus enggit nuan, tinitih kekaul raban ti taluah dalam nuan. Nya alai awak kekaul ti tu mai serakup dalam gereja nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merekat kita. Apai engau anak, engau roh kudus.
1: Amin. Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: sa malamai datuk menabur ke berita lemai hari YFM. Hari Minggu 14/6 tahun 2026 lalu Terubatu Batang Berita. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngaul Sarawak ungkup rentaian serantau. Kasuma nentu ke intervention di kena mantu pengerja pengawak di nadai kerja. Siku orang tua umur rugi RM9 juta jadi mangsa kes nipu beranak ke pukul cara online. Jadi itu isi berita. Sistem grid tenaga ASEAN APG dia tu majak mansang ngau positif rentaian bekal kosakaran merakak garis antara menua yang kaum sekedap menua adap kitu yang kaum Sarawak ke majak tegap. Sapit Menteri Besar kemengkatnya di Menteri Ubah Tenaga Ngau Transformation AI Petra Datu Amar Fadila Yusuf madah ke rantaian ke BC dia tu nyambung Laos, Thailand, Malaysia ngau Singapore. Sarawak megak besik sambung grid ngagai Kalimantan Barat ngau Sabah. Ya nyak di Perambu dekat di Kermai ngagai Brunei Darussalam nda lama lagi. Udahnya Sarawak, Brunei, Sabah ngau Kalimantan akan numbuh ke Great Borneo kedekat disambung ngagai pilihan menua bukai di Indonesia ngau Filipin. Taja pihak pengawak ngemujur ke nyak berpanggai bahwa pengulih tiap bengkah menua ngangkat ke infrastruktur grid. Ia megak kenyadi kaban Parlimen Petrojaya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi bangunan baru Surau Nurul Muslimin di kampung Sungai Bedil Besar. Ia madah ke projek kabel dalam tasik nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar sebedau pansiak teknikal dipercalai dia kena nentu katur penyambung ti pemaduk mana. UPS Menteri Penguasa Pemaya Tubuh Pengejar Pengawak Kasuma benung nentu ke pengawak intervention serta pengelandik dia kena mantu pengejar pengawak ke kena empas Tegal Kelenyau Batang Pengawak di kerja. Yang megak menegap ke dayatan market pengejar pengawak menua dalam napi pemar geopolitik global. Menteri Datuk Seri R. Ramanan madah katunya dipejalai berindik dari pemayuh kes lenyau pengawak tidak rekod bersekedar sektor ekonomi sekumbang 5 tahun ke terubah tahun tu. 38,953 ikut besik di report badu gawak hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 5 terbagi sidaknya bumur antara 25 ngagai 39 tahun berpelasar ke data hari sistem insurans pengerja pengawak. Yang mana ketiga batang fokus ke semua hanya transaction kerja dengan pelasar My Future Jobs program mengangkat ke pengelandir hari perkeso ngau intervention tumu ungkup sektor tech critical. Tu berguna kena nyukung penjara pengawak ke kena empas ngambil ke mengkang berpekit buat market kerja. Ikatan Komuniti Selamat bisa mantai ke Pingerwati sudah berkawal dengan pemayuh pengawak ngena insap elektronik atau ke BEP buat nimbiak sekolah ngau nimbiak rebat baru titau ngerogak perkara pengerai mesia mayuah. Chairman Tan Sri Lee Lamtai dengan sitik penerang pada ke produknya ke asal dan dikena mantu orang ke nginsap ngambil ke badu nginsap tang dia tu udah nyadi ke ulah katau mai penusah bak raban miak. Ya madah ke faktor baka pemanah asal ti ngasuh sidaknya terparu ati market cara online ngau muntang boleh ke produknya udah ngujung ke penambah bak pemayuh siduk sidak ti ngena beb. Ya nyemata benar madah ke penanggulnya patut diputar jadi ke isu pengerai masa mayuah ti patut yang kaum apa indai sekolah raban tiba kuasa ngau agensi penerit adat. Berbak ngenyak Tan Sri Lee Lamtai merambu sekadar atur intervention dia kena mutar ke isu BEP ti majak ngirau kati bak raban mia. Jadi tu yang kaum ngelegap kagi atur ti trit ngelaban pengawak jual produknya ngagai sidak kebiak umur serta berjalan ke pengawak meresau hari maya ke lalu berjalan ke pengawak meresau sebarang maya bakal lang sekolah ngapalan institution pelajar. Ia megak merambu pengawak nagang T Ti terlihat lagi bab ngawak berjual ngau manang ke iklan cara online ti nuju Raban Nimia. Kelimpah hari ngeregap kagi program pelajar ngau pemerhati-hati senentang penusah ti berkena ke BEM. Ia madah kapindai mengapa patut cakagi berjalai ke pengawak matau bala anak ke teparuk ngaulah kaban serta nyedia ke sukung konseling ngagai nimbia belajar ti bisi penanggol. Kita ada itu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Pengawak ngirup teh nyerumbak pengerami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ke-17 Renggat Menua Sarawak diatur buat Dewan Lumbak Ngamain Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang pagi tadi. Programnya di Guluk Tuai Pemukai Menua Tun Pihin Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar Ngau Bineya Tau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama di BC Datai Inya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bala pemesai kebukai. Sebedau pengeraminya bala temuai di pebasa di baik nemuai ngagai pengawak. Pemandang Raja Kita di mantai ke sejarah ngau pangkup pengawak institusi Raja-Raja Melayu. Pengawak nyemega di rami ngau pengawak mandang ke main asal, mandang ke video khas ngau simbolik pengawak belah kek pulut kuning sebedau pengawak ngirupnya diatur. Pengerami temegak nyadi ke pelasar dikenang negap ke penyarakup ngau pengerinduk ngaga institusi di Raja antara Raban Bansa di Menua Sarawak. RM100,000 dikmendal bak projek transformation Menua Pesisir RTP ungkup pengawak ngangkat ke pemanah rumah Arabika di Lipat Ulu. Kaban Parlimen Lubak Antu Roy Angau Gingkui madah ke agih belanjanya dikena ngemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peranak bak duanya kelimpah hari nantu ke pemansang di Menua Pesisir tetap di Kemerat. Ia megak mendar ke RM20,000 ngena grant projek MIT Menua Pesisir MRP ngagai Raban Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau PMG RM8,000 ngagai Biro Induk Rumah Panjainya. Yang madah ke sukun Timruan ngagai Raban Bansa Menua Pesisir berguna benar dikena ngedegap ke pengelantang perkara rama serta ngeremai kagi pemansang kena menua cara sama rata. Nyelamat ke nyawa ukai seminat tangguh pengawak Sepital Ajak. Tanya nyadi ketangguh pengawak rama ti datau ndak dipangku semua Raban ari mayuh bengkak agensi ngau Raban Bansa. Kaban Kesan Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor madah ke darah kecukup guna amat dikena nentu ke servis pengerai oleh berjalan yang lancar lebih lagi mayuh penusah ngenyat nyadi. Pengawak beri darah hari masa mayuh oleh mantuk orang kesakit nerima perubat ngau lengkas maya kritikal lalu mayanya oleh dan nyelamat ke nyawa. Teksia dibaca Temenggung Komuniti Melayu bagi Menua Seri Aman Temenggung Muhammad Shah Acang lebuah ke menjadi pengerami Raban Pemberi Darah Serata Dunia 2026 Rambat Renggat bagi Menua Seri Aman. Pengerami nyemega dua pengerami 10 ekor Raban Pemberi Darah di Puah Kelimpah nyedia kemayang macam aktiviti pengerai pengawak di Begulai Enggau Raban Bansa. Siku orang keudah tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke aku baca baru. Siku orang tubai umur di Kuching rugi RM9,082 udah ke teparuk ngau pengawak meranak ke puku ngau tawaran awal permulaan IPO cara online. Mansa kebumuan 79 tahun di umur suspek pasal pengawak beranak ke pukuk kenyar bulan 1 tu kemari. Detek menerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk laban ke Arab ngau pengandal ngulih ke penguntung mansa udang agak 29 transaction ngagai 9 IT akaun bank ti babida. Tajap ya mansa seminat nerima pulai duit RM1,000 aja. Ya nemu diri kena tipu lebih ya kena mujur masuk ke duit beranak ke pukunya serta penguntung bakal ti dipandang ke dalam application. Kestu dipansi hari baru section 420 kanun keseksaan. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita dibaca baru. Grid tenaga ASEAN terus ditegap ngawul Sarawak ungkup rantaian serantau. Kasuma nentu ke intervention dekena mantu penjaya pengawak di nadai kerja. Seko orang kudah tuai umur rugi RM9 juta jadi masa kes nipu beranak ke pukul cara online. Di berita kebaru dan dipendeng ke kitanya tadi di Tusun Syarifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita hari Kuala Lumpur tau dipendiang ke kita pukul 9, lalu berita hari YFM dekat ditabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas terkena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek bungkus RM20 juta tu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari la. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO dan jadi masuk badagang tu. Mayanya, BC 40 company ti nyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai BC belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata. Picak
3: gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Ya, sekali lagi sampai semalam mai enggak guys, semua balap ninga. Nah, bakal selama ada jam nanti yang lemai hari Minggu. Dia kita boleh baru buat program bagi gak entelah berengkah hari dia tu nyentuh enggak gay pukul 9 malam tu lagi ya. Nama berita ada bela ketap ninga, harap semua bela gerai mujur udah bakal kita akan ngintu ngerami hari gawai. Lalu dah muka pulai ngagai sarang terimpu kita ke gawa jauh di menua bukai. Tentu muka udah mulai ke diri, lalu pemuka kita ke diau di menua tu. Tentu muka udah berengkah kerja pengawak diri baru ya. Nyalai bahawa program yang telah tu bakal selama ke minggu tu aku dekat ngenatai ke telah dikirim ke kita peningah ngagai. Kami bawa UFM eh. Jadi ngagain telah ke basic dikirim ke kita yang kebedau di baca atau di kenatai ke aku ngelama tu aku ngelaka uliah ngenatai ke telah kita ya. Jadi kita ke gipsin telah tau anjur ngagai kami bawa UFM ngambil ke uliah dikeluar ke bawa ujung bulan 7 bulan 6 tu ilah ya. Nyalai ke terubah tu peninga kita ngenatai kentelah dikirim ke siku peninga ke seluruhan nyukung program tu lalu ngirim ke lalain telah ngagai kami bawa FM ngambil ke bisik dikenal kita berbuti bagagai. Jadi telah tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau. Temalamai usup harap ke bisik mending ke program lalu selamat mujur buat semua pengawal ya. Jadi dengan mana-mana ke peningan telah ti ke ketubah tu ti dikirim ke usup akun. Jadi lalai yang menyitok ya. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api. Kebok ia berjuluk di gelakok ke manuk labang riga-rigang nak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegal selalu ndul orang ngisar ke lekapadi. Kebok ia bisin sumbar jelayan ntukar nak takut ke ngitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga bulan pagari. Bulan pagari kita berarti kebaru lalain terhati ke terubah ti dikirim ke usup akun. Akan bujang ganggam selalu ngulam bara api kebo ia berjuluk di gelakok manuk labang riga-rigang ndak takut ke bulang tekuk taji. Unggal berita tegar selalu ndur orang ngisar ke leka padi. Kebok ia bisik insumbar, jelayan entukar, ndak takut kengitar guntur bermunyi. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak, bulan pagari, bulan pagari. Yang tadi peningan telah kita ke terubah malam tu udah bersih peningan baru asal telefon 082-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat lemai, wai.
0: Ah, selamat lemai. Selamat, selamat malam ni bagi tu nak sama.
1: Sama yang tahu buatnya deh.
0: Ya, awak lepas ni udah malam. Malam.
1: Malam hari
0: ya. Ya. Ngelalai ke nama ke terubah tu Sebastian eh?
1: Aku tu nyangka ngapanya deh.
0: Ya.
1: Bulan pagari. Kau tempat besi, wai.
0: Tempat besi. Namo teh ke kumbar tempat besi itu nah.
1: Tempat rebenu ngambuah ngambuah besi. Siapa bukup puputannya dah.
0: Aw, onyak ke kumbar tempat nana. Aw betul menyang lalai ke tempat besi. Aw.
1: Ya.
0: Okay, terima kasih okay, ya. Ya aw. Ya peninggal ada beleman disambar ke Sebastian ngelalai ke tempat besi. Orang ke ngambuah nemu tai tu ke kumai orang tempan besi ya. Jadi dia tu jarang kita bedak orang ngambuah laban pengatu nyang ke udah angetu tau kurang ke jadi tukang kambuah landiak jadi tukang kambuah anyo nada lagi matau ke pengatu pen dak di kemeran kurang lagi ya. Ya kita terus ngagain telah tik kedua tik dikirim ke usup akun malam tu. Din telah kedua menyetuk tanan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang. Tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup rami nyau betarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Balun tiang api. Ya, kita berarti kebaru tandan pisang buran dulu di pelian dudi ngambil manang, tangkai pisang burai dulu di pegawai dudi ngambil ngabang. Jadi menuanya di kedai besar alai Cina berdagang di negeri cukup ramai nyau betarawah nyawa orang. Ulu lungga balun tiang api. Ya, kita ada bersih peningat kedua itu arus telefon. Gagal arus telefon ke Tubah dulu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Puska.
0: Ah, selamat malam, Kak. Ngelalai kenapa telah kedua, Tok?
2: Balun, oke, daun, Pak.
0: Balun tiang api. Daun, Pak? Daun nama mana?
2: Daun kena berdiri.
0: Ukai. Ukai. Ukai. Ukai.
2: Oh, laporan tak bisa
0: lah. Maaf ya, awal lagi nguji baru. Okey, terima kasih ya. Kita nguji dengan guys Siku Dagi Peninga, buat 258633 ya. Hello. Ini kau dah lama nganti, nak dengar awak tahu, nekan ke telefon kita baru. Ya, ngagai arus telefon tik kedua 082-58634. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Inti.
0: Oh, selamat malam, Cik. Nama berita. Udah berbelah.
2: Berdau.
0: Oh, lawan lah.
2: Dengan belah dulu.
0: Oh, ya. Oh, pemohon nanti ku 9.
2: Oh. Oh, iya.
0: Okey, ngelalai ke nama tu, Cik? Balon.
2: Ngelalai ke lungun orang mati.
0: Hanya betul lungun orang mati. Au.
2: Okey.
0: Kita dia nyebut sentubung nah, Cik. Au. Okey, terima kasih. Ya peningannya tadi ngelalai ke lungun orang mati. Duitin telah sudah mujur di giga kita. Jadi Siti Daging telah tadi kirim ke Usup malam tu dengar mana-mana. Au. Bunga penit, bunga belituang, tak tahu singit, tak tahu cundung. Nanti singit, nanti cundung, bisi tutung, tetai regeluang batu nakung. Nyingit, nyinggung, nyandar narabang. Bunga penit, bunga mikai, tak tahu layu, tak tahu sulai. Nanti layu, nanti sulai, bisi ngelai, datai dari meligai, punggak pungkang. Jadi menua ya, menua lama, dimperan, entap nyapan, nur belian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang. Tangkai apiang. Aku mai kita berarti ke baru. Lalain telah tu out. Bunga penit, bunga belituang, dah tahu singit, dah tahu cundung. Nanti ia singit, nanti ia cundung, bisik tutung, datai regeluang, patu nakung, nyingit, nyinggung, nyandar, narabang. Bunga empenit, bunga mikai, nak tahu layu, nak tahu sulai. Nanti ia layu, sulai, nanti ia layu, nanti ia sulai. Bisik ngelai, datai ri meligai, punggak pungkang. Jadi menua lama, dimperan, entap nyapan, ndul, terbelian, bana anak. Di sungai Madang Rawai, bisik besai, bisik panda. Lalu menua baru, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, tangkai apiang.

0: 跟我讲，你打到可能冇得到
1: 啊。当街阿兵，
0: 我乖乖，你里头我在到个海量，
1: 啊啊，我改，
0: 嗯，
1: 我带我带啊，卡这个到，我带多少？
0: 啊，
1: 我带多少？
0: 你有感觉到带个之类，我买货，我买货是一样
1: 啊。
0: Okay, nyadi, nyata di nak mujur, atau ngagai peningat tiga dua ya, 2586 3 4.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Apu, nama munyi nyawa tu ah?
2: Ya, nanti nama tu mu tiba-tiba gua.
1: Oh, sih, anda cukup ngirup air nyada.
2: Assalamualaikum.
1: Nah, di ngirup air 1.8 liter nyasari, nak nan? Sebetul.
2: Iya, sebetul lagi ngoje ya.
1: Ya, oke. Okay. Aung lalai kenapa tu Rubina? Ulu luka.
2: Bungai kemunting kai.
1: Bungai kemunting tangkai api yang ukai.
2: Antai na bungai nu yang kai mune.
1: Bungai nu yang ukai.
2: Aung ke lagi ngoje baru.
1: Au, oke, okay. Ngiro ai dulu nan. Au, oke, okay. Terima kasih ya. Ah, nyerak dengar nyawa Rubina. Kasih lah nah. Kita ngagai peningat tu pada 8633. Hello, selamat malam.
3: Betul.
1: Padam ke dulu radio nak au, nanti dengar pedih mau pendiam kau. Nyen cerit.
3: Okey, lekat kaki yang.
1: Ah, kata ka? Oh, ukai, ukai, ukai. Okay.
3: Ukai. Ya.
1: Okay. Ah, okay. Okay. Okay. Okay. Yeah. Au, pedih mah pendiang ku, nyon ceriat papa ku, telepon atau ke radio ya kalau lu semua au, kita ngagai pening atau 258634, hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Au, okay, sebut baru.
4: Aku telepon atau ke radio ya kalau lu semua au.
1: Ah, hello ya. Ah, tu pen semak radio tu, dengar nyawa aku berjaku dia. Padahal aku dulu radio au.
4: Okay, sebut baru. Aku telepon atau ke radio.
1: Ah, padam ke dulu radio au, nyunda dengar ke mana dengar ke aku, dengar ke radio, dengar ke telefon au, ana dengar ke radio. Jadi nyak ke mek buah aku ngaso madam ke radio dulu, nanti kita ke telefon gai kita ana dengar. Ana nyawat ari radio, nyawat ari telefon kada kena kita buat teleponnya au. Ya tadi peningah entahlah kita etik ketiga bedau mujur, kita terus ngagai peningah tu arab ke mujur mas kali tu au. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam Dini to. Siku lagi peningat kita 258634. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Au, hari ni to ai?
5: Hari Julau.
1: Hari Julau, Grunsen.
5: Au.
1: Lama radio ni enggan, padang dulu Grunsen, radio nah.
5: Anyway.
1: Ah, ndak terang deh.
5: Halo.
1: Au. Ah, udah padam?
5: Udah
1: nih. Ah, nyak baru terang. Ngelalai kenapa tu ai?
5: Kai ka kumairan surai ranjang eh.
1: Ah, ni gue dulu. Surai ranjang?
5: Au.
1: Tau ken surai run? Surai Runjiang. Ah, nya ai betul. Nama otak ke kumbairan Surai Runjiang tenan, nemu nan di padang. Ya,
5: ko cerita ke dia.
1: Oh.
5: Surai Parai. Mengak Surai Runjiang nya.
1: Oh, pia.
5: Kamu lalai Surai Runjiang nya, mesti kau kau mati nya mantak nya pia.
1: Au.
5: Kalau ko tambah naik kan.
1: Au pia ne. Au. Au. Kau ngau naik puan surai matok ne.
5: Au.
1: Antit antit.
5: Kalau dini puan surai nya kurang mata manai. Indonesia yang kini nak mudin ni lor.
1: Aw, bawa mula kita ingkar nak dah ni nah.
5: Aw,
1: bawa cerita aja mata tu bisa. Aw, aw, okay, betul ni. Terima kasih. Aw, ya peningau dah ditemu Gerunsian Ari Julau ngelalai ke Surai Runjiang, Surai Runjiang. Ah, arwah kita pedih ngigak tu nih. Lepas tu, bawa cerita.

0: Orang Kelia tu kia. Jadi empat itu, tiga itu entahlah sudah muncul di giga kita itu di Tengkebang usup bakun. Terima kasih ngaga usup. Harap ke Jemaila atau ke Maya Bukai kirong ke baru ngambil ke bisik di giga Balap Ninga. Kena kita berbutik bergagai nintiang malam hari Minggu ya. Ya jadi ke sekali itu kita terus ngaga entahlah di lumur empat. Entahlah kelompok empat tu dikirim ke pengajar Wilson Indian anak Belayung Ari Kapit. Terima kasih pengajar. Jadi entahlah tu lama sudah dikirim ke ya tang bedau sempat di Kenatai Kaku. Jadi mayuh entahlah dikirim ke ya dulu agar itu tahu dah di giga kita ya. Jadi entahlah ke sekali itu dikirim ke pengajar Western Indian Munyito yang telah kita titik keempat ya. Di dengar mana-mana dulu. Batu segala-gala, mayuh raban mayuh betebo, mali dipansak ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu ndur ngasuh, nak tahu ndur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanjau, mali dilangah remaung jelumanga. Laban tahu ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujung jungkar alai kita belayar ke padi. Di para dua kita ngidup kapi. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Kumaita berarti ke baru. Batu segala-gala mayuh raban mayuh betebo, mali dipansak ketupung burung cangka. Laban dia nak tahu nur ngansah perapang pedang bermata tajam belakang. Batu pecah mayuh di ulu lanja, mali di langah remaung jelu manga. Laban tau ngasuh berterbas lari magang. Jadi menua ya di ujo jungkar alai kita belayar ke padi. Di parok nua kita ngidup ke api. Ulu lungga dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634 dulu ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam Gede Baru.
0: Okey Robina. Ngelalai ke nama tu?
1: Batu Tungkau Ukai.
0: Batu Tungkau.
1: Iya.
0: Ukai.
1: Ukai kah?
0: Ukai.
1: Enggak lagi muji baru.
0: Okey, terima kasih. Siku lagi peningat kita 258633. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, Muka.
0: Janang. Okay, Janang.
2: Awak lagi? Indo Kemusok.
0: Indo Kemusok. Okay.
2: Okay.
0: Okay, terima kasih. Bedau tu, belum lagi kalau kita ya. Ulu lungga ya tadi. Dulu nunggu. Dulu nunggu. Ya, kita terus ngagai siku lagi peninggal 258633. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Lagi nuan telefon baru. Hello.
3: Hello.
0: Uji kita ngagai peninggal ke 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Au.
3: Incu cari mire, tokan uji ngapa?
0: Sapa tu tadi?
3: Incu hari mire.
0: Oh, incu hari mire. Au, okey. Ngelalai ke nama wei?
3: Okay, Ulu Duko.
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Okay, terima kasih. Nguji nga guys, siku lagi peninggal kita, 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam baru.
0: Selamat malam baru, Robina. Okay, lalu sebut dia.
1: Ukai Teluk Matuk kah?
0: Teluk Matuk. Ya, baru betul. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye-bye. Teluk Matu. Okey, yang ditemu Robina. Ya, Siti Dagin telah di kirum atau di Tengkebang pengajar Wilson Indin. Jadi, lalai ya munyitu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subuh dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai begulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai ngi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandi kerpai. Sekali subak dikena bujang besai, lebuh ia ngetan di menalan kota besai, pedak tak ngararah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya, di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa, di tanah dah jauh dur iban balat ricah. Ya tadi menua ya, ulu lungga semadi nutua. Samadi nutua. Kita berarti ke baru telah kita tik ke lima tu. Pedang jungkang gi apai belang pinggang. Mali dikena disinta angkat ari pinggang. Sekali subak dikena anak ya bujang limbang. Ngetan menalan kuta disimbang. Sigi boleh igi ranyai bukulai ngau tangkai jila isang. Nyabur panjai gi bujang abang sempurai. Mali dipansut ari putut kandik kerpai. Sekali subak dikena bujang besai, lebuh yang ngetan di menalan kuta besai, pedak tak ngerarah keranyai nyiur undang. Jadi menua ya, di kandi bugulai ngau tuku batu pengansa, di tanah dak jauh ndur iban balat rica. Ulu lungga semadi nutua, semadi nutua. Ya, kita enggak kaya peningat tu 2586334. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, baru Puska.
0: Okey, Gat. Ngelalai ke nama tu, Nay?
2: Ngelalai ke Taji Manua.
0: Taji Manua. Okey, betul. Okey, terima kasih. Ya, sudah ditemui Gat. Ngelalai ke Taji Manua. Ya, kita lagi bisa yang telah di Tengkebang pengajar Wesel Indian. Yang telah ke sekali tu, bunyi tu dengar mana-mana. Ujang kerelaan dia ngasih pandai berpangkak, taya anda uliah berpangkak. Semadi apa ya, melit ke tali luji sebelah tali likang. Bujang sigat landik nyipat pandai bertanda. Taya anda bertanda ngapa, nanti tak cukup kerban pengantak cukup magang. Jadi menua ya, di bilik penayak bergulai engkau kikik tajau lampauang, di rumah besai nur temuai mayuah bertugung. Ulu lungga kepapas bermain. Kita berarti ke baru. Bujang kering landia ngasing pandai berpangkak. Tayanda ulia berpangkak. Semadi apa ya? Melit ke tali luji sebelak-belak tali likang. Bujang sigat landia nyipat pandai bertandak. Taya nak bertandak ngapa, nanti nak cukup kerban pengantak, cukup magang. Jadi menua di bilik penayak bergulai ngau kikik tajau lampauang. Di rumah besai, ndo temuai mayuah batugung. Ulu lungga kepapas bermain. Ya, kita terus ngagai peningah. Udah bisa bak kedua iti arus telefon kita. Kita ngagai 258633 dulu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, baru itu sekarang.
0: Okey, Gat. Ngelalai ke nama?
2: Okey, ngelalai kipas angin.
0: Ngelalai ke kipas angin. Betul punya? Okey. Okey, terima kasih ya. Ya, Siti Egi, entelah hari pengajar Western Indian menyetuk pandak entelah ke sekali itu. Sempurai ngai makai, laban udah rarah ngeli penanya. Sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya, di bilik penayak buku buka lima, di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Mayuah tanya tu. Ulu lungga ya, indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tapi berarti baru lalain telatu pandak sempurai ngai makai laban udah rara ngeli penanya sempungga ndak ngau orang ngempok laban udah rabang nadai dikena. Jadi menua ya, di bilik penanya buka lima, di dinding do nyangking tanduk rusak. Ulu lungga indu nadai maju tau ke inggap tau ke dulu nyipak kuda. Tiga itik lulunggak ya. Jadi tiga itik meh jalai utai tu disebut kita. Uji kita ngagai 258634 dulu. Hello, selamat malam.
4: Ya, yeah, hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas tu. Okey.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, Thomas, ngelai ke nama?
4: Ngelai ke dukuk nak ada sepuh.
0: Oh, induk nak ada maju lah. Ngelai ke dukuk nak ada sepuh. Tau ke inggap? Nak ada nama? Dukuk nak ada?
4: Sitenya.
0: Tau.
4: Dukuk nak ada mata?
0: Duku dulu nyipak kuda, okay, oh.
4: Simpak mata.
0: Duku simpak mata. Siti yang tadi duku nadai sarap. Oh, sarap arti ya tadi. Nadai sepuah menyok. Okay, terima kasih.
4: Ya, sama.
0: Udah ditemu Thomas tau. Ngelalai ke duku nadai sepuah. Tau ke duku nadai sarap. Tau ke duku rimpak mata. Mayo teh temu kita mau nanti duku ada sepuah yang tadi nyu tumpul dan tak tajam lagi. Kalau kau di sepuah baru, tau kenti yang ada sarap, tau ke duku rimpak mata.

0: Ya terus ngagen telah kita ke sekali itu hari pengajar Wilson Indian Mega telah kita itik ke berapa tu nih? Ya ke 6 malam tu jadi lalai yang punya tu. Lelabi nangang kari, bisik palok nadai kaki, tangya suah beranak besai berari, penuh legiau tajau bakadang, tekurok nangang tawak, bisik jari tang timpang palok, tang suah ia beranak penekoknya, menuah ke tempayan tajau labang. Jadi menuanya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya, ulu lunggak, kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Kita berarti ke baru sekali lagi au. Lalabi nangang kari bisik palok naik kaki. Tang ya suah beranak bersari-sari. Penuh legiau tajau berkadang. Tekurok nangang tawak bisik jari tang timpang palok. Tang suah ya beranak penekoknya. Menuh ke tempayan tajau labang. Jadi menua ya. Menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Kaladi tau ke dinding. Kaladi tau ke dinding. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam baru. Okay, Sebastian. Ngalai ke?
1: Kali itu ke Rambiang kini.
0: Kali itu ke Rambiang. Oh, bakaya tempat si Indiana.
1: Ada yang tadi nama tak? Hah? Suara rujian aku. Itu lo nyebut mula tadi.
0: Tanda tunggu kini. Tanda tunggu.
1: Iya, iya.
0: Okey, terima kasih. Ya, yang tadi pinggang, lalai ke Kali tau ke Rambiang. Bisa ada nyebut Kali, bisa ada nyebut Rambiang. Apa ni bisa Rambiang dua itu. Oh, jadi dia tu bisik kali nadai Rambiang. Tak kena dai Nora Megaya. Ya, jadi ke sekali tu terus ngagen telah kita itik ke tujuh hau. Telah ke tujuh tu nantu panjai. Bujang nanga rajang nyelepak ke diri sepiak tiang. Ngesai ketikai panjai perampan senggang. Labanya udah gak ndak dikena ambil seridang. Dara mit ulu kenawit duduk nyanggah bis, tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit. Ngesai lengan raba nambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melit ke sirat panjai lapan. Laban kuda luya berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang bisi tempuan. Jadi menua ya, di babas repok madang kelindang, di kampung sunyi, nadai dengar munyi nyumbuah bujang. Ulu lunggak, pagar di babak ukoi. Pagar di babak ukoi. Kita berarti kebaru, telah tu, bujang nanga rajang ngelepak, nya lepak ke diri sepiak tiang, ngesai ketikai panjai perampan senggang, labanya udah gendak dikena, ambis ridang. Darah mit ulu kenawit duduk nyanggah tisi tempuan. Benuang bercabut ke bulu mit ngesai lengan. Laban ambis ndak meruan temu belakang. Ngeliat bujang sigat melihat kesirat panjai lapan. Laban kudah luyak berbalik cari ndak selitan. Terkait bak pemetuang tisi tempuan. Jadi menuaya dia babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi nadai dengar munyi nyumbuh bujang. Ulu lunggak. Pagar di babak ukoi. Pagar di babak ukoi. Hanya tadi peringatan telah kita itik ke tujuh malam tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat lemai Priska Intiak.
0: Hari ni tau.
1: Tau ulang hari betung.
0: Hari betung, betung bok ni.
1: Betung bok perumahan bangai.
0: Semak pasal dia. Rami kita betung sehari itu nah.
1: Aku nak ada nurun.
0: Ada nurun, hujan hari dia.
1: Nak hujan tak sikit nak teh.
0: Okey, ngelarai ke nama tu kini? Pagar di babak
1: ular mata siluwe.
0: Nyenda rugi no telepon. Betul. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sampai tu trik dah.
1: Anja.
0: Anja.
1: Nja.
0: Oh nja, awak aku ingat ke menye nyawa ni lak lan tinang telefon baru awak.
1: Okey. Tuah aku telefon benda.
0: Pia, engkau nak lan nama. Lan nyebut nama kini. Hmm.
1: Lisai.
0: Lisai.
1: Tan kan anda ingat.
0: Ah pia okey, engkau pendian nan tu ninga dah tu tua itu dah.
1: Ni mat nam kali Lisai.
0: Oh, okey. Okey, terima kasih ya. Hmm. Ya. Ya peninggal dah ditemu nja hari betul ngelalai ke? Ular mata siloi. Kalau laju perahu kita ke malam tu ne 32 minit lepas pukul 8 malam. Tujuh itin telah udah mujur di giga kita. Uji kita terus ngagen telah ke lumur 8. Yang ini telah kita ke lumur 8 tu menyitu nun kumang dayang lentok. Udu pemajik nyampau pengena. Diau dipucuk meligai rorembo. Sigi mali angkat ngapo entindak disuak ke menaga tajau lama. Beri teguang remawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo. Baru seduai tau ke saum tangga. Berbakak ke puak nabau marunda. Saum rusuk kerigai marang. Ndun kumang dayang merti diau ditucung meligai dedegi. Sigit nak nginsit setumbit abe jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang gau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak la bintis burung kenyalang lelaki. Nanti nyak udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai, kerisai tisi mayuah berpampang. Panjain kelah tu. Oh. Jadi menua ya, hari munyak serta ngau adat puntang raga. Dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ianya tadi menua ya, lalu ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Kita berarti kebaru lala intelah tu au, intelah kita titik ke 8 malam tu. Nun kumang dayang lentak, udu pemajik nyampau pengenak. Diau dipucuk meligai rerembo, sigit mali angkat ngapo enti ndak disuak ke menaga tajau lama, beri teguang ramawang neguang tucuang tatai lanja. Keliang datai ritisi panggau rerembo, balus duai tau ke saum tangga, berbakak kepuak nabau merunda, saum rusuk kerigai marang. Dun kumang dayang berti diau ditucung meligai dedegi. Sigit nak nginsit setumbit abe jari. Ndak berjalai sesingkang kaki. Semadi disuak sidak kebujang ngau legiau tajau guci. Pungkak laki datai ditucung teras penguji. Ndak alah bintis burung kenyalang lelaki. Entiknya udah disuak nyak baru seduai tau begulai saum sekunsi. Begulai sekibuang bebab ngau baluang puak sebangki lebur api. Bertampai ke rusuk kerisai tisi mayuh berpampang. Jadi menua ya, hari munyak serta ngu adat puntang raga, dunia dia tu ndak berubah bakal selama. Ulu lungga, sifat empat tarit rembang dulu. Sifat empat tarit rembang dulu. Ya, kita terus ngakai peningat tu. Hello. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru Puska. Uji dulu, Puska.
0: Okey, ngelalai ke nama kat, sebut ya.
1: Sifat mbak, lokal. Adat sapat.
0: Adat sapat. Ukai.
1: Ukai, ne?
0: Ukai. Adat-adat tu, segi sifat tu adat, tau kai adat sapat?
1: Adat, no, orang adat. Orang jadi malu, jadi malu itu saya nak saya cepat ya
0: betul. Okay.
1: Saya ni.
0: Okay.
1: Out. Oh, laporan ya.
0: Okay, terima kasih. Okay. Nyeri tu bisik dia kena buat sekedap menua. Lalu bisik mereka sekedap menua. Nada yang kena adat tu ya. Kau kengkan yang gaya kiruah kini gaya ke ambil muntang ajak meh. Jadi adat tu ndak dikena lagi. Tau kenang bisik kini buat semua menua. Tahan yang kau orang bisik nak kena adat tu. Oh. Jadi kita terus ngagai peningat tu buat 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aku ni aku lelongak tadi. Lelongak tadi.
0: Banyak. Oh, sifat empat tarik rembang dulu.
1: Oh, sifat empat tarik rembang.
0: Oh.
1: Anak gue lo. Bakal ada orang ngintu pun mati ini.
0: Okay.
1: Rembang dulu. Oh. Orang
0: Sifatnya tadi adat sudah ada sebut igat empat tarik rembang dulu giga
1: rembang dulu orang ke dulu jadi sifat adat sukat kasih ku namanya
0: adat sukat ukai
1: adat pekat ukai ke ne
0: ukai
1: orang ukai lo awak ke dulu
0: awak ke dulu okay, terima kasih ya. Gerunsian namu pada buat aku lain telah tu jika kita ngagai sikut lagi peningan buat 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru buka ini mau ingat
0: okey Kak sebut
1: adat pengangkat orang imau
0: adat pengangkat nama dah pengangkat nama dah tarik ku ya rembang dulu orang Indo adat
1: orang Indo yang adat orang Indo. Pengangkat burit orang Indo.
0: Adat pengangkat burit orang Indo. Ah betul. Ah bisik menua, bisik gigi kena tu kan. Bisik nadai gigi kening kangai kiri.
1: Orang ke mana asal iba, nanti bisik kena tu.
0: Iya, ah.
1: Kira betul mana kena mana mana adat Cina kena belaki dulu betul.
0: Iya, ah nyonya nadai nadai kena adat tu gigi nah.
1: Nadai
0: nak pergi. Cuma induk tu nguai kurang tu tadi dah mayong.
1: Nadai nak kena langgar keburut untuk nguai pura laki. Pula di daerah laki. Ada sisi tinggal singkat.
0: Au.
1: Dengan senambar. Hilang sejumlah.
0: Au. Nyok pintok lah nah.
1: Au.
0: Au. Tanti. Tadi puntang kurang apa. Beri duit punya kini.
1: Au. Tanti. Mereka ada baru.
0: Ya. Au. Okey. Terima kasih kan.
1: Okey. Sama-sama.
0: Ya. Au. Nyatik peningau dah ditemu igat ngelalai ke adat pengangkat burit orang Indo tunggakai balo Indo ke belaki tu teriau ke ngatur diri jadi melaki bini yang tadi adat di pintok ngagai orang ke lelaki dia kena ngangkat ke burit orang Indo di Indo yang tadi pulai tau ke nguai ngagai bilik lelaki ya. Ya, terima kasih peningan gi mekam gulai ngau kami buat program bagi gak entelah. Jadi kita terus ngagen telah kita ke sekali tu 20 minit lagi jam kita ke pukul 9 malam oh. Jadi entelah ke sekali tu munyi tu. Sengkilung tubai tuai udah ulih mabut di lebak tanah landai. Diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai. Girau di lepuang danau alai. Dia adang kanjuang jua mati tengas ikan jelawai. Badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang. Sengkiluang tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung. Diambil ngelai seduai tutuang palu di gerugu batu anggung. Girau di pulau berimbai tatau danau nuduang sepiak lepung beranggung. Dia ada parai jelawai engkasa jua engkanjuang aduang. Badu agi mandi di lepung besai benuang lubak nyegang. Jadi menua di rumah panjai dua temuai pulai hari. Di bilik besai dua makai berimbai ngau legiau tajau guci. Ulu lunggak kemari tababak lungkup telentang. Kemari tababak lungkup telentang. Ya kita berarti ke sekali lagi telah tu au sengkilung tubai tuai oleh mabut di lebak tanah landai diambil ayak sempurai palu di gerugu batu canai girau di lepung danau alai dia adang kanjuang jua mati tengas ikan jelawai badu agi kekepai mandi di ulak riam nandang sengkilung tubai rawang oleh mabut di lebak tanah bedarung diambil ngelai seduai tutuang palu di gerugu batu angguang Girau di Pulau Blimbai Ngau Danau Nuduang Sepia Lepung Baranggung dia ada parai jelawai engkasak jua engkan juang aduang badu agi mandi di Lepung Besai Benuang Lubo Nyegang jadi menua ya di rumah panjai dur temuai pulari di bilik besai nur makai berimbai ngau legiau tajau guci ulu lunga kemari tababak tungkup lungkup telentang kemari tababak lungkup telentang ya kita terus ngagai peningat tu bak 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Oh, ngelalai ke nama tu?
2: Ai tua dirup orang.
0: Ai tua?
2: Dirup orang.
0: Dirup orang.
2: Dirup orang.
0: Irup orang. Ukai. Ukai orang.
2: Ukai ka?
0: Hmm. Ai tua irup?
2: Lagi ngigak ya. Ah,
0: apa nama yang dah? Seleka jaku ujungnya salah sebut Wan. Hmm.
2: Hmm. Ai tua irup
0: telentang
2: kai urang
0: ka kai na kai urang telentang ujung
2: telentang
0: ya
2: au kan au jam
0: dulu lagi au lah wak kurang sibuk lagi au okey terima kasih ya kita terus ngagai peningat tu awak kena nembuk ke ngi Robina tadi au hello selamat malam
3: hello selamat malam
0: Thomas neh okey Thomas ngelalai ke
3: Pengabang lah kujuangnya.
0: Au, ai tua irup pengabang.
3: Pengabang.
0: Okey, nyak betul betul. Okey, terima kasih.
3: Ya, sama.
0: Robina, udah ditembuk ke Thomas tadi. Au, berkongsi mes 250-50. Ai tua irup pengabang. Betul lah tu, laban bedau lama tu kita udah berami hari gawai. Manah ndang lalaikan telah tu media tau. Tau sebedau gawai, mek bendaro. Jadi telah kita ke sekali itu ya lapak ya tik ke berapa 10 ah. Jadi telah kita tik ke 10 ah bunyi itu batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak bujang limbang mai raban nurun jerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai duku panjai makai tulang nyak baru batang baduk melintang baru tau sidak mansok berjalai nyingkang lumpung dibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda nda alah pansok sidak sempurai seduai sepe munggak semadi sidak besi malik mai beliwang lajuang besi lamak ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak batang baru agi cundung ngagai dar nyak baru batang badu agi cundung ngagai daruang tau ndur bepansok ngedar ke belakang jadi menua ya di rumah panjai alai kita bertanda sama berami di bilik baru suah ndur sidak ke induk nemu bernyanyi ulu lungga sakang menawak berapa upah manang sakang menawak berapa upah manang panjai lulunggak tahu kita berarti ke baru lala ya batang tapang panjai melintang tengan jalai andau penyemerang nda alah pansok sidak buja limbang mai raban nurun nyerang semadi sidak bisik mai kapak beliwang tebang mai dukuk panjai makai tulang nyak baru baduk melintang baru sidak mansok berjalan nyingkang lumpung nibuang ada cundung ninggang daruang panjai merunda daklah pansok sidak sempurai seduai sepemunggak semadi sidak bisik mai beliung lajuang besi lamak ngansah perapang nyabur cudur isau di tempok nyak baru batang badu agi cundung ngagai daruang tau nur bepansok ngedar ke belakang jadi menua ya di rumah panjai alai kita yang bertanda sama berami di bilik baru suan dua sidak ke induk nemu bernyanyi ulu lunggak sakang menawak berapa upah manang panjai ulu lunggak tadi au sakang menawak berapa upah manang ya kita terus ngagai peningat tu 258634 hello selamat malam
4: Selamat malam baru itu sudah.
0: Oke kat, lalai kenapa?
4: Tuh, contoh orang yang tak ketua buka kenapa?
0: Katika?
4: Orang yang tak ketua buka bunga kenapa?
0: Okay. Orang tu segi orang nyata sakang tu orang menawa berapa tu kuta. Au.
4: Sakang orang ada kuta yang ada kuta.
0: Ah?
4: Au. Orang ada kuta.
0: Okay. Okay ngaga itu.
4: Orang muka kuta.
0: Ah, muka kuta kemaya. Nama
4: apa? Maya bunga. Maya bunga kenapa?
0: Okay. Upah manang ujung.
4: Rumah
0: muka kuta
4: rumah
0: okay rumah besi pengawak tu orang muka kuta lebuh
4: nak orang muka kuta nikah orang nak
0: ketika nyebut deh ukai nikah
4: nikah
0: ukai nikah
4: tapi perlu lihat tereh
0: sakang menawa berapa upah manang? Sakang
4: orang.
0: Orang muka kuta. Danya?
4: Gimana orang ujian
0: teh? Upah manang.
4: Halo?
0: Upah manang.
4: Halo?
0: Upah manang ulu lungga ujuang ah. Mimi dah agak kena yang tadi. Bisa sebut nuantang jalan yang nyebut nak betul. Bisa cara cara bukai orang nyebut. Bukai nak betul.
4: Orang muka
0: kuta. Denyak?
4: Tengah?
0: Ukai.
4: Rumah?
0: Rumah ukai. Ni
4: mai.
0: Orang muka kuta nikah? Nikah nama mana? Nanti nikah.
4: Nikah orang.
0: Bisa jakut siti ke?
4: Nikah. Tapi tu.
0: Dia tu.
4: Dia tu. Temu.
0: Dia tu nikah. Mereka ni buat. Bisa ikan tak jakut. Kita berumah panjang ke dia. Kau kini nuan. Kau enggak orang. Anu-anu. Ya.
4: Lah pinang.
0: Nyak ya. orang muka kuta belah pinang. Okey, terima kasih ya. Jadi dia tu ukai semina belah pinang mesti muka kuta ya kelimpah gawai sai. Mai yang gawai dayak pun bisi orang agak pengawak muka kuta. Bisi orang agak pengawak ngetas ranyai, bisi muka orang ngagak pengawak muka kuta. Jadi tu muka kurang lebih memang kena orangnya tadi mulai ke belanja. Pulai ngagai uang turuk rumah panjai. Citik rutai ke mana muka dia kerja lebuh maya pengalami hari gawai ya. Yang tadi peningau dah ditemui gad ngelai ke orang muka kuta melah pinang. Ya tinggal 10 minit lagi ke pukul 9 malam. Terus ngagen telah kita titik ke 11 ya. Kubu tuanku pada lelendo puak menua. Tan ada siku dekat berjaku duduk bertunga. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak. Tan siku ndak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya, menua lama di kampung Jerung dak dengan suang nyumbua bujang. Kampung sunyi nadai dengan bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai engkau aku, bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita berarti ke baru lalain telah kita titik ke 11 tu. Kubu tuanku pada lalendo puak menua tang nadai siku dekat berjaku duduk bertunga. Istana Tuan Raja mayuh berintai mayuh di pedak tang siku nak berimbau dulu bertanya bekangau rambang. Jadi menua ya menua lama di kampung Jerung nak didingan suang nyumba bujang. Kampung sunyi nadai dengar bunyi menua orang. Menua baru bisik berimbai ngau aku bisik ya bak dia. Ulu lungga lubah nanam tau ke tusur tapang dedegi. Ya kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam baru Puspa.
0: Oh, selamat malam baru Gad. Oke, okay, ngelalai kan.
4: Selamat malam baru Puspa. Oh. Saya beli lupa marahan
0: ya. Okay, lubah nanam ko ya. Tau ke tusur tapang dedegi.
4: Lubah nak ke buah?
0: Lubah ukai.
4: Tan lah kurang dulu. Mana masa jajan dalam malu.
0: Okay, terima kasih ya. Badaul ya. Hanya di kita ngagai si kau lagi peninga. Badaul 58634 lah. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam baru ya.
0: Oh, okay, Sebastian, lalai ke? Lubah.
4: Kubur orang mati.
0: Oh, kubur orang mati ni tau ke? Lubah nanam ku ya.
4: Tanya
0: tu, ulah pendam. Oh betul. Okay, terima kasih tanah pendam tau ke kubur orang mati. Okay, ya, terima kasih. Okay. Ya peninga sebelah siti telah mujur di giga kita ke malam tu ya. Jadi ngonyak pelabaku kita ngelengkak ke program tu nakak tu dulu lalu bagulai baru bawa program tu minggu baru jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantan lah semua pengawak lalu terima kasih ngai kita ke mengkam gulai ngau kami bawa program tu jadi ini ngalki kita ngau siti lagu ke lemai tu hari lemabang lemai penguji kena kita berserara bawa program bergiga entelah jadi tu peninga lagu kada baik Raban Lambang Lemai kena kita berperindang ke Lemai tu ujung ke program bagi kan telah bawa YFM ya.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha membanteras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penanggungan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya kata-kata dikelolakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya, Dick Advocaat, percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman, Julian Nagelsmann, menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pemberian awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkia hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inting hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari la. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Daun ke tu setiap hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai semua kaum ke dia di Sarawak itu. Pada peringat maya Niti Daun tu ialah inya temuai ke dipepasa ke kalatai maya ialah inya Yang Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita mampu saja dan dia mengak bisik mengak dari benua luar dia bisik nemuai kagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Daun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke Niti tu ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah.
3: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

26. Hari 1, 15.6.2026. Main dalam grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Dalam grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari. Live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam grup E. Ula dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari. Buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi. Live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Turun di bawah lagu ya lelengau kenuan lagu keterbaya pemerindang malam kita malam tu ya malam hari Minggu 14/6/2026 3 jam di konti nyentung agai tengah malam tu lagi ya gau DJ MATU okey di Puak Menteri Kuching. Mana Gary kita malam tu ya. Okey, kita kebenar barang perjalanan jam ke dia tu. Ninga kami ngarap ke Samalikun. Kita ke bertengah ke Jalai Alun. Di betul, benar diatur konsert rakyat bak Dewan Lumba Ngau Main di betul ya. Benar capuh Mbala Badadin. Ia kebenar merindang bala manyuh bak panggau utama Ramles Walter Nyaya. Okey, maka sama berjam ke terubah. Hari Minggu kita pemerindang malam mending ke program Aku Boleh Penampak. Okey, tanduk program kita dikeluar ke Monica Midi ya. Malam tu pukul 10 dah kami nabur ke berita malam. Kami juga tahu didengar secara online ngena RTM. Klik kita ingin jauh setiap lagu rohani dulu. Ianya lagu ke diberi nama Mengenalmu. Udahnya mending ke tanda program Aku Boleh Penampak.

Balam menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, kita buat program Aku Boleh Penampak. Berarti kesi tigik cerita kesaksian dalam program tu. Terima kasih apa yang disergal. Laban ke sekali tu, buat program Aku Boleh Penampak. Agi bisik merik kami peluang undur berkunci serta ninga ke program Aku Boleh Penampak. Ungkup ke sekali tu. Siti program undur berkunci ke cerita dari empu, cerita orang bukai ke bisi di pedak ke lebih hagi bisi nyadi bak penghidup. Penghidup peninga kita ingat penghidup kita. Ketegal kita iti percaya ke pengarap Kristian. Menyadi dalam Kristus semua, kadang-kadang kita suah ninga bala menyadi bukai ke endang udah lama. Endang udah lama megai pengarap Kristian, endak percaya ke Tuhan. Bisi megak sidati madah ke diri Tuhan Yesus, endak ninga. Endak ninga sampi, endak ninga peminta, serta endak medak pemerinsak sidak. Tang sidak kenyebut tu kadang-kadang endak nemu diri empu suah muka jalai ngagai kuasa pemetang tau ke sitan. Sitan besarang berumah baati serta bak penghidup sidak. Nyak meh ngujuang ke Tuhan, endak ninga ke sidak, endak ulih datai ngagai sidak. Laban sidak tu udah betuai ke sitan. Bakan ni gaya sidak ke endak sedar, endak sedar ke diri udah betuai ke sitan. Arame kita ninga ke cerita kenyadi bak siku indo. Tidak baik bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Cerita tu dikunci ke siku Father di menua kita itu. Ari siti siku induk datai bertemu ngau Father tu. Induk tu cukup pemajik serta manah raras tubuh. Induk tu endang cukup pemajik serta manah raras tubuh. Endang nadai nurmantah pemanah gama induk tu. Jadi lebuh bertemu ngau Father tu, dia induk tu madah kediri sakit. Induk tu madah kediri sakit. Lalu sakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Penyakit induk tu ianya bisik utai tumbuh dalam perut. Kira kedi kumbai kita itu tadi penyakit riman, riman bak perut. Jadi lebuh Father nanya induk tu bisik kenadai induk tu bersampi, bisik kenda induk tu bersemiang ngagai Tuhan. Jadi induk tu madah kediri ia endang semampai bersampi, ia endang bersemiang ngambil ke Tuhan ni ngasampi serta ngerai ke penyakit ia. Tang deh penyakit induk tu bedau bisik insur. Penyakit induk tu ukai semina berinsur gerai tang nyau ngasuh ianya balat agi. Nyau ngasuh penyakit induk tu balat agi. Engka Tuhan endak ninga kesampi aku piak meko induk tu tadi. Nyak kebuah lebuh yang ngasai ke Tuhan Jesus tak ninga kesampi, tak ninga kesemiang. Ia lalu datai minta Father bersemiang merkat ke ia. Kenyak meh randau induk tu engau Father tu tadi. Udah keninga jaku induk tu, dia Father tu lalu berarti ke induk tu baru. Jadi lebuh yang berarti ke induk tu, ia medak induk tu bisik dua itik gamal. Ia medak induk tu bisik dua itik gamal.
dua itik gamal kenyelai. Sepiak gamal mensia. Cukup bajiak di pedak. Lalu lebah berarti ke amai. Sepiak bakal gamal induk antu. Lalu lebah induk tu datai tadik megak. Lebah induk tu keterubahai datai. Bertemu dengan fada tu. Fada tu medak. Gamal induk tu ari jauh. Cukup bajiak. Tang lebah ia nyau datai semak. Nyau datai semak agik dampih agik dengan fada tu. Dia gamal induk tu. Tak berbalik. Baka ini tuai urang. Baka gamal induk antu megak. Lalu lebuh fada tu bersampi ke induk tu. Ia medak bisi jarum 6 itik ditanam bak mua induk tu. Tok meh utai ke dikumbai tusuk tau ke susuk. Susuk tu ianya utai ti diadu ke beliau tau ke bomoh. Ngenak jarum ngambil ke gamal urang ke ngenak jarum susuk tu tadi bajik di pedak. Mata kasar kita mensia. Jadi udah tembok bersampi, dia fada tu lalu nanya. Ia lalu nanya, kebuah induk tu ngenak susu. Jadi lebuah induk tu ninga fada tu nemu. Ia ngenak susu, induk tu cukup terkenyit. Ia terkenyit laban ia ndak ngadang. Ia ndak ngadang fada tu uli medak. Udahnya ia megak lalu berterus terang ngagai fada kebuah ia ti ngenak susu. Jadi ku induk tu madah ia ngenak susu ngambil ke urang rindu serta medak gamal ia tu bajiak. Lebuh ninganya fada tu lalu madah nama kebuah Tuhan Yesus endak ninga ke sampia. Endak ninga ke semiang ya. Tajak pen macam sampi, macam cara ya semiang ngambil keriman bak perut ya tu gerai. Kebuah Tuhan nak ninga, laban iampu udah muka jalai ngagai sitan begulai ngau ya. Laban jarum susuk ke dikena ya tu, endang bisik semangat sitan ngau kuasa pemetang. Kengajiah ke mata mensia, lebuah medak urang kengenak susuk tu ari jai gamal ngagai mana gamal nyak meh kuasa pemetang bak tubuh induk tu. Ia udah betuai ke sitan lalu ndak muka jalai Tuhan datai nyelamat ke ya. Ia ndak sedar ke diri ia udah betuai ke sitan ukai betuai ke Jesus nyak alai fada tu lalu ngasuh ia muai semua susuknya. Enti ia kak gerai, enti ia percaya ke Tuhan Jesus. Kok fada tuk madah, udah mayuh urang kengenak susuk. Di pedak ia lebuah sidak tuk parai, tubuh sidak jampat amai bebau. Gamal sidak jampat amai bebalik jahit. Bala menyadik dalam Kristus semua, nyak meh sitik cerita, kenyadik bak siku induk. Lebuh sampi ia endak didinga Tuhan Jesus. Laban ngelamak tu, ia udah lama berandal ke sitan bak pengidup. Bila menyadik semua Arab ke cerita induk tu tadi, merik ajar, merik lalau, serta muka mata ngagai kita bukai. Kelebih lagi kita ke induk. Ngujung ke program aku boleh penampak, maya cerita ketau dikunci ke kita bak program tu, ketau benar merik seliang penampak ngagai menyadik kita bukai nya alai anjong meh cerita ke dipedak kita cerita ke nyadik bak kita megak sama tau dikunci ke bak program tu anjong ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak bertemu baru bak cerita kesaksian ke bukai jadi meh saksi Tuhan.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Piyam Ga Bala Pengeluar Program Ari YFM Iban Kuching Ngau YFM Iban Suriaman Aram Sampal Datai Selamat Hari Gawai Gayu Guru Geranyamai Lantang Senang Nguan Menua Oha.
1: Ya, program ke dekat diatur di menua Lebuh Antu. Kita akan dengar kami di Lebuh Antu ya. Okey, selamat malam. Terima kasih ya. 9.50 minit malam jam kita ya. Okey, pengurami ngiling tiga gawai dan yang pelilih Lebuh Antu 2026 dekat diatur kena kari 5.19.06 pukul 5 lemai baru mah jual nangasan di Lebuh Antu ya. Artis tau ke penyanyi ke Zidi Kangau Merindu dan bala kita tentu ya kita mesti mawat Linda Simai ngau Johnny Aman ke kita ni. Okay, pukul 10 nak berikan berita malam dari kami di YFM tu lagu Grisada Maxwell Franklin Saran ngau lagu ya Enti Enggai Enda Ibu. Kedua lagi nginjau lagu dari Johnny Aman ngau lagu ya Pengurindu Udah Mansau. Terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar di Tengguna Burka Berita Malam Mari Uwai FM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu 14/6 tahun 2026. Pelajar terus menjadi penyungkak besar ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada ke menyeraban profesional ngau ketuai keudah nyau pengemansang ke menua Sarawak Sapit Menteri Baupi Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Madah penyulutnya berengkah kenyau ari pelajar formal ke ditumbuh bak sekolah keterubah di Pamain urup tahun 1950-an. Kenyau rinya komuniti Kelabit itu udah ngada ke manyuh raban profesional dalam manyuh macam bidang nyengkaum pengawak perintah engineering gau undang-undang. Yang maksud ke jakutu bak pengurami nyuak ke anugerah penyulut pelajar rurum Kelabit 2000 Sarawak ke-22 di Miri. Bak pengeraminya bisi 46 iku anabiak nyulut ngau siku penerima degree Dr. Falsafah serta megat 3 iku pengajar keudah pincin nerima basa ketegal pemujur ngau bantu sidak ngagai bidang pelajar. Sarawak terus negap ke penduduk ia nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak, lebuh Sarawak jadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke What Chef 2026 di Miri kena ke 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tak megak muka peluang dagang beranak ke pukuk ngau kerjasama antarabangsa. What Chef 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Ia mansut ke jakutu bak awam media What Chef 2026 di Miri. Antara program ke narik hati ianya program Asia on a Plate pengurami pemakai pekit seni latte barista ngau pekit ngagak kopi dunia. Siku Indu berumur 61 tahun di Miri rugi lebih RM300,000 sepengudah jadi mangsa sindiket beranak ke pukuk palsu tidi iklan di media rama. Kepala Polis Peliliah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke mangsa ngagak 15 bengkah transaction mindah ke duit RM400,883 ngagai 4 akaun bank tindak sama pengudah tertarik hati ngau penguntung ti disemaya hasil ari pengawak beranak ke pukuknya. Tajak pihak mangsa seminat mujur mansut ke penguntung RM28,900 sebedau nemu diri kena tipu lebuh suspek ndak ngamat ke penguntung ti di semaya. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan Ketegal Nipu. Kira 10,000 kurang bising masuk program Milo Malaysia Breakfast Day 2026 ke diatur bak laman Majlis Bandaraya Kuching Selatan pagi tadi. Tu jadi palan ti ketiga lai ngatur programnya sepengudah diatur di Terengganu Ngau Sabah nitih ke penerang media Nestle Malaysia manya macam aktiviti bukai manya program tu diatur kenyar pukul 6 pagi. Tu nyengkawum breeze walk 3 km dimujur dipasuk 5,000 iku orang serta manyuh macam bangsa main ke bukai. Program di penyadi Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Hui Hong Seng. Program tu diatur kena ngangkat ke pemerhati mensia manyuh pasal besai guna ngepun ke pengawak ninting hari ngau jeput pagi tik mana ngagai pengerai.
Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Monica Gary di Salin Arlinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sari itu 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi depot Petronas jadi kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerandur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mayu bengkia hasil dari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan nyinteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari la. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyaduang LPG serta 15 palan industri yang kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyaduang gasnya ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami ke Malam Doain. Pemerintah Malam kita 10.17 minit malam ya. Lagu di sana Pastor Steve Balang. Lagu yang kita Muji Tuhan berjam kedua hari Minggu. Pemerintah Malam kita BC Program Pelasar Jurai 6.35 nangkan ketua lagi ya. Tang sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita malam tunggau tumu pagi lagi ya. BC hujan abad sekedar dua di bagi menua kapit miring kau limbang nadai hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman betung Seri Kai Sibu Mukah ngau Bintulu gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan tenggara ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay. Nyaya gari kita dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Marinda kita ngau lagu rancang di Sada Wat Rock lagu Metropolitan. Udah nyemending ke program Pelasar Jurai 6.35 sebedau nyingkang ngage jam ketiga pemerintah malam kita. Tentu ya malam hari Minggu Country and Western.

0: Jadi inti secara logik ya, job tu nak patut dalam penguji ke petuk ni ya. Laban nama ke buah, laban job tu tadi ngasih ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai. Laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak ke nguji job. Laban medak pengarap ya teguh, medak pengarap ya tu utuh. Tangnya mah pengujung ya, awak ke job tu labuah. Lalu job tu ninggal ke Tuhan tang. Job nak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Semua mensia nak boleh lari ariti betapi ngau penguji bak penghidup. Penguji tu datai bak mayu macam sukut, sekali kanya bak pengerai kitai, penyuntuk belanja bak ruang bilik, penekua bak pengawak di kerja, serta mayu agi kebukai. Bak rabat Kristian, si ke orang ke bernama Job, enang ditemu semua orang. Job si ke tokoh kebisik disebut dalam ajar kitai, kebetapi ngau penguji kecukup besai. Tajak penlenyau reta tengkira serta sakit raya, Job tetap ngasi ke Tuhan. Lalu ia nadai sekali-kali nyalah ke Tuhan bak semua perkara kenuntung ia. Bak program perasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, kitai dekat berjurai ke perkara berkawa ngau Job tu bak topik, dituntung penguji, teladan pengharap Job. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kitai. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Terima kasih bala peninga ngagai semua kita ke nak lejuk bergulai ngau kami di YFM. Jadi ngau maya tu jam aku datai baru bergulai ngau kitai bak program Pelasa Jurai 6.35. Sampai aku ngarap ke semua kita ngemuan berita ke mana lantang-lantang hati serta semua ngemuan pengerai ke mana ke minggu tu. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke penatai temui kita ke bisik bergulai dengan aku ba studio ke sekali tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Meyer ke uliah datai bergulai dengan kita berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengarat Job bak topik ke dekat diperjurai ke kita dengan tu aku ngelalu ke penatai Nuan Pastor. Shalom, nama berita Nuan Pastor.
1: Berita aku mana ya, shalom, shalom. Terima kasih ya, udah lalu kaku datai ke studio kita. Lalu kita berarti hati ti gaga, ianya ubat ti bisa ti mai pengelantaian ke kita. Udah pasti kita mesti bisi pengaga, labannya ubat ti bisa mai pengelantaian ngagai setiap ikut kita.
0: Amin, puji Tuhan. Ya, ngagai kita ke ngemuan nyangka nak tentu mempengerai kini sarito nak tentu lantang hati. Ingat, ubat ti bisa ianya hati ti lantang. Anang hingga ubat bukai au. Okay, jadi bala peninga. Apapun tadi aku dah madah ke kita, udah nyebut topik ke dekat dipejurai ke kita. Sarito dituntung penguji, teladan pengharap Job. Jadi pastor seberau tua ke ujung lagi bak ranau bak topik ke dekat di pejurai ke kita ungkup ke minggu tu keterubah tu aku minta Nuan berkunci dulu meh berkunci mimin penerang berkawa ngau orang ke bernama Job tu pastor.
1: Okey, terima kasih. Aku dekat maca bak Job 1 genteran ke 1 ngagai keempatnya bisa bercerita mimin pasal penghidup Job. Kita medak bak dia dulunya bisi orang siko bernama Job. Ia diau di menua Us, ia betuai serta nyemah Allah Ta'ala siko aja. Lalu nitih ke semua atulia. Job tu orang ti manah ulah serta nangi ngerja macam penyai. Ia bisi 7 iko anak lelaki ngau 3 iko anak induk. Ia nupe 7,000 iko bedus, 3,000 iko unta, 1,000 iko sapi, ngau 500 iko keledai. Nambah kanya, ia megak mayuh benal kuli. Ia tu meh orang ti pamadu kaya, buat menua adab ke timur mayanya. Nanti kita berarti ke latar belakang Job tu, atau ke background Job tu, Job tu ianya siku orang ti kaya. Ba adab ke timul mayanya subah. Lalu Job tu mega orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu hidup kudus ba mua Tuhan. Ya, nyak meh latar belakang mimit pasal Job tu tadi Puan Pening.
0: Okay, jadi bala peningannya tadi mimik penerang berkawa ngau orang ke nama Job tu tadi. Jadi aku percaya ngagai semua kita pelabak aku nang nemu penghidup pasal Job tu. Jadi pastor nanti kita berarti ke cerita Job kebisik dilansak nuan mimiknya lalu ke ditemu kita megak eh Tuhan ngemena ke penguji bak penghidup kita bakal yati ngemena ke penghidup Job megak diuji. Job diuji lebih ia amis lenyau reta tengkira serta lebih ia ke kena sakit raya. Abang kita mensia ke penuh ngau pengelami serta pengurang to pastor berat aman utai tik nuntung penghidup job to deh. Lalu to uling asuh kita tekuing runding nyalah ke Tuhan laban ngemenal ke pengujinya tadi nyadi bak penghidup kita. Katanya aku pastor, nanti kita bertapik ngau penguji nak ngira meh nama bangsa penguji akan untung kita. Bahkan ni kita orang ti Arab respon perkara tok de pastor.
1: Ah, mana mai tanya? Bahkan ni kita respon ngaji kita ke Arab ya. Keterubah ya kita mesti berarti ke penguji itu ukai datai ari Tuhan. Au, nama kuah aku nyebut menyitu. Laban ti kita meda penghidup Job laban ia orang ti kudus, orang ti ngasi, orang kenangi kalah tala, dia setan minta pemenal nguji Job. Awak ke Job tu tadi ngelengkak ke Tuhan. Nya kebuah yang nguji Job. Ajaran bagi kita orang Kristian, kita nak nganggap penguji itu datai ari Tuhan. Kumpul 100% penguji ke dia say ke kitanya, ianya datai ari setan. Tau ke datai ari pengingin dunia ketempo. Jadi keterubah ya kita nak tahu nak selalu berterima kasih di dalam apapun utai ti nyadi buat penghidup kita. Nama kebuah kita selalu berterima kasih ya. Nyak nanda ke kita Arab, nyak nanda ke kita bisik Tuhan nol kita berpangai. Laban ti orang nak nemu Tuhan puan peni, dia ia selalu mucau, dia ia selalu nyalah ke Tuhan, dia ia selalu nyalah ke dirimpu ya. Laban ia nak meda nama utai kenyadi. Kadang-kadang utai kenyadi bagi kita Tuhan dekat meda pengharap kita. Lalu tiga cara Tuhan nyangut sampai kita puan peni ya. Keterubah ya Tuhan ninga ke sampai kita tekalanya antik kita dalam penusah dalam penguji ya nyawut lalu ya nolong kita tekalanya. Lalu kedua Tuhan selalu ngelak tau ke nak ninga ke sampai kita engka bisi kebuah menya nak merti ya kedua tu tadi ya. Sampai kita itu tadi nyuasai ke jauh Tuhan ya tadi nyonak didinga Tuhan labang kanya bisi kebuah Tuhannya tadi dekat medak berkeni ke respon Tuhannya tadi pak perkara itu. Lalu ketiga cara Tuhan nyawut sampai kita ianya nganti dulu nama kebuah nganti dulu engka bisi kebuah menya yang ngasuh kita nganti dulu ngasuh kita respon berarti ya mayuh mensia tu tadi nanti bisi penanggul nanti ya bisi bisi ngasai ke penusah baru sidak kak ngigak Tuhan puan pini. Jadi utai itu nantu betul laban kita mensia tu mesti ngigak Tuhan sepanjang penghidup kita lebuah kita ngepun ke pengawa lebuah kita dini-dini alai kita kita mesti menolok ke Tuhan dalam sampi kita. Aku kena ingat ke kita anang kita ngumai penguji itu datang dari sitan. Contohnya Job sitan pu minta pemenar ari Tuhan awak ke ya nguji Job awak ke Job tu melengkak ke pengarap dinga bala peninga engka penguji kena sai ke kitanya nyak cara sitan dekat ngurugak pengarap kita awak ke kita melengkak ke Tuhan anang melengkak ke Tuhan laban bisik tolong Tuhan laban Tuhan kita berkuasa di dunia ngur di surga.
0: Ianya tadi sahut pastor abak tanya kita kedua tadi bala peningan yang ambil ke sama-sama diperhati ke kita yang bunyi ke disebut pastornya tadi nanti maya kita bersampi Tuhannya tadi nak ninga ke sampi kita atau ke Tuhannya tadi ngasuh kita ngantik dulu KIV dulu utai ke disampi kita anang kita ngeransi out dan kita terus bersabar, terus bersampi laban bak maya tingkeman Tuhan pasti dekat nyangut sampi kita. Tuan terus kerana bak topik job tu megak de pastor. Nanti kita nyurungkai ngau dalam lagi tujah penghidup job. Ari orang ti beberita nama, orang kebisik utai serta di pepasa. Atang udahnya ia dikelesai ke semua orang. Ina, nanti kita maca cerita job tu tadi. Bala nemiak miak pen nemu ngelesai ke job tu. Ya pihak mega job di kelawung ke kaban belayan gak bala pangan ya. Pengudah semua reta tengkira ia lenyau, lebuh ia sakit raya. ianya lebih ya kena pisak ketumbuh malut bertumbuh ya ne pasal hari tapak kaki nyentuk ke punjung pala ya abak penemuan wanto pastor abakan ni kisah atau katuja penghidup Job ulih jadi inspirasi bak penghidup kita kelebih lagi lebih tua terlebak bak atas orang yang kadah merenung tua atang nak muka-mukai udah nyak tua di baruah hari somebody lalu jadi nobody.
1: Ya, mana yang matanya-nya Puan Pini baku laban nama kebuah hutai tu nyata bak dunia kamaya hari tau lebuah kita nyak bisi hutai lebuah kita nyak tadi mansang lebuah kita nyak tadi mujul lebuah kita nyak kaya raja dalam semua hutai nak nyalah-nyalah pakai job tu tu job tu mayuh kaban mayuh kaban belayan rindu kia lalu ya tu dikelingi kaban dikelingi kaban belayan ya lalu ya tu tadi orang ka lurus jadi inti secara logik ya job tu nak patut dalam penguji ke ketuk ni ya laban nama kebuah laban job tu tadi ngasi ya hidup kudus di mua Tuhan tang tai tu datai laban tu peminta sitan ngagai Tuhan awak kan uji job laban medak pengarap ya teguh medak pengarap ya tu utuh tangnya mah pengujung ya awak ke job tu labuah lalu job tu ninggal ke Tuhan tang job ndak sekali-kali ninggal ke Allah Ta'ala menyadi ya. Jadi bak dunia nyata tu munyi ke ku tadi enti tua bisi utai orang sikit rindu ke kita orang tadi sikit lantang hati ke kita tang bisi megak sebagian minsia enti tua nyata di bisi utai enti tua muju ngeja pengawak enti tua mansang dalam pengawak bisi megak minsia jilis Puan Pini bisi megak minsia nak senang hati lalu bisi megak minsia pedis hati lalu pihak megak enti tua nyak labuh bakal job tu tadi contoh tu bisi mega orang ketawa ke kita bisi mega orang yang tadi spek saya saya sobat kaya maya sobat ya jadi orang ti ngasih ke Tuhan yang dia tu pedak main pergi hidup ya labuah ya dia tu semua tayo nada lagi semua kerasa ya udah dirampas reti ya begitu ya Puan Pini ya. Tapi jadi ke inspirasi kita jadi ke Siti perancang agak kita ti jadi orang Kristian ti bisi Tuhan tu dalam setiap pejalai kita, kita mesti bisa jatuh labuh terap tertingkap kini. Tangnya ukai pengujung penghidup kita. Nyak nak ngujung ke penghidup kita sehingga pengujung kalah tala ngelengkak ke kita. Tau kempiak ke kita, ndak balam nyade. Angkat kita. Maju terus kita, mansang kita dalam Tuhan. Lalu aneh merendiang kibak kanan. Laban tuju kita ianya garis bak adan din laban bak garis din bak adan din bisi upah kemuliaan bisi upah mekuta kehidupan penghidup ti kekar jadi utai kecepedak kita ukai utai kecepedak mata kita utai kendak depedak kita ianya utai kendadang kita laban buat kudus madah utai kecepedak kita nyak nak tan lama nyak segi lenyau utai kendak depedak kita penyelamat sudah dijanji ke Tuhan pasti laban Tuhan madah aku majalai pemandangan penghidup. Nari siku orang boleh datang ngegi apai. Nanti nak dengar aku. Biar aku Tuhan. Jadi kita ke bisik pengharap. Tajak pen kita dalam penguji kini. Dalam penusah kini. Kita percaya kita bisik Tuhan. Ti nulung. Lalu ngelepas kita renyak. Lalu penghidup kita pasti diberkat. Bak pengujung ya. Bakal orang ke Belanda. Nanti kita dah tai badan. Kita mesti bisik hadiah Puan Pini.
0: Ya, ya tadi utai kau boleh diperhati ke kita. Tak kau boleh diambil kita kisah penghidup job tu bala peningat tajak penjob tu tadi atau kalanya di orang ti di pebasa orang ti mayu utai nang sigi ada dunia lebuh kita di atas orang sigi nang kadah mendak kita dan nak muka-muka lebuh kita di baruah sigi mayu mempenguji utai ke didinga kita tang nanti kita ngasai kutai tu kita kini kau anak putus asa me kita ini awak laban bisi ajalai bukai disedia ke Tuhan ngagai kita ini
1: ya bisi calai bukai Tuhan pasti buka pintu ngagai kita saat pintu tertutup artinya Tuhan meh jalai semua penusah kita ya meh penolong dalam semua penusah kita
0: ya pangai ke semua lempai ke semua utai ti di asai ke kita mak ti berat berbau kita lempai ke semua ngagai Tuhan Jesus laban dia dekat beri jalai ngagai kita jadi bala peninga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru ajurai batopik dituntung penguji teladan pengarap job Tetap ke pengerinduk kita terus mengalai kami, Pak, Plaza Jurai 635.

0: Malengo kami bak Plaza Jurai 635 sarito berjurai ke topik dituntung penguji teladan pengharap job. Lalu agi begulai ngau kita di studio ke sekali itu Reverend Pastor Tony Mayer. Tuan Ampun baru rana tu pastor. Nanti kita meda respon job ke nadai mood-mood ke nadai ngeransi tajak pun lenyau pengeraja ngau anak kelimpah ya putih sakit raya ngayang ke kita mensiato diajar ngambil terus sabar serta tan hati maya betapi penangguh bak perkara duit lebuh kita kena penyakit raya ngau penusah-penusah pesai ke nuntung penghidup kita bak mensiak ke penuh ngau pengurang tu nama pemunti ulih merik pengadang ngage kita ngami ulih niru tau ke naladan pengarap job pastor
1: nama teladan ti patut diambil kita bak penghidup job tu dalam penusah dalam penguji job nombor satu ti kerja job ia nak mempelita ke pengarap yang ngau Tuhan. Ia tetap nyaga kahwa ia ngau Allah Ta'ala. Tajak pun munyi kaku pun tadi. Mayuh kaban ti semak ngau ya. Dia job nak ninga ke utai ke daripada ke orang ti ngelingi ya. Kelebih lagi lebuh ia nyau semua utai. Lebuh ia sakit. Dia bini ia madah ngage job. Nama kebuah non agi megak percaya ke Allah Ta'ala. Nama kebuah nuan nak nyumpah Allah Ta'ala lalu parai. Nuan, mana lagi hari nuan ngetat ke pemedias pihak ku bininya. Oh, jadi job tu tadi. Nah, ia tetap ngagak kawa ya ngau Tuhan. Indah sebenar ia labuh tau ke bak penyakit ke dasai kia tu job cukup berarti ke kawa ya ngau Tuhan. Indah henti bala anak ya tau ke bala menantu ya. Au, ngagak pengerami nanti kita berarti ke. Udah orangnya habis pengerami, dia job merik piring penyalah. Merik kambin domba jadi ke pengampun penyalah. Ka mebala anak itu tadi bisa berpenyalah dalam pengeraminya. Nya di dalam perjanjian lama. Tangba perjanjian baru kita nak menggunakannya lagi. Ya nya Jesus jadi ke piring penebus dosa kita. Jadi bak utai ke diperhati ke kita itu ianya job tetap tan dalam semua penguji. Job nak merniang penusah, job nak merniang pengujinya dan job medak pemesai Tuhan. Lebuh yang medak pemesai Tuhan, dia yang boleh mengatasi penusah, dia yang boleh mengatasi penguji ke dasai kia. Jadi kita berhati ke penusah ngau penguji ke dasai ke job tu. Nyangka kita nak boleh berarti kata ngau utai kepada kita engka kita nak boleh pakai pengharap job tang nyak kebuah kita belajar awak ke pengharap kita sekurang-kurangnya kita boleh merniang boleh meda boleh belajar hari pengharap job tajak penjob kena penusah kena penguji sakit raya dan job tetap bapangai ngelempai bapengharap ba Allah Ta'ala siku aja
0: nyak tadi pemohon ke boleh hati berarti ke kita kami ke kita boleh niru tau ke naladan pengharap job apalah peningat nyau nak berasai awak kita itu cemburu amat sebenarnya aku bisik Siti Siti lagi tanya apa topik tu atau de pastor kisah penghidup job tu moga nanti kita medak bisik bersangkut paut ngau penghidup kita mensia kemaya arito kebenar ya de pastor. Nanti kita berarti jakut dawa sitan ukai semina dituju ke ia ngagai job. Lebuh sitan madah ke maya nyawa sikuk-sikuk orang dalam bahaya. Dia mensia tentu nak berlampung hati sanggup mengorbankan semua perkara ngambil ke ulih terus hidup. Erti ya tadi sitan percaya nadai sikuk orang dekat terus nangi ngasih ke Tuhan tang kempang hati ninggal ke Tuhan ketegal dekat nyelamat ke nyawa direpu. Komen Wan Pastor.
1: Ya nang segi amat nanti kita berarti ke penusah penguji ke dasai ke job tu kita segi kini ku kita nganunya segi teguran nanti kita segi kita nya tadi berani kempang kita ninggal ke Tuhan laban kita nganggap Tuhan tu nyon ada lagi mabak penghidup kita sehingga utai tu nyadi pak penghidup job nanti mensia kebiasa tu. Tang agai kita orang Kristian kita meda contoh-contoh kaba dalam Bob Kudus. Nanti kita berarti ke Judas Iskariot. Ia begolai ngau Tuhan, ia nemeak Tuhan, ia jadi murid Tuhan pengelama 3 tahun setengah. Ia sama-sama melayani ngau Tuhan. Tang bak pengujung penghidup Judas Iskariot, ia nyual Tuhan Yesus ngau 30 keping perak. Awak ke Yesus tu ditangkap bala pemesai mayanya subak. Jadi lebuah kita meda uteto kita anang baka Judas Iskariot. Mudah kita nyual pengharap kita. Mudah kita teguran hati lalu ninggal ke Allah Ta'ala, ninggal ke Yesus Kristus di Tuhan di berkuasanya. Lebuah kita ditinggang penusah, lebuah kita ditinggang penguji, kita anang sekali-kali kita nyual pengharap kita. Bekeni ke nyual pengharap aku kita nyual nama Tuhan Yesus, kita ninggal ke Tuhan Yesus, kita nyunak pengharap lagi, kita nyungainya di orang Kristian lagi. Bak penghidup Job tu, bak pengujung penghidup ya, ia diberkat 2 kali lipat. Lalu pia mega lebuh Yesus buat puasa 40 hari 40 malam. Dia mega Yesus mega diuji setan puan penia. Kita meda ya, okay kita ajak diuji itu. Tang penguji kena saya ke kita yang mega nya berbeda-beda, berbeza-beza. Tang kita bisik pengeriang buat Tuhan. Lebuh Yesus diuji. Lebuh ya ba padang gurun buat puasa. Dia setan nguji Yesus. 3 hal penguji datai ba Yesus. Nanti kita perhatikan apa tu Yesus tu diuji. Tang ya diuji, tajak pen ya Tuhan. Kesatu, setan madah ngagai Yesus, anti nuan amat anak Allah Ta'ala, asuh batu untuk jadi ruti. Jadi nama aku jaku Tuhan dia, ku ya, mensia nak ulih hidup ngau ruti aja, tang berhidup hari leka jaku Tuhan. Lalu pian lebuah Yesus diuji mega, lebuah ya dibaik ngagai munggu, ti tinggi mega, dia kita berarti ke, anti nuan nyembah aku, aku dekat merik semua dunia tu ngagai nuan ku sitan ngagai Tuhan Yesus. Tang Tuhan Yesus madah sembah meh Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ketiga kita meda penguji mega lebuah sitan nguji Tuhan Yesus ngasuh ya terjun ari atap rumes miang tip madu tinggi. Ku sitan madah ngia tip nuan terjun ari bumbung tu ari atap tu melekat dekat nyambut kaki nuan, awak ke kaki nuan nak terentu batas batu. Etang Tuhan Yesus ngai ninggal ke jakut setan tu. Jadi kau ya anang sekali-kali nuan nguji Allah Ta'ala lalu sembah ya si kuaca. Jadi bak pelajaran tu puan Penny, kita meda lebuah kita dalam penguji, lebuah kita nya tadi dekat limpang hati kini, kita meda contoh-contoh di dalam Bible tu bisik ngajal kita. Aku dah meri contoh ianya Tuhan Yesus pun diuji tangba pengujung penghidup ia, ia menang atas pengujinya. Siapa lagi kita ke Mesia tu, kita ke hidup badunya tu nak boleh lari hari penguji kadasai ke kita. Kita nak boleh terlepas hari penguji tau ke penusah dilalui kita. Laban sepanjang kita hidup pada dunia tu, kita bisik maya kita gagal, bisik maya kita ketawa, bisik maya kita tusah, bisik maya kita sinu hati nepiak puan pini, jadi nak jadi ke penghalang, nak jadi ke skat ngagai kita ke terus ba Arab, ba panggai ba Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus.
0: Okay, terima kasih Pastor kesawat nuan bak tanya kita ke penudi tadi. Ya, sama-sama meh kita nuan aku bala peninga berarti kesawatnya tadi. Jadi tu Pastor aku meri awak tu sekali lagi ngagai nuan anu nuan ngerawap ke semua perkara kau udah dipijurai ketua apa topik kita kasar itu dituntung penguji teladan pengharap Job.
1: Nak ku menyimpul ke tai ke disebut kita nya pasal penghidup Job tu. Ianya cukup-cukup jadi ke contoh, jadi ke cuan, jadi ke teladan kita, kelebih lagi kita orang Kristian, awak ketuk jadi ke pelajar dalam kehidupan kita. Kita medak, penghidup Job, tajak ia dalam penusah, dalam penguji, harta ia ambis, anak ia mati habis, lalu harta ia pun lenyau, lalu nama tek misik ia lenyau. Nyentuk ke mega Job tu nyau sakit ti cukup raya. Ti ngujung ke bini ya ngasuh job nyumpah Allah Ta'ala lalu mati aja. Meh nuan pia ko bini job tang job. Jadi teladan, jadi kecuan, jadi ke contoh bagi kita. Job nak ngerinsa, job nak ngelayak Tuhan, job nak peperang Tuhan. Tang ia tadi unsuruh unsendawa di mua Tuhan minta sawab Tuhan. Tajak penjob dikelingi balah kabannya, tang job nak ulih dipengaruhi balah kabannya, tang ia merenung ngagai Tuhan. Bekenya maga dalam pengharap kita menyadi, mungkin kaban kengimai kita, mungkin kaban kesepiak kita yang tadi, engkau apa bisa? Ia ka merik nasihat ke mana lebuah tua dalam penguji. Yang ka bisa maga merik nasihat ke nak mana baka bini job tu tadi, ting ujung ke job maga nak ninga ka utaikan negatif tang ia terus merenung ngagai Allah Ta'ala ti ngagak dunia. Dengar bala peninga, kita nak tahu nak tanati, nak tahu nak pepanggai setia ngai Tuhan, laban bisi janji Tuhan. Kita minta job, tajak pia dalam penusah, tangbak pengujung ya, ia menang atas penguji, ia menang atas penusah, lalu penghidup job diberkat dua kali lipat. Hari utai ke udah dikemisi ya, ia diberkat Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpul nuan habat topik kita kasar itu. Pulai baru ngagai nuan anutup kita sampai penutup.
1: Apai kami tadi surga, Tuhan ti ngaga langit ngau dunia, Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Tuhan kami merik terima kasih, merik puji, merik hati kami, tubuh kami, roh kami ngau sepenuhnya. Ngagai nuan Tuhan Jesus, awak ke kami terus bapangai, belempai, arap, lalu betuai kenuan si kuaca dalam penghidup kami. Nyalai Tuhan Jesus, nama pun utai kedasai ke kami, ngau semua bala peninga, keninga, pegerem, pelasa jurai 6:35 tu, awak kenuan merkat, awak kenuan ngelepas, awak kenuan merik pemayak, lalu awak kenuan Tuhan, merik pengaga, lalu merik pemenang, lalu merik kami berkat, ti balipat, bahkan nuan ti merkat, Pak penghidup job kau dah dipelajar ke kami tu, kami ngasai kenuan Tuhan selalu ngau kami, lalu selalu nyertai kami. Terima kasih ke pemanah nuan, terima kasih ke pengerinduk nuan, nak puntan dalam kehidupan kami. Terima kasih Jesus tu sampai ke pintak kami, seminak di dalam nama Tuhan Jesus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau tu nyanakak program pelasa jurai 6:35 ungkup kami ngau tu. Terima kasih ngagai kita kuda boleh ngau kami hari pun.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bajaralun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bajaralun. Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: World Cup 2026. Hari 1, 15.06.2026, main dalam Grup E, Germany bersatu dengan Curaçao pukul 1 dini hari, live buat Sukan Plus. Dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Jepun pukul 4 dini hari, live buat TV OK. Lalu Ivory Coast melawan Ecuador dalam Grup E, ulang dipedak di LED pukul 12.30 tengah hari, buat channel Sukan Plus. Siti agi main dalam Grup F, Sweden dengan Tunisia bersatu pukul 10 pagi, live buat channel TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

John Denver dan lagu ya Take Me Home Country Road. Okey, program kita Country and Western ya, nyentuh lagi tengah malam tu lagi. Okey, nyapa dulu peningkat kita di fanpage kami ya. Semalam gang Anna Upi MA minta lagu kena merindang kebagaban ke malam tu ke Kia. Okey, kita dalam program Country and Western. Alex Delta Bina Wata Barau MA di rumah Juana Selaja Penti baru sekarang engkelili. Malam tu mana gayari benung ningan wan ke Kia. Minta lagu kena merindang semua kebagaban ke suah. Engkau berpesan ngelama tu dalam radio pesan ya. Salam rindu, salam sayau, jagati, jaga mata. Jaga rundiang, salam Malaysia Madani. Kekia munyi kita kebaru dah habis macam berita ni. Terima kasih Alex Delta Vina Watabarau. Catherine Robbins bertugas MA Juni Band sendiri ke program kita. Jim Bun Imah Megah Agnes Indai Robin. Mana Gary di Miri malam tu MA Benung Ninganuan. Terima kasih. Okay, Country and Western. Kita berdiri ke lagu di Sada Brook and Dawn. Lagu ya Missing You. Kedua lagi nginjau Cliff Richard, Bachelor Boy.

Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Cliff Richard, Bachelor Boy, kita ke Rindoba. Pakit main bul kita FIFA 2026 ke tahun tu edisi ke 23. 48 begah tim, mantai ke 104 bengkah main ya. Diatur ber 3 bengkah menua bersaing, ianya Amerika Syarikat, US, Mexico, Gau, Canada. Malam tau ke pagi tu lagi pukul 1 pagi. Main ber Group E, Jerman bertemu Gau, Croatia. Okey, 1 pagi lagi kira kesempat mulai pukul 12, mandi-mandi minta TV dah lama ni. Group F hanya Belanda bertemu Gau Jepun pukul 4 pagi di kedai berhati ke tim Jerman dalam sejarah FIFA tau ke World Cup kita 4 kali sudah jadi champion bak tahun 1954 main kedai atur bak New Zealand 1974 bak Jerman Barat 1990 main World Cup di Itali 2014 di Brazil Galai. Pemain ke nguasa ke gol ke pemandu ia manyu hari menua Jerman mega Microslav ke Lose ngau pemanyu gol ke di pasuk ke ia tau dikembang kita ianya penjaring terbanyak sepanjang zaman. Okey, 16 golnya ia boleh ke kita. Agi berperindang country and western. Ready, get set, don't go. Billy Ray, Miley Cyrus. Okay, kedua lagi injau lagu Glen Campbell, Rhymestone.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Bisi maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

0: Balaga. Balaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya, kisah-kisah sejalan kau. Kami pemerintah malam kita ikan malam di malam hari Minggu, country and western. Okay, nyapa baru dia kita di fanpage kami as a malam ke Dublin ke Baja MA. Sebab lagi terbahakan lagu Dolly Parton kau, Kenny Rogers kau, okay, Jeremy King di Miri MA Benundingan Nuan. Okay, yang minta lagu kena merindang semua peningat-peningat kita ikan malam tu dituju ke megai Helena Louis, Julia Binson, enggak bala anak yang megak semua. Sedap tu di Miri Magang dengan Nuan MA. Selamat bertugas dengan kami dengan kita ngarap ke terperindang Patrice Inchan sebanding ke program kita. Terima kasih Mary Nanta Magang. Selamat bertugas MA. Kau kira bakal ngelamak tu meh pesan Nuan. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Terima kasih Wai Bulan Pegari benung dengan kita. Terima kasih Wai. Kesekali tu Mami Abah Magang. Okey, yang minta lagu kena merindang semua peningat kita. Manyuh kepada kita minta lagu-lagu Iban tang ke jam tu kita berdung dalam program Country and Western ya, utang malam pagilah MA debah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya. Carpenters, oh, Yesterday Ones, Mo, abang dia ke lagu Rob Stewart, nangka itu lagi Have I Told You Lately.

0: Tuh ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya
1: bukan saja jabatan cancel dan kita pola.
0: Semua jabatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Good lama Rio Rosen. Kalau lagu sudah ya, listen to your heart, okay? Main jam kita 11.47 minit malam. Kita akan ninggal kami di selampur benua kita yang berdua tindak wai, okay? Hagi berkali engkau DJ Meba lubang ribetnya tuan kai tengah malam. Terima kasih ya ninggal kami di selampur benua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Ninggal secara online RTM Klik ya, okay? Hanya ingat semua pakit membul kita FIFA 2026 tu daripada kita channel TV kami di RTM tau ke guna application RTM Klik ya. Okey, lagu-lagu kita hari besi dua ke di rintai ke aku sebab kita menjengkel lagu-lagu automasi lagi. Okey, timang kerbak tawas 6 jam ni tu lagi pukul 6 pagi-pagi ilah ya. Okey, lagu di sana Alabama Song of the South dan menik lagu dari Elvis Presley dan lagu ya The Wonder of You ya. Kena tutup country and western kita yang ungkap ya malam tu 14 hari bulan 6 kita kengin tu hari pengadah hari tuai. Okey, selamat hari pengadah panjang umur murah jeruki ya. Ya kebenung bang rantau jalan berjimat lubah kita ke driver. Terima kasih lapan kaki dengan kami tentu ya YFM. Bermubarung kau DJ Meta Petiu di Kaunti Pagilan Pemerindang Malam jam ke sama 9 hingga pukul 12 tengah malam ya. Malam tu tinduk engkau jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, bagi selama ingat pesan DJ Meta, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: saat ditinggari. 101.3 FM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh. Lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi. Ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat. Ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan juga. Ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: tu pagi rewind.
1: Pamai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kenan dia mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal bom yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi deh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak tau bisa ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah indai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya maya tanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam ni kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pelima Rentak Betong. Ia ke guna-guna ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Jika penam menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke enam tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa ada ngirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, no patut nak mesti minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak ke tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Selalu ngirup di tu dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kau uji ke? Oh. Kau uji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu minsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Sume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Haram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ke bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa gitu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu, nyamai kempuah itu si.
0: Nyamai, kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak ngawak mayu lah. Orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Sekedar hari cara kita ke nyipat anak kita tu tadi, bisik megaknya nak ngasi bersikuk-sikuk anak deko kita.
1: Oh.
0: Leban udah kita nyipat sidak ya nyipat ngocara rindu aku tu. Agak gak sidak yang ngerja penyalahnya. Nanti semua acara disiplin fizikal ke bakal tu tadi nak ngasi. Acara disiplin bakal kita ke nagang tok ke ngambil atau ke ngenyawah ke utai ke dikerinduk sidak ya nyemak ke jakuk baka handphone eh. Di pelabak kakunya lebih lagi efektif ti ulih ngubah ulah sidak ya kati ulih kena kita ngerja utai ke baka tok kini.
1: How, sebenarnya aku nyangka ngena jakuk sempama tu utai ti selalu di disebut kita bentul awal lebuah ya agi nyadi tubuh tang enti nyau besai anang kita mentul ya ngai kenyo patah. Lebuah kita disiplin anak tu bisi mega anak dekat ninga, bisi mega dekat ngelaban. Lalu tiap-tiap ikut bala anak, tiap-tiap ikut sidak anak sebakal perangai. So bekeni kita yang gaunya, lebuah sidak gig biak efektif penyuran nuanya. Tang lebuah dondo dah besai anang, nang nantai nyak ngai sidak ya. Nuan mesti duduk ngusidak ya, lalu berandau ngusidak ya. Dan semua bala anak kita bisa utai ke deguna maka. Lalu perhati ke utai deguna sidak ya. Perhati megak pengelemik sidak ya. Lalu perhati megak ke pengeriang sidak ya. Kena pengeriangnya, kena kita mimbing, kena kita ngajal sidak ya tadi. Contoh, nanti sidak ya meruntak, pasti bisa kebuah. Nak puas hati kini, tahu ke yang cara yang berbakih orang petik salah kini. Lalu teh tu diperhati ke kita nya kebuah ko ngena ke jakok ibu. Kita mesti ibu ngage bala anak tu lalu belajar ke perangai sidak yang megah. Lalu ngena nya ngena caranya dia kita nemu cara bekeni ke ngasuh ajal kita efektif age ngage sidak tu. Ba telepon. Aku selalu ngena ke jakok munyi tu bala peninga. Kita selalu nyebut telefon tu telefon pintal. Kadang-kadang telefon tu tau nyari telefon bodoh. Amat nak dia. Yeah. Anak kita inti sidak ya bedau nemu megai telefon anak ngajal sidak ya. Anak sekali-kali kita ke inai, kita ke apai ngasuh telefon tu buan anak. Laban telefon tu pama jakuk buan. Erti jakuknya nama utek ke pedak sedaknya te jadi kecigu jadi ke guru sedak ya enti anak kita bedau nemu megai telefon anak ngajal sedak ya
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Itu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kami gereja Seventh Adventist pagi itu kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi ngau kita ngepun ke pelajar pagi itu aram kita sampai dulu. Sekali lagi Tuhan apai di surga, kami meri mulia terima kasih kenuan dan rak kami bari ke baru tu Tuhan nyambung support kami sekali lagi. Terima kasih ke peluang kami pagi itu ngepun kari itu ngau nuan. Nyalai lebuh kami muka ke jaku nuan lalu ninga pelajar rinya sawup kami merti kia beri Roh Kudus ngiring rundiang kami pagi itu. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar kita pagi itu sanggup mayar rega nitiah ke Yesus. Lalu ayat kita dari Luke 12 ayat 51. Kati kita ngumbai aku datai mai pemayak ngage dunya. Ukai, aku ukai datai mai pemayak tang mai penyerkang. Siko misionari di menua India bisi nusui cerita pasal siko sedadu orang menua India ke bernama Mohan. Mohan balat bakal buah sidak bertempuh. Lalu ia dipasuk ke Basiti Hospital di negeri Pune. Ba tengah menua India kenur ia berubat. Laban pengerusak tubuh ianya balat. Ia nemu diri nak ulih lagi jadi sedadu. Nyalai. Beberapa bulan udahnya ia pin belajar serta berlatih ke pengawak masang wire elektrik ngambil ke ia bisi pengawak ke ulih di kerja ia lebuah ia udah baduk jadi sedadu. Pak negerinya bisi City College Christian ke bernama Spicer College. Lalu tiap-tiap ngalih hari Sabtu bala nemiak college datang ngagen negeri. Lalu muka pelajar Bup Kudus ke bala nemiak mit. Ngau ke sebarang orang ke besai tuai ke bisi hati dekat nemu ajar Bup Kudus. Tu ngujuang ke Mohan uliah bertemu serta bertelebak ngosiku anemiak hari kolesnya ke bernama Mansur ke ngajar ya pasal Bup Kudus. Udah bekau ke belajar beberapa minggu Mohan bisi amat hati dekatnya di orang Kristen. Tang ia bedau dekat mutus kerundiang diri. Anang nuan bertangguh mutus kerundiang nuan ke Tuhan. Ku Mansur ngan saya. Support kita itu pandai aja anang dina ingat. Tang Mohan bedau lih mutus kerundiang diri nerima Jesus. Lebuh ia udah nemu ke latih ya. Ia peninggal ke Pune. Lalu mupuak ngagai siti negeri tunga ke utara menua India. Beratus-ratus batu penyawa harinya. Lalu sidap misionari itu pin nadai lagi ninga berita ria nyentuk ke bisi hari siti. Sidap bisi nerima surat dari ya. Kenur ria madah ke diri. Aku dah mutus dekatnya di orang Kristen. Lalu aku dekat minta baptisa. Aku madah ke diri dekat datai ngagai Spicer College. Ngambil pelajar sekolah di anak lama. Lalu sekumbang ke dia. Aku dekat di baptisa. Ya, udah ngalau duit, lalu udah meli tiket kereta api, lalu madah kari, ngau jam ya dekat datai. Awak kesida di kolesnya udah ngamat penatai ya. Timpuh ke disemaya kenyapin datai, kereta api datai, tang Mohan nadai dalamnya. Sida nulis ngegeya tang nadai dibalas. Sida nulis baru tang nadai ga dibalas. Berapa minggu udahnya. Tidak disangka-sangka tidak nerima surat dari ya. Aku kena penusah besai ku ya. Malam apin aku di dekat datai ngagi Spicer College. Ayah aku nemu tai di dekat degaga aku. Lalu lebuh aku pulai kerja lemainya. Ya nambit pintu. Lalu ngambil senapang. Lalu dituju ku ya ngagi dada aku. Lalu ku ya bijaku. Nanti nuan jadi orang Kristian mati nuan. Lebuh aku tinduak malamnya, sida ngambil semua gari aku, ngau duit aku, ngau tiket kereta api aku. Lebuh aku dani pagi, aku nemu diri udah dikurung sida dalam rumah dari empu. Nyau kelama baru sida nyagi aku nurun kerja,
Hari terempat kerja mi aku kenulis surat tok begagaun. Namau tai patut digegak aku dia tu. Sida misionerinya pin tekalanya nulis surat ngegaya ngasuhnya datai ke Spicer ngau nakak penyempat. Sida dekat ngirum ke ya duit ke tambang ya. Lalu buah ya udah nerima duitnya. Ia patut datai ngau jampat ke Puna. Ya me cerita muhan oleh datai ke Spicer College. Lalu ia belajar dalam lagi Aribu Kudus. Lalu danya ia pin di baptisa. Pastor ke baptisa ia pin berunding. Tu me siku mensia ke amat amat rindu ke Jesus. Ya ukai nyadi orang Kristen ke sengapa aja. Nak mayuah kita ke dekat betapi ngau penguji besai bakangi muhan. Lebuah kita dekat nyadi orang Kristen. Tang genap iku orang kemiliah dekat nitiah ke Jesus. Dekat kena uji. Genap hari kita dekat mutus kerunian diri. Lalu milih sekali ke Jesus. Ngau jalai penghidup. Tidak beri ya ke kitanya lebih penting. Hari semua utai bukai dalam dunia tu. Bakal muhan. Bisik maya kita dekat di pejal. Milih antara Jesus. Tau ke support kita. Namau tai ti dekat digagak nuan nebuah bakanya deh. Kati sanggup nuan mayar rega nitiah ke Jesus. Jesus sudah sanggup mayar rega nyawa nuan batas kayu regang. Nanti nuan jadi nembiak ya kiamat. Nuan mega sanggup nyerah ke nyawa nuan diri. Kaya. Aram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala, pai kami ti di serga, terima kasih mayuah pagi itu Tuhan, lepas Tuhan sudah ngerak kami dan ni, lalu sudah meri kami penghidup hari ke baru pagi itu. Terima kasih ke Jakub Perensang, ti sudah didengar kami hari cerita siku orang kuda mutus hati, dekat nitiah ke Jesus lalu nyadi nembiak ya. Kami bersampai awak ke kami muka mutus hati nitiah ke Jesus dalam pengharap kami. Selalu milih jalan niap hari. Nak ngira utai ti nyadi dalam penghidup kami. Bukan nuan ti udah merekat semua orang ti sanggup ngerja beketu. Kami nemu nuan mega. Deka merekat kami nanti kami sanggup ngerja semua pengasuh nuan. Nuan deka ngiri yang semua orang ti nunduk ke perintah nuan. Nuan dekat ngemujur ke pejalai sedak kenyerah ke diri ngegai iriang nuan. Kami bersampi ke semua orang ke ngerja utai ti dikedekak ke nuan. Awak ke Tuhan merekat sedak sari itu. Ibun semua kami dalam selamat nuan sari itu. Leban kami minta semua utai itu dalam nama Yesus Kristus di Tuhan kami.

ma tai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima najuang ke pawung burung tarubah kita gawak menua ke tanah bukit menua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawak umai ke anang mindah susah baka subak burung ke odah dan juang ngetu nak lama tiap ke hari empat sampai ngagai lima ngetu satu minggu baru kita gawak udah ke kita ngetu gawak si barang tungak ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya tuk genaka yaku gerah kita gawak semua kita ningah di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kami Lori Manggita Nintiangari.

Luna Ari Maxwell Franklin Saran. Terima kasih Milih YFM. Jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Ke oleh didengar kita hari frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Lalu pihak mereka hari RTM klik ke pagi itu ya. Ke oleh didengar kita dini ajak ndur. Pegulai kita bawa penggerak pagi hari 1 ke sehari tau ya 15 hari bulan 6 2026 kalau kita pegulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tau lagi lebih lagi kita ke enang udah tumbuh angkat Dani ke pagi tau kita ke nurun gawak ke pagi tau ke bisik pengawak ke diatur sehari tau. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di perjalai. Okey, jadi bak tusun program kita enang bakal selama peninggal. Jam ke dua tolgi maca dulu pesan berat ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan berat atau ke pesan ke perbatan. Jadi ke jam ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu ke enang udah disedia kaku. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tau ya. Aria Data Dara Tampun Puji.

0: Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambi Anahunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu pengasitin kita untuk diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh menjadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi megak bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit kaki kaul nang hidup kesemangat bagi segala sejalai bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Pada peringat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pepasa ke kalatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat narit di bala temuai ke misi datai bukan seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang enggak bisa enggak hari menua luar kita bisa temuai kagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngotok ku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai buat pengawak tata Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: World Cup 2026. Hari 2, 16/6/2026, main dalam grup H. Spain bersatu dengan Cape Verde pukul 12:30 malam, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Belgium bersatu dengan Egypt pukul 3 dini hari, live buat TV OK. Pukul 6 pagi, Saudi Arabia ngelawan Uruguay dalam grup H, live buat Sukan Plus. Dalam grup G, Iran berlawan dengan New Zealand pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, hanya menua ke bertemu dan dini hari pagi lah peninggal ya. World Cup 2026. Jadi nanti kita bisa meda ya. Tentu mayuh bala kita akan meda World Cup dini hari tadi ya. Kumpulan E kalai Jerman ngalah ke Curacao 7-1. Lalu baru dah tempuh bermain tadi mega ya. Ini tim Netherlands bertemu dengan Jepun. Hari kumpulan F bela seri 2 sama. Hanya tim ke baru dah tempuh bermain tumu pagi tadi ya. Nangkan ketua lagi pukul 7 pagi. Menua ke dekat bertemu hanya Kota Divoy dengan Mega Ecuador. Urung pukul 7 pagi tu lagi ya. Abah TV Sukan RTM. Ngau Mega Sweden dekat bertemu ngau Tunisia pukul 10 pagi tu lagi ya. Hari grup F Mega. Jadinya sekedar hari menua ke dekat berpikir World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi semua pikirnya tahu daripada kita RTM klik. Hari TV OK Omega Sukan RTM ya. Okey. Pihak Arab ke kita sama Nurun gawak gau regas lantang meh ke pagi tu ya. Tajapan mayuh game ke pemain tumu pagi tau ke Didi Ari laban ke pemain ba USA Canada ngau meka Mexico ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu ba awak pengerap pagi. 7 pagi tu lagi macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, awak ke sekali itu maca dulu pesan ke BC diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ensuna anak usan madah ke ngeta sulit niang menyadik ya. Enya niang ngalimin anak usan ke dekat diatur pergila 16 hari bulan 6 2026 pukul 9 pagi. Hanya di pengawaknya dekat diatur bak rumah sidempu enya bak rumah pengabang setengin baru engke Lili ya. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang limin anak usan ya ke dekat diatur pergila 16 bulan 6 2026 pukul 9 pagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah pengabang setengin baru engkelili. Okey, lalu pesan kedua tu Ari Adin anak Runggah madah ke apa ya Runggah anak Ngali ya Runggah anak Ngali udah nadai lalu nia Runggah anak Ngali itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 16 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jawi entulang tekaluang Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Melayu tui lubu antu ngkelili dimiri melikin sebang pelai skim sekerang batu lintang Kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Santinia anak Runggah 018-749-430 ya. Nya tadi pesan madah ke Runggah anak Ngali ya Runggah anak Ngali udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah Iduin Jali Iduin Jawi tolong tekalung Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari manis atau ke Uti anak Jingan madah ke Iparia ianya Julia atau ke bini Lamba anak Jingan udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah Jikam Kubal Batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lidung rumah Siti Tisa Bukuang Pelaso Bukuang Asal Sebangkoi Remabuang Terusan Sri Aman Menat Awur Petikal Isu Bangat Tekaluang ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Julia atau ke bini lamba anak Jingan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Jikam Kubal Batu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari tuai rumah Jerah anak Jonathan madah ke Binia Maria anak Kiai ya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sepemanjai jalai Sari Serikai Dipakan Bintulu Limbang Bintangur Dimiri ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Maria anak Kiai ya Maria anak Kiai tau ke Indai Sanian udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tok lagi ba rumah sedempu inya ba rumah jerah Sungai Balai Sari Srikai lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tok peninga ianya area Easter Maui madah ke ngetas ulit niang suit anak cali ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, inya hari 6 tilak ya pukul 10 pagi ba rumah Milton Tebang Bayai Undur pe Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba bayai entawa ibul pakit peruan genting san empadi batu lintang sepata melugu skim panggil di selepung tulang kubau lepung simpai san demam sutung di pakit liu sungai pinggai sengelau muka jumbir tekaluang di Bintulu Kelasin ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Felicia bak lumur 019-887-2636 ya. Yang tadi pesan madah ke ngetas ulit niang sewit anak cali yang ke dekat diatur 20 hari bulan 6 2026, inya hari 6 tau ilak ya, pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Milton Tebang Bayai Undur Pak Sri Aman. Ok, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tu lagi aku nampung macam pesan ke Bukai ke pagi tu. Merindang kita dah lama ngau lagu hari Stanley Bayang ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ingin atai ke pesan buka ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari inya ngana luang madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, 16/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Ndu Sri Dua Jalai Selalang Roban. Lalu dekat dikubur ke hari tiga tu ialah ba penam Inglika Panjang Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerubung rumah Sati Sungai Pituh Kupibus, rumah Dana Sungai Sawak, Sungai Tapang Sari Serikai, Tapang Hujan, Tanah Putih Serikai, di Mudung Ruban, Nyiar Barit, Rumah Layang, Nanga Ibu Seruban, Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baruh Ruban, Pantar, Pelaso, Engkajang, ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke lindun ana awan ya, lindun ana awan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah Sidampu inya pa rumah Nduk Sri Dua Jalai Selalang Ruban. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilah. Okey, nyak tadi meka pesan ke diterima hari peninga kita. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari tuan rumah Dominic anak Jiram madah ke Indaya jemah anak Sintuang, jemah anak Sintuang udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya pa rumah Sidampu ianya pa Sungai Besai asal Sri Aman. Lalu dekat di okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba balau pelanjau sungai seruku ran guan tulang meluku selepung punggo lacau sepau semunjan di Sri Aman Kucing Sibu Bintulu miri ngau kaban belayan kabokai kena ulih disebut di Tomagang. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Dominic Jirampu bak lumur 019-818-8905. Jadi nyata tadi pesan madah ke jemaah anak Sintuang ya, jemaah anak Sintuang udah nadai. Lalu dekat di Sungai pak rumah Sedempu inya ba Sungai Besai asal Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, pesan ke Siti tu peninga ianya hari Cecilia anak Matthew madah ke Indaya ianya Miah anak Jana ya, Miah anak Jana udah nadai muka. Lalu di Sungai pa rumah Sidampu ianya ba lot 1433 lorong B3 RPR CBU Bintulu. Penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Cecilia ba lumur 012-870-9866 tahu kenuju Christina ya 013-836 6447 ya. Nya tadi pesan madah ke Mia ane jana ya, Mia ane jana udah nadai lalu disengai palamayu.

Gitu. Oke, lalu pesan ke si Tito. Ya, jadi pesan tu tadi udah dibaca peninggal. Kita ingat tu nak lama, udah tu lagi nampung baca pesan ke Buka Ayam. Berperindahan dulu, enggak usti lagu ke dibaik Linda ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Boleh.

0: Tol Heurix Gamat.
1: Uliah ke Heurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Heurix.
2: Okey, Siti lagi pesan peningal ya. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi. Tu pesan dari renting anak kudang. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Benang anak giang. Benang anak giang tau ke apai birai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sedempu. Ianya pak rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan pak rumah tidi jungkal rumah sunang bebangai kiba rumah Macmillan Rian Batang rumah William Ubus Skuyat Lama rumah Siba Nanga Beran Bebuli yang atas, bebuli yang baru, bebuli yang tapang, Luban Ili, Luban Ulu, Maja Penurin, Empelai Ili, Setambak Ili, Sekata Pasak Baru, Serudit, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut dari itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke benang anak kiang ya benang anak kiang tau ke apai birai udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah lipa tanu layar betung lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey nya tadi pesan mega ke bisi diterima ari peninga kita ke pagi tau ya jadi awak no maca pesan mega boleh didengar kita ba awak ngelah tengah hari ngau meka sada lemai di YFM. Okey, 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 1, 15 bulan 6, 2026. Lalu ke Terubatu, Batang Berita. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar Ari Indonesia negap ke arus penyambung menua. Belajar kunci besar transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuh bala profesional ngau ketua itik mantu ngemansang ke menua. Penyaga ramah komuniti ditegap ke bisik 56,000 ikorang derima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Projek mansang kabel dalam Tasik ti nyambung Sarawak ngau Johor agi nganti pemendar ari Perintah Indonesia. Pemendarnya sebedau pansiak dalam Tasik oleh dipejalai ke dikena nentu ke jalai ke penudi projek tu. Sapin Menteri Besar Datuk Seri Fadila Yusof madah kebuah alai pihak laban kira 60-70% jalai kabelnya dengah kandang Tasik menua sepiak. Projek kabel dalam Tasik Sarawak Johor di Perambu nyadi siti ari inisiatif dikena negap ke arus penyambung ngau line internet kapasiti tinggi antara Malaysia Timur ngau Semenanjung Malaysia. Ya madah munyinya pengudah berjadi ke Surau Nurul Muslimin Kampung Sungai Bedil di Petrajaya Kuching. Pelajar terus nyadi penyungkak besai ngagai transformasi komuniti Kelabit nyentuk mujur ngada kemayuh raban profesional ngabala tuai ti nyawup ngemansang ke menua Sarawak. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Galamada, penyulutnya berengkah dijapai kenyau ari pelajar formal di tumbuh bak sekolah Keterubah di Pak Main, Urung tahun 1950-an. Kenyau arinya, komuniti Kelabit dia tu udah ngada ke mayuh raban profesional bak dalam mayuh macam bidang yang kaum pengawak perintah, engineering ngau undang-undang. Yang maksud ke Jakoto bak pengrami nyuak kanugrah penyulut pelajar Rurum Kelabit Sarawak ke-22 di Amiri. Bak pengraminya 46 ikut nembiak ngau sikuk penerima degree Dr. Falsafah serta 3 ikut pengajar ke udah pincin nerima tanah bahasa ke pemujur ngau bantuk sidak ngagai bidang pelajar. Perintah Sarawak terus negap ke kawa penyaga sosial dengan mayo macam inisiatif timrik penguntung ngagai rakyat kenyau ari anak min nyentuk ngagai orang tuai. Menteri Pemansang Orang Indo Nembi Amit ngau pengelantang Raban Bangsa Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada, lebih 56,000 ikut penerima bantuk pengelantang di Serata Sarawak. Tok Mungko belanja lebih 126 juta ringgit nakak ke dia tu. Antara program tidak dipejalaikah ianya Endowment Fund Sarawak, EFS, serta macam-macam skim bantuk pengelantang ngau perubat. Nakak bulan 4 tu tadi, lebih 150,000 akaun EFS sudah digagak ngambil anak miet ti layak terima bantu RM1,000 dari Perintah Sarawak. Yang maksud ke Jakut tu buat program Kami Prihatin Kita Penting Zon Serikai. Pengawak ngemansang ke Sarawak patut setipak ngau pengawak nyaga serta ngetan ke warisan budaya serta adat ti nyadi identiti rakyat di Manuato. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, penyulut ekonomi ngau pemansang fizikal aja ndak cukup entik pengawak nyaga warisan ngau budaya ndak dikemerat. Mayu macam budaya adat ngau main asal ti dikemerat ke rakyat ari pupu bangsa di Sarawak jadi reta ti beregal ti ukai semina nempa identiti menua tu tang mega nyadi pogok pengelantang ngau penegap rama ti diasai nyentuk ke sarito. Ya madah munyinya lebih berjadi ke aktiviti ngaga dumpling berserimbai ngau pesta perau naga ke diatur sayap induk parti seartis rakyat Sarawak Pampang Senadian di Miri. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Diatuk Benua Nganti Penetap Ari Upis Mineral Ngau Geoscience Malaysia Bekawa Ngau Penyampau Gas Metana Keditemu Bak Palan Ngaga Jalai Besai Tebing Tasik Utara di Kampung Datuk Kuala Lawas. Direktur ya Jamri Masran Madah anti penyampau gas keditemunya mimit sidak berkuasa dekat ngelak ke gasnya patut pansut ke diri serta seraya seruran matau ngau siliak kandang endurnya. Tajak pihak anti penyampau gasnya ditemu mayuah serta berguna ke timpuh ke panjai no mansut ke diri kandang endurnya nakak ditutup melalau ke jakuk lalau aripaka yang kaum cara nyekat ngenak semin tau ke tanah. Sebedau tu, Raban Hazmat JBPM Zon Bintulu netap ke bisik gas metana pengudah tiga kali berjalai ke pansiak bak kandang endurnya. Berindik arinya, bomba merik perambu ngambil ke kandang endurnya ditutup sementara nyentuk ke pansiak ngau penilaian ke siliak agik tembuk di berjalai ke. Yang maksud ke jakut tu ngagai media maya program Limbang Firefighters Run 4.0 di Balai Bomba ngau penyelamat Limbang. Sarawak terus negap ke penduduk yang nyadi palan gastronomi antarabangsa. Perkaranya oleh dipedak lebuh Sarawak nyadi palan alai ngatur World National and World Asia Tapas Competition Exhibition Festival and Seminar 2026 tau ke WhatsApp 2026 di Miri kena 18 ngagai 21 hari bulan 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah pengawaknya ukai seminar dekat ngelaku ke warisan kulinari Sarawak tamaga muka peluang dagang beranak ke pokok ngau kerjasama antarabangsa. WhatsApp 2026 dipelabak ke oleh mata kira 3,000 penyerta ngau temuai serta ngempuruk ke penyerta hari 12 bengkah menua. Yang madah munyinya berawu media WhatsApp 2026 di Miri. Antara program ke narit ati ianya program Asia on a Plate, pengerami pemakai, pekit seni latte, barista, ngau pekit ngagak kopi dunia. Agensi Penderit Adat Maritim Malaysia Sarawak muja nerima baru sebuah kapal berikan ari menua tu ti anyut ngagai kandang Tasik Indonesia. Kapalnya diserah ke Sedadu Tasik Indonesia TNI LAL ndak jauh dari sempadan menua Malaysia Indonesia di Tanjung Datu Sarawak. Direktur Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz Madah kapal ke dipejalai ke Sikut Juragan dari Laosnya direport ke ndak boleh digiga ngau telepon lebuh ia berikan bak kandang Tasik Malaysia. Penerang pasal penusahnya diterima Sub Palan Penyelamat Maritim Kuching dengan Palan Penyelarasan Penyelamat Maritim Putrajaya kena hari 5 tu tadi. Hasil hari kerjasama upis berkuasa Malaysia ngau Indonesia, TNI AL muja nemu lalu narit kapalnya ngagai pos Sedadu Tasik termasuk ngambil ke diperasa ngau sila agi. Udah ke diperasa kapalnya nadai ngerja sebarang penyalah sekumbang penusah tu ke nyadi. 44 ikorang dari kampung Burung Lilin Batu Empat Kuching nerima tong sampah baru dari Majlis Perbandaran Padawan MPP. Tong sampah 120 liternya dikena nganti tong kelama ti udah rusak serta pecah ke diberi 4 tahun ke udah. Pengawak nyuak ketungnya udah dipenyadi Kaban Konsen Negeri Adun Batu Kitang Datuk Loke Chiang bak mua Masjid Bakti Nur Islam Jalai Arang. Bak pengeraminya megak Datuk Lo bisik nyuak ke cek geran nintiang tahun ari wang toro Adun Batu Kitang RM3,000 ngagai JKK genturong pendiaunya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Kabel dalam Tasik Sarawak, Johor nganti pemendar ar Indonesia negap ke arus penyambung menua.
Pelajar kunci besai transformasi komuniti Kelabit ngada ke mayuah bala profesional ngau ketua itik mantuk ngemansang ke menua. Penyaga rama komuniti ditegap ke basic 56,000 ikurang nerima bantu pengelantang di Serata Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Akucia. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15 Sari Bulan 6 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, bisi nemuai ke Miri laban ti berjadi mai bengkia projek baru. Ba penemuannya, ia berjadi Library Mensia Mayuh Miri, ba pusat sivik tinya di Library Ungkup Mensia Mayuh tik terubah disikap ngena komputer di menua tu. Kelimpah rinya, ia megak meri duit 1.4 juta ringgit ngagai wang turuk library-nya ba semengkiah pengerami ngumpul duit belanja. Kelimpah rinya, Menteri Baupis Kepala Menteri, Josh Chan Hong Nam, memetak mai berjaku madah ke pemesai guna pengerang siang bala nembiak sekolah yang bala pengajar lebuh ngenak library-nya ngau manah. Ia mantai ke penyirawati diri mendak gaya library-nya tu dah lama pendiau lalu minta library-nya diteriki ngau jampat. Nyalai, library ti manah dan berguna mai dikena merangsang orang mayuh berbaca kebub. Pengeraminya megak digulu bala ketua rindur nyampu laban tinggayan ke tanda sukung ba menua Miri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakut sehari tu ianya Cabau. C-H-A-B-A-U. Cabau. Reti jakut cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin tang pengawaknya ndak digagak ngau mana tau ke ndak alus. Contoh genteran jakuk ke terubah. Pemaduk ya me aku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku di kempat ya. Seminat di cabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Ndaklah diberi ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya cabau.
2: Seleka jaku sarito. Tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sebelumnya, 24 iti lagu yang dipilih sebagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.